0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutla di Jalan Manduhara 1 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan padam air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga imbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat, yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya, menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau

relatif lancar, terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat, dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi
pagi hari ini, pemirsa, kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sapta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan

Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK, dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantaspolri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah ruang bagi setiap perempuan untuk berkarya dan setiap anak untuk tumbuh, belajar, serta meraih cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga semangat persatuan demi Indonesia yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pagi hari ini sebelum kita mengikuti detik-detik upacara di lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Sulawesi Barat, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti informasi cuaca di pagi hari ini.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Pagi hari ini pendengar Pro1 RRI Mamuju telah terhubung dengan rekan Santi. Rekan Santi dari BMKG Tanpa Padang, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi rekan Ita.
3: Baik, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih. Untuk perakiran cuaca hari ini di tanggal 17 Agustus 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Bonehau, Kalumpang, Kalupu, Mamuju, dan Tapalang, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tabulahan, Mamasa, Tabang, dan Arale, Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Karosa, Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Pasangkayu, Pedongga, Tikaraya, Dapurang, dan Bulutaba. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter itu berada di perairan Majene dan perairan Balani. Sekian perakiran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke Kenita.
3: Baik, terima kasih banyak untuk rekan Santi dari BMKG Tanpa Padang untuk informasi cuacanya di pagi hari ini. Semoga berguna bagi masyarakat.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda detik-detik upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang bertempat di lapangan Ahmad Kirang Mamuju.
5: Mari Chan.
6: Mari Chan. Lah, kok belum 5 menit.
5: Baik.
3: Baik, dengan rekan Marhadi di sana?
5: Ya, baik. Rekan Nita, apakah suara saya terdengar dengan jelas?
3: Ya, sudah cukup jelas di sini. Silakan informasinya.
5: Ya baik, terima kasih rekan Nita di studio, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Marhadi Umar, saat ini melaporkan langsung dari lapangan Ahmad Kirang Mamuju, suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Suasana pagi ini dapat kita lihat bersama di mana para tamu undangan telah memadati area lapangan yang terdiri dari kepala OPD-OPD yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dan juga kepala instansi vertikal yang ada. Ya, untuk peserta upacaranya sendiri terdiri dari anak SMA, ada dari Basarnas, Tagana, Satpol PP, Kemenipas, ada juga ASN dari Pemprov Sulbar. Terdapat juga ada yang Basarnas, ada TNI Polri. Saat ini sedang memadati lapangan Ahmad Kirang. Perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka belum berada di lapangan, sedang dalam perjalanan untuk ke lapangan Ahmad Kirang. Sekedar informasi untuk pendengar dimanapun Anda berada, adapun komandan upacara hari ini yaitu Mayor CKE Alfa Asosianto SIKOM, yang mana beliau merupakan lulusan Secaparek tahun 2013 dengan jabatan sebagai Pasibakti TNI Siter Rem 142 Tatak, yang bertindak sebagai perwira upacara yaitu Kapten CKM Muhammad Maulana, lahir di Parepare, lulusan Secaparek tahun 2019 dengan jabatan Pasitut dan Kesia Mamuju, dan yang bertindak selaku komandan kompi Paskibraka yaitu Ledda CKM Sahrul Hi Abdurrahman Balise, yang merupakan kelahiran dari Kabupaten Pulau Marotai, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan lulusan Abituren SEPA PK TNI Susgases tahun 2023 dengan jabatan Pauryankes Siminkes Denkesia Mamuju Kesdam Palakahwira. Ya, untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian laporan dari kami, kembali ke studio.
3: Baik, rekan Marhadi, terima kasih atas informasinya. Sebelum detik-detik kita mengikuti upacara bendera tingkat provinsi Sulawesi Barat untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, kita akan kembali terhubung lagi dengan rekan-rekan yang sudah berada di lapangan Ahmad Kirang Mamuju Sulawesi Barat untuk kita mengikuti laporan terkait dengan persiapan upacara bendera tingkat provinsi Sulawesi Barat.
1: Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tingkat provinsi Sulawesi Barat
2: Republik Indonesia
1: tahun 2020 segera dimulai.
2: Saya melaporkan langsung dari lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju.
1: Komandan upacara
2: saat ini telah
1: memasuki lapangan upacara
2: titik proklamasi tingkat provinsi Sulawesi Barat.
3: Baik pendengar, baru saja kita saksikan di lapangan Ahmad Kirang ini bahwa komandan upacara telah memasuki lapangan upacara dan MC juga sudah mengingatkan kepada para peserta upacara untuk mematikan telepon genggam demi jalan, demi hikmatnya jalan detik-detik upacara bendera peringatan hari ke-8, peringatan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Pendengar, dapat kami informasikan juga bagi masyarakat yang akan menuju kawasan lapangan Ahmad Kirang perlu diperhatikan adanya rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Di Jalan Pemuda dan Jalan AP Petarani serta Jalan Ahmad Kirang disterilkan dan ditutup sementara untuk kepentingan melaksanakan upacara. Bagi masyarakat yang akan datang untuk menyaksikan jalannya upacara, dari panitia menghimbau untuk melakukan pemarkiran di tempat yang sudah disediakan dan berjalan kaki menuju lapangan Ahmad Kirang.
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi yang bertindak selaku komandan upacara Mayor CKE Alfa Asosianto S.I.Kom lahir di Kalibening pada tanggal 24 Maret 1977, lulusan Secaparek tahun 2013, jabatan Pasibakti TNI Siter Rem 142 Tatak. Bertindak selaku perwira upacara Kapten CKM Muhammad Maulana AMDK lahir di Parepare pada tanggal 7 Januari 1982.
3: Oke, saat ini
1: lulusan Secaparek tahun 2019,
3: pukul 8,
1: jabatan
3: 58,
1: Pasi TUUD
3: Indonesia,
1: Indonesia 23.04.02
3: Mamuju. Para tamu undangan VVIP telah tiba sejak pukul 8 pagi tadi dan sudah menempati tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Dan kini seluruh petugas upacara sudah bersiap di posisi masing-masing. Bagi Anda yang baru bergabung, izinkan kami mengajak Anda menyusuri jalannya upacara hingga awal hingga akhir langsung dari lokasi di lapangan Mula Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju.
2: Ya, pendengar, perlu dapat kami sampaikan kembali susunan petugas dalam upacara pada pagi hari ini yang melibatkan unsur TNI, Polri, beserta Paskibraka. Anggota Paskibraka pada tahun ini berjumlah 65 orang yang berasal dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat.
1: Tahun 2023, jabatan Auriatis, Sibwinkes, Denkesya, 23.04.
2: Lalu dapat kami sampaikan juga, Komandan Upacara pada upacara pada hari ini adalah Mayor CKM.
1: Bahwa pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Sulawesi Barat merupakan
2: Putra Mayor CKM Alfa Asusianto SIKOM, kelahiran dari Kalibening 24 Maret 1977, yang saat ini menjabat sebagai Pasipak Bakti TNI Sijidam Rem 142 Tatak.
4: UPTD SMA Negeri 1 Mamuju, asal Kabupaten Mamuju, putri dari Bapak Ashari dan Ibu Diana Yanti. Adapun yang bertugas sebagai pembawa acara, Ummi Humaira Esos.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat kami ulangi, susunan petugas dalam upacara pagi ini melibatkan unsur TNI dan Paskibraka dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Bertindak selaku komandan upacara adalah Mayor CKM Alfa Asosianto SIKOM, kelahiran dari Kalibening 24 Maret 1977, yang menjabat sebagai Paskibakti TNI Sijikam Rem 142 Tatak. Sementara itu, perwira upacara bertugas Kapen CKM Muhammad Maulana AMD Kep, kelahiran Parepare 7 Januari 1982. Adapun kompi Paskibraka dipercayakan kepada Letda CKM Sahrul Abdurrahman Balise STR Kep Nurse yang lahir di Pulau Morotai pada 20 Mei 1997.

Menariknya pendengar, pasukan pengibar bendera tahun ini merupakan putra-putri terbaik dari 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Ada 3 anggota paskibraka yang ditugaskan sebagai pasukan, 3 masing-masing diantaranya adalah Muhammad Saki Zamzam asal Kabupaten Majene, Bimo Purnama dari Kabupaten Pulau Mandar, serta Reifan Arafa asal Kabupaten Pasangkayu. Ketiganya akan menjalankan tugas dalam rangkaian prosesi pengibaran sang merah

0: puisi barat. Bapak Ibu Hajah Harsina Suhardi tiba di tempat upacara.
1: Dengar RRI Mamuju, saat ini terdengar sorak dan tepuk tangan dari para hadirin. Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Dr. Haji Soehardi Duka MM, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Haji
0: Ya,
1: Harsina Soehardi,
0: berdiri.
1: baru saja tiba di lokasi upacara
0: Gubernur
1: di
0: Sulawesi
1: Pangap
0: Barat,
1: Bola
0: selaku
1: Akhir Kabupaten
0: Inspektur
1: Mamuju.
0: Upacara, tiba di mimbar upacara.
1: Para tamu undangan terlihat berdiri menyambut kedatangan Bapak Gubernur yang selanjutnya akan bertindak selaku Inspektur Upacara. Detik-detik ini semakin mendekatkan kita pada momen bersejarah pembacaan teks proklamasi.
0: Penghormatan pasukan, tur upacara.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: 哥，人家的。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Baik, pendengar yang berbahagia, kita memasuki bagian inti dari upacara pagi ini. Saat ini sedang berlangsung laporan resmi dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara yang ditandai dengan bunyi trompet. Sirine akan segera berbunyi menandakan peringatan detik-detik proklamasi.
1: Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81
2: Lanjutkan.

0: Detik Proklamasi.
1: Pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kami mengajak untuk berhening sejenak, mendengarkan dan menghayati momentum bersejarah ke-81 tahun silam ketika Bapak Negara kita Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini.

0: Persiapan pembacaan teks proklamasi.
1: Pembacaan naskah proklamasi yang akan dibacakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Suasana di lapangan terasa hikmat, seluruh hadirin berdiri tegak dalam
0: Tanda
1: posisi
0: besar
1: sikap
0: buka.
1: sempurna.

0: 哥，孙家的，
1: Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.

0: pencipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Untuk arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, mari kita mengheningkan cipta seraya berdoa. Semoga mereka mendapat tempat yang layak di sisinya. Hening cipta dimulai.

Pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai pembacaan naskah proklamasi dilanjutkan dengan menghinakan cipta yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara diiringi alunan musik dari paduan suara SMP dan SMA se-Sulawesi Barat.

0: Selesai.
1: Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
2: Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengajak kepada kita semua
3: akan
2: untuk
3: melanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat,
2: dari
3: Bapak Haji Dr. Adnan Nota.
2: Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya untuk memimpin doa sesuai dengan syariat Islam. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Allahumma, ya Allah, ya Karim, Tuhan yang maha mulia, hari ini hari yang bersejarah. Kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Ya Allah, jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, Engkau sumber segala kekuatan, kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa kami. Jauhkan negeri kami dari benih perpecahan, dengki, hindarkan kami dari konflik, permusuhan, dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang maha pengurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa yang berdaulat, yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat kami. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta swasembada pangan. Kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang maha penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, limpahan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan Terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan terang. Satukan langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, mengeringankan beban sesama, membutuhkan dengan keutuhan hati. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa. Perkenankan doa dan harapan kami. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu 'ala khairi halqi sayidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Baik pendengar, berikut kondisi di lapangan saat ini. Baru saja kita mendengarkan pembacaan doa dan
1: persiapan pengibaran sang merah putih.
0: Dan beberapa saat lagi pendengar, kita akan sampai pada momen yang dinantikan pada pagi hari ini, yaitu bendera merah putih akan segera diserahkan oleh inspektur upacara kepada petugas pengibar bendera.
4: Langkah tegap maju. Jalan.
3: Pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saat ini para anggota paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka telah mulai memasuki lapangan upacara. Di mana pada tahun ini sendiri jumlah anggota paskibraka yang telah diseleksi dan lolos pada tingkat provinsi berjumlah 65 orang. Dan mana susunan formasi pada pengibaran bendera pusaka pada kali ini melibatkan unsur TNI Polri untuk memenuhi formasi 17845.

Ya, pemirsa dapat kami sampaikan kembali. Gimana petugas pembawa baju ini yang merupakan siswi kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Mamuju dan lahir pada tahun 2010. Oleh

0: Vivo V23. Tak ada jaringan.
1: Oh, connect otomatis ke aku. Pantesan.
2: Baik, pendengar. Baik pendengar, saat ini semua mata tertuju pada tiang bendera, di mana pasukan pengibar bendera sudah sampai di depan tiang bendera untuk mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Tampak juga di sekitar lapangan dapat kita lihat para warga atau masyarakat mulai memadati pinggir lapangan untuk melihat langsung prosesi pengibaran bendera pada hari ini.

Ya pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sebentar lagi prosesnya akan dilanjutkan untuk pengambilan sang saka merah putih yang akan diambil oleh Anika dan diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Barat Bapak Dr. Suhardi Duka.

0: Lapor pengibaran sang merah putih. Siap.
1: Kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Baru saja kita dengarkan pendengar bahwa pemimpin upacara telah melaporkan bahwa prosesi pengibaran sang bendera merah putih akan segera dilaksanakan.

0: Melissa, selain Paskibraka tingkat provinsi, dapat kami sampaikan juga bahwasannya Provinsi Sulawesi Barat juga mengirimkan dua perwakilan untuk menjadi Paskibraka di tingkat nasional. Adapun dua perwakilan tersebut berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, yaitu yang pertama adalah Ismi Ulfaidah yang merupakan salah satu siswa sekolah rakyat terintegrasi Polewali Mandar, lalu Muhammad Deni Fikri, asal SMAN 1 Wonomulyo. Pemirsa, terlihat Aira atau pembawa baki kita pada pagi hari ini sudah menaiki anak tangga satu persatu untuk menerima penyerahan sangsaka merah putih dari Gubernur Sulawesi Barat.
1: Penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera.
0: Ya, dapat kami laporkan dari pandangan mata, Gubernur Sulawesi Barat tengah memberikan sangsaka merah putih kepada Anika Humaira, sang pembawa baki, untuk diteruskan dan dibawa kepada pasukan 3 untuk segera dikibarkan di tengah lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju.
2: Dan suasana pada pagi hari ini pendengar tampak cerah dan masyarakat juga sudah merapat ke lokasi pengibaran sang bendera merah putih di tingkat provinsi yaitu di lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju.
0: Sang pembawa baki Anika Humaira saat ini tengah memberikan sangsaka merah putih kepada pasukan 3.
3: Buka formasi. Jalan.
0: Saat ini seluruh mata tertuju pada tiang bendera, di mana Muhammad Zaki Jamjam, Bimo Purnama, dan Revan Arapa bersiap untuk menjalankan tugas mulia mengibarkan sangsaka merah putih. Sementara Anika Humaira Asari membawa baki dengan penuh khidmat.
2: Dan saat ini pendengar, bersama-sama kita akan menunggu prosesi bendera pusaka dan dilantunkan dengan lagu Indonesia Raya. Dan sesaat lagi juga pendengar, kita akan mendengarkan instruksi dari pemimpin upacara untuk memberikan penghormatan selama prosesi pengibaran berlangsung.
0: Ya, pemirsa, dapat kami laporkan saat ini sangsaka merah putih telah diserahkan kepada pasukan 3 dan sementara pasukan 3 melakukan penghormatan terlebih dahulu kepada sangsaka merah putih sebelum nantinya akan dikibarkan di tengah lapangan Ahmad Kirang.

0: Nampak juga pendengar pasukan pengibar bendera dan telah membentuk formasi untuk bersama-sama kita saksikan pengibaran sang bendera merah putih. Dan bagi pendengar yang ingin
1: Undangan dimohon berdiri.
0: dan baru saja Master Seremoni pada hari ini memberikan arahan untuk para tamu undangan dan hadirin yang hadir di lapangan bola Ahmad Kirang pada hari ini untuk berdiri, dan bersama sesaat lagi kita akan saksikan prosesi pengibaran sang bendera merah putih di pada upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini.
2: Ya pemirsa, dapat kami laporkan bahwasanya saat ini pasukan 3 telah melepas tali yang terikat pada tiang dan segera memasangkannya dengan sangsaka merah putih. Dan sebentar lagi kami dapat laporkan bendera akan berkibar dan siap untuk naik di tiang paling tinggi di lapangan Lama Tagirang. Ya pemirsa, terlihat pemirsa dan pendengar RRI Mamuju, terlihat pasukan 3 sudah siap untuk mengibarkan bendera merah putih.

0: tampak di lokasi pengibaran. Sang bendera merah putih juga sudah
1: kepada Sang Merah Putih, dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Ya, Sang Merah Putih, hormat senjata!
0: Baru saja pendengar, kita mendengar instruksi dari pemimpin upacara untuk melakukan penghormatan, dan marilah kita sejenak sembari mendengarkan lagu Indonesia Raya dan proses pengibaran bendera merah putih yang merupakan momen puncak pada hari ini.
3: Ya pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, terlihat sang saka merah putih telah naik dan sudah seperempat tiang yang ditarik oleh para pasukan 3 pada paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat.
0: Dan tampak kita lihat pendengar, para warga dan masyarakat juga ikut memeriahkan prosesi upacara pada hari ini. Dapat kita lihat antusias masyarakat di sekitaran pelataran lapangan bola Ahmad Kirang juga melakukan penghormatan kepada sang saka merah putih.
3: Ya, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, mungkin jikalau pendengar hadir di lapangan bisa kami laporkan melalui pandangan mata para masyarakat yang hadir turut untuk melakukan penghormatan
2: tegak senjata
3: para sang saka merah putih.
0: Baru saja kita saksikan prosesi penghormatan
1: disilakan duduk kembali.
0: Diturunkan dan tamu undangan dan hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Tampak pada prosesi hari ini, pengibaran atau kenaikan dari sang saka merah putih berjalan hikmat dan lancar di lokasi acara.
3: Ya, benar rekan Ilham, sesuai dengan harapan kita bersama bahwasanya jalannya kenaikan bendera merah putih ini berjalan dengan sangat lancar, dengan penuh kehikmatan, baik bagi para petugas upacara maupun masyarakat yang hadir di lapangan Ahmad Kirang. Dapat kami sampaikan juga dalam wawancara kami terdahulu dengan Bapak Gubernur Sulawesi Barat, alasan terpilihnya lapangan Ahmad Kirang menjadi lokasi upacara peringatan proklamasi HUT RI ke-81 ini adalah agar masyarakat secara umum bisa melihat langsung jalannya upacara tingkat provinsi dan turut berpartisipasi tentunya nanti malam pada Pesta Rakyat dan malam Ramah Tamah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
0: Benar sekali rekan Irsyad, dan saat ini memang lokasi lapangan bola Ahmad Kirang berada di tengah pusat masyarakat sehingga memudahkan para warga sekitar ataupun masyarakat di sekitar lokasi untuk dapat melihat langsung bagaimana prosesi pengibaran dan juga momen detik-detik proklamasi kemerdekaan ke Lapas Sulu 1 pada hari ini.
3: Dapat kami laporkan, pemimpin Kompi juga telah memberikan laporan selesainya pengibaran bendera pusaka pada kali ini dan sedang kembali kepada formasi untuk nantinya membentuk formasi yang utuh kembali dan keluar untuk meninggalkan lapangan upacara.
0: Dan tampak kita lihat di lokasi pendengar, pasukan pengibar bendera juga telah membentuk formasi untuk kembali ke tempat semula karena prosesi pengibaran bendera sang saka merah putih telah berhasil dilaksanakan dengan lancar.
2: Tutup formasi! Jalan!
3: Dapat kami kabarkan juga pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada, upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari ini juga diikuti oleh berbagai unsur, mulai dari pelajar yaitu siswa SMA dan anggota pramuka, lalu juga dari unsur keselamatan dan keamanan bencana yaitu ada Basarnas atau Badan SAR Nasional, ada juga dari BPTD, lalu ada dari Satpol PP juga,
0: ada dari
3: dan Tagana dari Dinas Sosial atau Tanggap Bencana. Tuh. Lalu juga diikuti dari unsur keamanan dan pertahanan negara, yaitu TNI Polri dari Korem 142 Tatak dan Polda Sulawesi Barat. Serta upacara pada pagi hari ini juga diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara pada lingkup Pemprov Sulawesi Barat. Terlihat para anggota Paskibraka telah kembali membentuk formasi awal dan siap untuk keluar dari lapangan upacara.
0: Seperti harapan kita pendengar bahwa prosesi pengibaran bendera pada hari ini berjalan dengan lancar. Ini sejalan dengan bagaimana perjuangan dan latihan dari pasukan pengibar bendera sendiri yang dalam beberapa hari atau minggu terakhir telah berusaha keras untuk persiapan pada momen hari ini.
3: Betul sekali rekan Ilham, di tenda sebelah kiri depan lapangan Ahmad Kiran juga terlihat para orang tua yang turut bangga kepada para anak-anaknya. Ada juga yang melakukan video, ada juga yang berdiri untuk melihat anak-anaknya yang telah sukses mengibarkan bendera pusaka.
2: Jalan!
0: Dan tanpa kita lihat di lokasi hari ini pendengar, pasukan pengibar bendera telah keluar dari lapangan upacara dan masyarakat maupun tamu undangan dan hadirin yang hadir pada hari ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para pasukan pengibar bendera.
3: Ya, betul sekali rekan Ilham, bahwa kami saja di sini sebagai pelapor atau reporter pada hari ini juga turut bangga pada para anggota Paskibraka ini yang telah, ya, kami nilai sangat sukses untuk membawakan pengibaran bendera pada pagi hari ini.
2: Jalan!
0: Dan berikut pendengar, setelah berlangsungnya prosesi pengibaran yang menjadi momen inti pada acara pada hari ini, kita akan melihat atau menyaksikan
2: lepas sagur.
1: Undangan dimohon berdiri.
0: Dan bersama-sama pendengar
1: Andika Bayangkari,
0: kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Andika Bayangkari, dan tamu undangan dan hadirin maupun peserta upacara dipersilahkan untuk berdiri untuk mendengarkan lagu Andika Bayangkari, dan bersama-sama kita pendengar akan mendengarkan dengan hikmat dan kita hening sejenak.
3: Ya, pemirsa, dapat kami laporkan saat ini tengah dinyanyikan lagu untuk mengiringi keluarnya Paskibraka. Dapat kami sampaikan juga anggota atau orkes musik yang mengiringi lagu pada berjalannya upacara ini berasal dari unsur
1: Laporan TNI. Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Tampak pendengar trompet dan sirine telah berbunyi dan kita akan memasuki sesi penutupan sementara upacara pada hari ini, di mana inspektur di mana pemimpin upacara akan melaporkan kepada inspektur upacara.
3: Ya, pemirsa dapat kami laporkan saat ini inspektur upacara telah berjalan ke tengah lapangan upacara untuk melaporkan selesainya upacara pada pagi hari ini.
4: Bubarkan.
3: Terlihat pula dan terdengar Gubernur Sulawesi Barat telah memberikan instruksi kepada inspektur upacara untuk membubarkan barisan.
0: Penting untuk diketahui pendengar bahwa selesainya upacara pada pagi hari ini tidak dengan menutup jalannya prosesi pada hari ini, karena berikutnya akan dilanjutkan pada prosesi penurunan bendera yang akan berlangsung pada sore hari nanti.
1: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
2: Kepada Inspektur Upacara. Hormat sejahtera!

0: Tegak senjata!
1: Baik pendengar.
2: Gubernur Sulawesi Barat meninggalkan tempat upacara menuju mimbar kehormatan.
1: Baik pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Barat akan menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada beberapa aparatur sipil negara yang berdedikasi memberikan bingkisan kepada para Legium Veteran serta menyerahkan piagam penghargaan kepada salah satu anak kebanggaan Sulawesi Barat yaitu Hidayat Faturrahman.
2: Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya
1: yang telah meraih gelar Grand Winner Brand Ambassador Internasional di
0: Komandan
1: Vietnam.
0: Komandan yang berpedang, sarungkan pedang!
3: Tampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya pendengar, bahwa pada upacara hari ini juga dihadiri oleh unsur adat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat seperti Pitu Babana Binanga dan Pitu Luna Salu yang juga hadir di dalam tamu undangan dan hadirin yang ada di lapangan bola Ahmad Kirang pada hari ini.
1: Baik pendengar, setelah pelaksanaan upacara pada pagi hari ini, berdasarkan info yang kami terima, Bapak Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Suhardi Duka juga akan memberikan remisi kepada para warga binaan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B Mamuju.
2: Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 selesai.
3: Walaupun master ceremony telah
2: Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati
3: untuk selesainya upacara, namun acara pagi ini belum selesai pendengar. Usai upacara inti ini akan disuguhkan persembahan lagu-lagu aubade dari siswa-siswi SMA dan SMK se-Sulawesi Barat serta persembahan lagu solo yang dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
1: Ya pemirsa, dengan berakhirnya upacara peringatan proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada pagi hari ini juga turut mengakhiri laporan langsung kami di lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju.
3: Terima kasih sudah mendengarkan pendengar dan tibalah kita pada penutupan pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada siaran langsung berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

hutan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil yang berada. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, mulai dari lingkup terkecil.
2: Saya Indonesia, saya Pancasila.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar pagi menjelang siang hari ini tentu masih semangat 45. Untuk seluruh pendengar tentunya saya masih mengucapkan tentunya selamat hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 untuk kita semua bangsa atau rakyat Indonesia. Dan pendengar tepat pukul 10.25 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung dari Pro 3 RRI yang akan melaporkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Istana Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Franz Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Pukul 10 waktu Indonesia.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 9.40 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana, betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap, begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat, Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Ya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke. Okay.
1: Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera Merah Putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul. Ya.
0: Baru saja komandan upacara, meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara.
1: Perwira upacara sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo. Dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: 报告，收到。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara
4: dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，早就到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto,
2: membacakan teks proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak

0: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu

0: menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tasabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'a 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu ya Allah, kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, iya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
1: ya,
2: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
1: Ya.
2: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk Paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih.
1: Ya.
2: Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun. Untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: 13 langkah.
2: 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara.
2: Dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
2: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
1: Ya.
2: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8 tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari paskibraka dan komandan kompi Rahmatsyah.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17, Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang, dan penarik. Yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
2: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17 kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi secara hati-hati, perlahan namun pasti bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan dan ia pun berjalan memutar, dan Serina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
2: Sangat
1: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama satu bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Ya.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Berjalan dengan lancar dan juga
1: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih

0: 报告，三家到。
1: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan delapan atau pasukan intian menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan delapan.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018 langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
2: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya, dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
2: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
1: putih.
2: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena

0: tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka. Wah, ketika iya. prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali karena iya. hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses,
1: harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri iya. karena mata hanya ada pada satu tujuan,
1: tertuju pada satu titik lapangan upacara. Bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik Betul. Sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada ya. Satu pesan
1: itu yang penting yang
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah ya. Upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Rudy. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya, kalau helikopter tadi sudah ya yang membawa bendera besar dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk
2: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik
1: jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Afandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.
3: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya semoga peringatan kemerdekaan ini tidak hanya menjadi sekedar seremoni, tapi menjadi momentum bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dari RRI Mamuju mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mengikuti seluruh rangkaian upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera. Dirgahayu Indonesia ke-81, bersama menjaga Indonesia, bersama melanjutkan perjuangan.
4: Kita menghargai kemajemukan, menghargai perbedaan pendapat. Ini harus kita pegang teguh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi tahukah Anda bagaimana berita bersejarah ini menyebar ke seluruh penjuru Nusantara? Begitu Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi di Jakarta, berita ini tidak langsung tersebar secara otomatis. Para pejuang dan pengibar bendera bekerja keras untuk memastikan bahwa pesan kemerdekaan ini sampai ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, teknologi komunikasi masih sangat terbatas. Radio yang merupakan salah satu sarana komunikasi utama memainkan peran penting dalam menyebarluaskan berita proklamasi. Meski masih jarang, radio-radio yang ada berusaha sekuat tenaga untuk mengudara dan menyampaikan pesan kemerdekaan kepada masyarakat. Selain radio, pengumuman di jalan-jalan juga menjadi metode penting. Di berbagai kota, para pejuang dan relawan menyebarkan kabar melalui poster dan selebaran yang dipasang di tempat-tempat umum. Informasi ini juga disebarluaskan dari mulut ke mulut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru daerah. Di beberapa daerah yang jauh dari Jakarta seperti di Sumatera, Jawa, dan Bali, berita proklamasi tersebar melalui jaringan penghubung yang dibangun oleh para pejuang. Mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk memastikan setiap daerah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Proklamasi kemerdekaan ini menjadi simbol perjuangan dan semangat bangsa Indonesia dengan segala keterbatasan. Penyebaran berita ini menunjukkan betapa kuatnya tekad para pahlawan kita untuk menginformasikan seluruh rakyat tentang kemerdekaan yang telah diraih. Mari kita kenang dan hargai setiap upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan ini. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia!

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan. Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Re, contents perquè sabíem que era un partit complicat.
1: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan. Serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
2: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, karena kita masih sekarang masih

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga, dan kembali bersama kami di Pro 1 Era 5 Mojo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah yang penuh heroisme. Diawali peristiwa besar yang mengguncang dunia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Disusul dengan bom kedua yang menghancurkan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kehancuran dahsyat ini memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, membuka celah emas bagi para pejuang Indonesia untuk merebut kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan.

0: jalan menuju kemerdekaan tidaklah mulus. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda yang sama-sama berjuang demi masa depan Indonesia. Golongan muda yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Sukarni, Wikana, Ada Malik, Khairul Saleh, Darwis, dan Yusuf Kunto mendesak agar proklamasi segera dideklarasikan tanpa menunggu lebih lama lagi. Mereka merasa inilah saat yang paling tepat untuk mewujudkan impian bangsa. Di sisi lain, golongan tua seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Iwa Kusuma, dan Dr. Syamsi bersikap lebih hati-hati, khawatir tindakan yang terburu-buru akan memicu pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Ketegangan mencapai puncaknya pada tanggal 16 Agustus 1945 ketika terjadi peristiwa bersejarah di Rengas Dengklok. Para pemuda yang penuh dengan semangat patriotisme menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, membawa mereka ke Rengas Dengklok untuk memastikan bahwa kedua tokoh ini tidak terpengaruh oleh bujukan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Dengan tekanan situasi yang semakin mendesak, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta pada malam hari, tanggal 16 Agustus 1945. Di kediaman Laksamana Muda Maeda, teks proklamasi kemerdekaan dirumuskan dengan penuh ketelitian. Teks tersebut ditulis oleh Insinyur Soekarno, diketik oleh Sayuti Malik, dan ditandatangani oleh dua proklamator besar, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bendera Merah Putih, simbol kebangsaan bangsa, dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, sebagai persiapan untuk hari yang sangat dinantikan. Pada pagi hari, 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Didampingi oleh Muhammad Hatta dan disaksikan oleh sejumlah orang yang hadir.
1: Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
0: Momen bersejarah ini menjadi penanda lahirnya sebuah bangsa yang merdeka. Upacara pembacaan teks proklamasi diakhiri pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, mengukuhkan titik balik yang sangat monumental dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat itulah Indonesia resmi berdiri sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat, siap melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan dan semangat. Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah jadi bang gimu pelakang. Kurangnya itu jalin.
1: Jalin tu.
0: Jalin. Iya.
1: Alhamdulillah. Papit.
0: Iya. Walu pulau nasib to.
1: Kau tulang ini ada selesung. Sebagai hari yang istimewa.
0: Iya.
1: 17 Agustus 2026.
0: Iya. 81 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Terkait ini cari-cari aja kalau nih.
0: Iya cerita tahu ya bagi waktu nanti cerita.
1: Ini peringatan dari proklamasi. Ini enggak lain daripada yang lain. Selama ini kan dibawa di kantor gubernur.
0: Oh iya.
1: Biasa diadakan di anjungan pantai Managara. Tapi ini lo jalan di Ahmad Kirang. Tepatnya di depan Balai Kota.
0: Iya.
1: Balai Kota udah pada yang
0: tepat
1: nah. Ini luar biasa juga ini.
0: Mana kantor nah? Iya. Kau di batu bentuk.
1: Udah depan Wali Kota nah, dia kantor nah.
0: Iya, itu tuh semangat nah.
1: Tepatnya di Jalan Ahmad Kirang sendiri. Juga di lapangan Ahmad Kirang. Ya, tentu ini sandasan dulu.
0: Ya iya.
1: Semet Ahmad Kirang.
0: Ya. Orang tapi rombongnya mah iya. Termasuk bagian daripada tokoh yang berjasa tetap.
1: Salah satu iya, termasuk daerah. Putra terbaik
0: Putra terbaik
1: Sulawesi Barat. Gugur di negara sana.
0: Iya. Jadi para lu di momentum hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 kita kembali mengenang para tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk tokoh-tokoh di Sulawesi Barat, tokoh-tokoh yang ada di Mamuju.
1: Iya, masuk termasuk pejuang kemerdekaan. Tejolo Pramayu.
0: Iya.
1: Dia ni kan di depo. Bunga Malolo.
0: Bukan main kok kete pirombongi.
1: Daerah tu.
0: Para pejuang PBK berjuang.
1: Mana Patrawali. Mana Lebang. Baru di Lopa. Termasuk tu.
0: Iya tu.
1: Ini baru-baru terakhir. Pak Wagu.
0: Iya.
1: Majid TNI.
0: Toko-toko kita yang ada di Surabaya.
1: Salim Esmengga.
0: Jadi para pejuang pendahulu-pendahulu kita terutama yang berjuang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia nih, para lu nih doakan, kemudian semangatnya kemudian kita ambil tularkan kepada generasi-generasi khususnya yang ada sekarang ini, Pak Naku.
1: Kita ini generasi ini lo.
0: Banyak mana tahu sekarang
1: ini.
0: Iya, Pak. Pirambungi, tuara-wara tak mai. Dimala tak mah sanang. Pokoknya berkorban harta bahkan nyawa. Sekarang ini, disuruh tahu memperdek bendera, susah. Memperdekkan kita bendera nih.
1: Jadi kita ini.
0: Tapi alhamdulillah Pak, kita ini semangat nano. Kami sangi bendera, dasangi bendera sih dah.
1: Terkait
0: di lingkungan-lingkungan ya.
1: Peringatan detik-detik proklamasi yang paling disorot itu ya ini pengibar bendera.
0: Ya iya.
1: Oh ternyata lain dunia nunda. Menurut ketentuan di Panglima TNI, itu langkah dalam satu sepasukan itu.
0: Iya.
1: Semuanya kan ada pasukan inti.
0: Iya iya.
1: Kemudian pasukan 17 apakah enggak
0: nak? Iya cocok ya.
1: 45 tuh mana?
0: Iya iya.
1: Itu pernah diolok dulu. Itu 96 langkah. Tapi ini lo lain lebih.
0: Sama berapa langkah?
1: 116 langkah.
0: Oh ini.
1: Dengan lebar langkah 60 senti.
0: Wah. Ini ikuti sih ada perkembangan nih.
1: Ini sangat lu jawab dia mat kira.
0: Iya.
1: Di Benonosi. Istana negara.
0: Jadi ini sih. Mesir di tahu dingin aneh. Iya, alhamdulillah.
1: Ya, nanti mesti ini.
0: Ya,
1: seperti apa jalannya prosesi pelaksanaan daripada detik-detik proklamasi ini gua yang dibacakan oleh Pak Gubernur sendiri. Bukan salah nih.
0: Iya, iya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Rijal itu.
0: Siapa lagi? Jaling kale-kale.
1: Iya, halo.
0: Sema, assalamualaikum.
2: Alit Bajene.
0: Oh, Alit.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Sema ngerti.
0: Bade temati ngalip majene.
2: Nana kegiatan apa?
0: Apa?
2: Nana kegiatan.
0: Diren kegiatan.
1: Itu mau pacaran sekarang lu.
0: Anda dapat lomba anu apa sangana panjat pinang ah.
2: Nana kegiatan apa anu? Bagi pagi raja lah.
0: Oh, mangga. Matente. Dia ada kegiatan apa? Bergerak jalan maksudnya.
1: Matente?
2: Ada kegiatan penggerak jalan.
0: Oh, dia penggerak jalan.
2: Anda penggerak jalan.
0: Oh, dia penggerak jalan.
1: Apa kesawak nam kejadian?
0: Apa kali kini tinggi itu? Hmm? Oh, Rip.
2: Iya.
0: Jadi apa kali kegiatan di tinggi itu di hari
2: nanti
0: kemerdekaan?
2: Nanti yang penggambaran radio.
0: Eh? Apa? Ay, Pak Dini.
2: Penggambaran radio.
1: Ay.
0: Iya, Pak Lek. Dini, sani perang itu apa?
1: Kecuban banget, say.
0: Ya, lain lah. Assalamualaikum. Ya, jadi menelpon tahu nih rang otomatis kita dengarkan lewat pesawat handphonenya.
1: Ya, rang jadi gitu. Rang nih lewat ya. Radio.
0: Dah lewat radio nih rang apa?
1: Ya, lewat HP.
0: Big Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, kita mencium.
1: Saya juga. Ah, nu rerim kiamba. Eh, saya maki.
3: Iya, ya aku.
1: Bisa ngeran tak?
3: Iya. Pangeran kok.
0: Oh, iya. Alhamdulillah. Oh, kita nendi. Alhamdulillah.
1: Sehat bung, di.
3: Iya. Sehat.
1: Ni rapi bung ni masih sempat menghirup udara ke mereka.
0: Iya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Iya. Alhamdulillah Pak. Atau si rumpa deh.
1: Buat yang timatin keadaan.
3: Ya. Ya karena anu mati, ay mati ya macoa. Mal, mau panas loh. Masuk kegiatan tapi tidak ikut toh.
1: Mampir rangut itu saya lolo di Istana Negara.
3: Udah gitu.
0: Jadi di kampung apa apa kegiatan ini? Dia lomba-lomba tuh apa?
3: Masuk lomba-lomba dia yang sepak bola, panjat pinang, apa lagi tuh? Ya masuk ke lomba anak-anak juga.
0: Ini dah ngangku tuh. Ya. Melo tuh ikut lomba panjat pinang tapi anu pahadian anak-anak. Iwe ini mencoko di warte di tian tau.
3: kurang janda pajak hadiah
0: mana ya
3: kira janda pihadiahnya baru ikut.
0: Ya lah asal langsung terusan dai mengapa kita kurang untuk bangga
3: piknik kelana Ramla
0: apa judulnya
1: kelumamu judi
3: iya bentuk kayak mangi wang.
0: Oh iya iya iya
1: terus itu lagu
0: Benteng Kayu Wangi Wang.
1: Jelas judul nah saya pikir udah.
0: Iya. Iya balik. Iya.
3: Ilal. Kesal. Diang Bumurni, Budarma, Mahir, Bobi, Gibra, Bento Mobilia, Abraham, Asri. Saya mau pilih.
0: Kayaknya terlalu besar di situ Bega. Oh, Mega. Oh Mbak Mega, dikecilkan kayaknya di situ terlalu besar.
1: Ya siapa?
0: Big Becky sampai ke sini ya.
3: Siapa intinya kamu?
0: Ya udah ada Mega di luar. Suaranya agak terganggu terlalu besar. Oke.
3: Oke.
0: Ya.
3: Bung Hafid, Bung Roy.
1: Iya.
3: Pokoknya selamat ulang tahun.
1: Merdeka.
3: Republik Indonesia yang ke-81.
1: Ya mungkin ente.
3: Saya belum merdeka tapi alhamdulillah Indonesia sudah merdeka.
1: Selamat diri yang sulbar memuji.
3: Iya, untuk pula untuk Sulawesi Barat juga semoga makin sejahtera masyarakatnya. Itu sama saya ya.
1: Dan makmur ya.
0: Iya.
3: Iya. Kalau sudah sejahtera ya gampang itu dia anu. Gampang untuk mendapatkan apa namanya itu Pak jodoh. Iya toh. Iya Pak Lek.
0: Iya langsung. Iya makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amar
0: Rawa Indah.
1: Jadi Rawa Indah Kabupaten Mamuju Tengah.
0: Iya. Di Bokona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sema.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bun Hafid, Bun Roy.
0: Alhamdulillah.
1: Sidang.
0: Iya.
2: Iya, merdeka.
0: Merdeka, semangat itu.
2: Semangat. Ya, Dirgahayu RI yang ke-81 semoga ke depan makin maju, makin pembangunannya makin apa namanya? Makin merata ya.
0: Iya.
2: Dan rakyatnya sejahtera begitu, Bung Hafidz, dan sukses segala hal.
0: Ba ba ba. Bendera Argentina dikasih turun, bendera merah putih dikibarkan.
1: Dikibarkan.
2: Iya. Apa sana Bun Hafid? Kemarin di sini ada perlombaan layang-layang di sini Bun Hafid, mungkin sekitar kalau tidak lebih 100 layang-layang, mungkin ada 100 kalau tidak lebih 100, pokoknya banyak.
0: Wih, ramenya itu di.
2: Iya, ada apa namanya itu mesin cuci hadiahnya sama televisi. Wey. Juga ada juga kulkas.
0: Wah. Jadi ikut juga bertanding ini.
1: Juara berapa, Ki?
2: Tidak, cuma nonton saja Bun Hafid.
1: Oh, penonton. Kukira masuk juga bertanding, berlomba.
2: Mana Pak, tidak kutahu bikin layang-layang Bun Hafid.
0: Kan banyak itu layang-layang.
2: Karena bukan sembarang layang-layang, itu harus ada pakai, apa namanya bilang orang di sini layang-layang laki, terus pakai apa namanya itu.
0: Pakai apa?
2: Ada yang bunyi itu, napa? Kayak itu Bun Hafid, di atasnya itu.
0: Oh, iya. Berarti bunyi di udara semua itu, di.
1: Gak ada pesawat.
2: Iya,
0: bunyi-bunyi. Ma. Kita
2: ya, kirim salam dulu Bun Hafid.
0: Ya, pale.
2: Salam buat Anto dan rekan Duri, ada Oni, ada Dina, terus ada Popowati, Mokowati, ada Rendi.

0: sebenarnya nilai
1: ya kurang paham itu
0: kayaknya layan-layannya atau ke
1: ketinggian atau
0: paling tinggi ini apa dia betul yang bertani layan-layan ini apa nanti sih dan ini nilai ini. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Hey,
2: halo.
1: Iya, hey. Selamat datang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bosku ya.
0: Si mamon ne Bosku.
1: Si mamu?
0: Menna.
2: Hey, halo.
0: Iya, yeah, dari mana?
2: Iya. Yeah. Pak Dusung. Debo nang sang ini paru.
1: Ah, iya, Dusung mai tele.
0: Pak Dusung.
1: Oh, aku mai sambengi. Garo ke udara.
2: Iya betul.
0: Oh, Pak Dusing, tiba cuma mana kilo ne, Pak?
1: Iya, waktu itu suara anu, ona sutra.
0: Oh, ayo di sini kau dia mai Pak Dusung.
2: Anu Pak, minggu depan minggu ini ku rencana ke mati sulang kota ku de dua.
0: Iya.
2: Ku bawa artis ku din.
0: Oh iya ya, kada bawa ku mai artis. Iya, ai.
2: Apa dia? Seri-seri aku ini pada bawa atau serak buah.
0: Wah, cocok ini nih.
1: Ya anu tema itu rendu. Dia yang dawak maloto le.
2: Iya.
0: Dawak maloto, aku sih yang dawak malotong.
2: Dawak apa? Demo dia ai pa, demo dia ngal tinta malotong. Demo dia tinta malotong ai.
1: Tadi ada dawak hero. Dawak. Usaha dia pi Pak Dusung. Mau dia ke Bapak aku lah aku sih.
2: Demo dia pindahin buah.
1: Seratang.
2: Ya mudah-mudahan jam banggi membatas sing jom.
1: Mun ada dia ya. Dia apa mutente? Dia apa?
0: Ya. Ya pada sung ya.
1: Ya silakan Pak.
2: Anu kan mau tege na semete menjole Pak Sidan Pak.
1: Sidan ngaran
2: apa? Pak Rakodo. Ya Pak Mahir Pak Haji Jafar di Tang.
0: Oh Pak Dusung.
2: Ya teristimewa.
0: Oh Pak Dusung.
2: Istimewa ini anu kine.
0: Udah kau mengadakan di ting kegiatan wargamu eh? 17 Agustus?
2: Ya Pak, dia tahu di. Apa dia tahu di itu, pacarnya dia ingat di rumah eh.
0: Kita
2: Laguna anu Rizal Roy Tokarau.
0: Oh iya.
2: Tokarau.
0: Iya.
2: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dusung. Dusung apa mau? Salu jauh ni apa kah?
1: Salu Maeta
0: apa kah?
1: Desa Labuan.
0: Labuan Rano.
1: Labuan Rano.
0: Oh iya. Salam untuk keluarganya semua di sana yang
1: oke,
0: barang acara nih. Yeah. Benteng Kayu Mangiwang, Rasid dan Rablah.

0: Ya, terima kasih Salasung. Selalu lo tau ini di Lego-Lego. Apa anak selalu ini mamanya.
1: Bilanginnya lo hari istimewa.
0: Iya.
1: Hari kemerdekaan.
0: Jadi salam Pak Dusung, Solo warga Nadinya.
1: Jadi salu Maitan,
0: Desa
1: Labuang Rano,
0: Kecamatan
1: Barat. Tapalang Barat.
0: Tapalang Barat.
1: Enggak, lagi pun ada sana. Di sini aku di sana.
0: Oh, ada betul. Dia entah tak tahu kurangnya.
1: Tidak ada yang minta pun dengar. Sudah menghafal jual anu nih. Proklamasi.
0: Ya, sangat menghafal gitu ya kapal.
1: Ya, jojo, nah, sebab masih siri-siri.
0: Nah, kena hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan di atas bumi. Assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih.
0: Betul.
1: Betul, masih siri-siri kapal ini.
0: Dani, saya bumi memang.
1: Kasih kesempatan yang lain.
0: Ya, limpah sampai mubian tantang. Ampun, saya bumi memang itu pali memang. Itu lah itu minta menurut nafal. Assalamualaikum.
1: Hey, halo.
0: Assalamualaikum.
1: Bagi suara atau?
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Saya mak sah pengoran tak?
2: Di Boteng.
0: Oh ni. Boteng. Boleh ni.
1: Di mana ki? Di Boteng di situ ni.
2: Iya
0: di Selurumbia. Di Selurumbia ke sana kecamatan.
1: Oh. Kecamatan kecamatan.
2: Pas di Jalan Poros di Olamaya anu di Mimboteng. Pas di Jalan Poros to ya masuk lorong.
1: Belok kanan di?
2: Iya.
1: Mana taruh dek tanda-tanda apa kanai?
2: Iya.
1: Tanda tipau.
0: Oh.
2: Iya.
1: Karuang.
0: Oh, pekaruang.
1: Ya kampung ini sangen lu Serli.
0: Nih.
2: Iya. Ya,
0: petik ku hafal dek di kampung
1: petik. Muisan tu ni di kota Serli.
2: Iya, di Olamaya ini dan Serli.
0: Oh.
2: Oh, si Sato Serli.
1: Ya, apa? Ini kan pendengar ada juga.
2: Oh.
1: Pekaruang apakah cuma ting? Angkatan nah. Lomba apa tu diting? Serli, Ani.
0: Lomba ke cuma ting? Di lomba, lomba le.
2: Lomba di lokasi tak subuh.
1: Dia apa ti kuringi mati nawa lomba gendong apa?
2: Iya,
1: istri.
2: Iya, ditalu dukurin.
1: Gendeng jam.
2: Lomba-lomba gendeng istri beda.
0: Nih.
1: Malah tuami pakai daster.
2: Ai,
1: buaya tu tadi. Tapi banyak banyak tak tu, banyak tu lain. Pak dah tu. Karena.
0: Dah kau angin.
2: Iya, dia ngada di kurinya di kapurna.
1: Campur ni bahasa pusat.
0: Nih, iya.
2: Oh,
0: iya. Malah
2: kita merokel.
1: Iya, malah. Kilo pamuju di mana?
2: Oh, kilo pamuju. Rindu.
1: Baik-baik di sini kilo pamuju.
0: Ia ya, lihat apa tahu nak dia ni?
2: Pemilih sekali mentau.
0: Ia ini pemilih apa tahu? Akari?
1: Akari nak butuh lah. Cih,
0: salah ano?
1: Ani Muslimin di?
0: Ya di Bogona ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, minta apa tahu? Mena?
3: Lego-lego ni mamu aja pun hati.
0: Oh, tu buat itu ni deh, tu buat teng.
1: Tetangga nak apa?
0: Si karuku bangging deh.
1: Si karuku.
0: Si karuku dia ni.
1: Ibu Mida di?
0: Mida.
3: Iya. Dia di.
0: Adi. Akak mati ni ni pokok.
1: Mati salah pak di buat teng. Kau rencana ni madondong
3: ya?
1: Malah lepan di Saputa.
3: Madondol le, iya dia mengaka.
1: Gaya mau dipetul yang mi nasi mi disola.
0: Iya.
3: Papa ulang mau petul yang.
1: Iya, ini tak tahu mau tu.
0: Sekarang
1: papa beda dengan papa ulang memang ulang. Iya bangki mau.
0: Iya le ni, anda beda ya.
3: Kak dia pertandingan le.
0: Ya, sangi dia ngidai pertandingan nasang mati. Ya, mau di ti di kampung pun lah.
1: Mau di kota mamu juga.
3: Iya, dia lalu di talu du. Papa Risa sama bertanding selaku papa ulang gendong istri. Iya, dari mau ada juara pun happy deh. Dan perlu lama rekus lagu ande papa Risa dan papa ulang. Iya. malah kita merekos lagu lah.
0: Ya. Isak buka lagi mulai apa mah?
1: Yang penting jelas. Isak buka lagi.
3: Iya, mau lah deh ya. Lagu Nami Muhammad dong.
1: Judul?
3: Oh, ya boleh di bukan kondus apa?
0: Kilo Mamuju ya, Kilo Mamuju.
3: Ya, lagunya anu Denny Altriat.
1: Tuh mau jutu deh. Aku ada yang kurang itu ngaran dah.
0: Iya, memang anu ya, ingerang anu.
3: Iya, itu dah.
0: Ingerang-ingerang Sumatera. Iya.
3: Iya, maksudnya kalau nggak dulu. Dengan Ami, dia tuh Asri Lebut Timur, Ibu Dharma, Ibu Sahara, Ibu Lia, dia tuh Amar, Dirawa Indah, Erwin Jalan Tamasapi, yaitu Bapak Rizal, Pak Maharita Palang, Pak Sultan, Pak Sidang, Abrahan, Maulana, dan di sana Pak Perangina, lego-lego mau jubung Hapit, ya, anak ya, Bung Roy.
1: Ya, cukup lima orang.
0: Ya, lihat
3: Bung Roy, anak Bung Hapit, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani, Mida,
1: di boteng adi-adi.
0: Iya, sang itu adi-adi nih.
1: Pas bot.
0: Pas ada boteng.
1: Diampah?
0: Diampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lihat
4: tuh Marake ini pembusuhan. Marake minta
0: apa Marake? Apa kia Marake?
1: Ngapa?
4: Dia anggota tanggane ya, anaknya Adara ya. Di tanggane Adara.
0: Mengapa?
4: Kita mau nih apa sih wali kita
1: pasaman? Apa nama rakyat utama?
4: Iya, di mana kurang telepon nih? Mengapa kita mau ya nu Ibdalia Pandini biasa bergabung?
0: Oh Ibdalia Pandini ya.
1: Patah nih yuk Pak Kumis, naur ya?
4: Iya, naur itu. Tapi mau nih tuh, karena orangnya suaranya baru ya.
0: Iya.
1: Dia nggak metu dia mah, kan. Kena bisa tiga kira itu mana ini?
4: Kalau beliau ini ada arat ya. Dari lanjutnya Pak Mas Mendar Turi tahu ya. Kita malah sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Warat tak mau kurangun ya Pak Bumis.
0: Terima kasih Pak Rahing. Diam pasti tuh sebelum mampu tarto kelon nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Ya. Saya maki sak bungaran tak. Pembu ini.
4: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Gue aku tugas tim nih.
4: Iya. Warner ku indah lali.
1: Pau lanto?
0: Pau.
4: Iya.
1: Ya ya karian aku nian ku juru. Macam proklamasi.
0: Ni tes dulu anu le.
4: Iya, saka dia nah.
0: Nengar dulu Pak Kapang.
1: Aka 1M.
4: Iya.
1: 1M Berto udah.
0: Ya.
4: Yo boy.
1: Proklamasi.
4: Proklamasi. Aka ke? Pancasila lah.
0: Kenapa Pancasila tadi?
4: Ya Tuhan yang Maha Esa.
1: Nah, pada Pak dah kau itu.
4: Agak deh.
0: Naskah proklamasi.
1: Teks proklamasi kami bangsa Indonesia. Yang adil
4: dan beradab.
0: Tani ya Pancasila.
1: Tani Pancasila.
0: Proklamasi. Beda itu proklamasi ngape Pancasila.
1: Coba diulang.
4: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dalam tentang apa? Ku kalau pay. Diselenggarakan dalam sama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta.
1: Mantap.
4: 80 perseka lah.
1: Kepura-puran deh. Udah nyesangin nih. Nyesambang gimana Pak ulang.
4: Ada dia. Agur tadi anak-anak.
0: Agur tadi anak-anak deh.
1: Senitan di.
4: Tumban aja yang pengisang yang mau 80-an yang masih cula.
1: Iya di terun dai.
4: Iya. Pokoknya itu emang mati jalan mau muju. Iya.
1: Muju di.
4: Tapi kalau tuh pura lah.
0: Kalian tuh pura dong ini.
1: Pura tuh sangat loh.
4: Iya, itu pura bokal lah.
0: Boleh bo? Iya, iya marah tahu. Iya.
4: Ya salah-salah ngedes dengan nak. Iya. Anu mana lenda? Mada salah salam kenal pada Pak Kumis.
0: Iya.
4: Ada Sidan, Sidan, Acore Maulana, Pak siapa? Pak Salman, Pak Sultan, Asri, Erwin, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati. Nasihatnya kan nama
1: pendengar
0: Tokarau
1: Rizal Roy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anakna Pak Baluk bau ora sasida. Deni Argiat.
1: Karampuan di?
0: Iya, tuh Karampuan.
1: Tapi lo di Kalimantan ini lo
0: makan ini. Nah, gua mamanya di Kalimantan. Dia kunci apa kasuk biru apa? Lauk apa mamanya di Kalimantan Timur? Ya, terima kasih. Siapa teringnya nak Bapak Ulang?
1: Pak Ulang yang ada di Adi-Adi.
0: Iya. Bareng sama Ibu Midah.
1: Bersama dengan Nyonya.
0: Bersama Nyonya.
1: Nah, ya kali kena kurang ngun ni. Pasutri arti. Bersama dengan istri.
0: Iya.
1: Susah lepas sale minta mah. Dia mau salah suing.
0: Dia apa?
1: Iya. Biru minta mah.
0: Dia apa 95 mandi waktu tak
1: ya. Dia waktu ya. Terakhir lu kapangin deh.
0: Assalamualaikum.
1: Eh halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Saya Maki.
2: Dari Gebran di Pulau Alimantar.
1: Kota Kembang.
2: Bung Roy, Bun Hafid.
0: Iya, Mas Gebran.
1: Pasti juarin, guna ada yang perlombaan. Iya, juara sangat Pak Diding.
2: Nah. Di andai terpan ya, pasangan tidak mengikuti tahu perlombaan.
0: Oh, ya. Dia lomba-lomba di kampung.
1: Iya, dan perlombaan di
2: sini. Iya, kebetulan iya. Cuma perlombaan ini saja apa namanya? Perlombaan anak-anak saja.
0: Oh, iya. Okay,
2: iya. Iya. Mau itu Bun Roy juara siapa tahu ngina?
1: Juara satu.
2: Wah, iya. Harus juara satu tahu Bun Roy.
1: Tentang juara satu di belakang.
2: Iya. Bung Habib juara sampai teh Bung Habib.
0: Iya, tak gitu tuh ya.
2: Iya.
0: Semangat.
2: Iya. Iya. Biar juara satu dari belakang yang penting semangat.
0: Semangat partisipasi. 45. Iya.
2: Iya, iya, iya.
1: Kukita ini anu penyepi dan marak kaget menteke, Pak. Bapak yang kegomo.
2: Iya,
1: beresiko melo
2: bandai panjat pi, melo bandai ya panjat pi, namun Roy mau ada doan di meter.
0: Dikondongi kali kita deh.
2: Mau maling gobe ke naik 10 meter aja.
1: Macam mana dia pak, doi meter, mau ikut mesti ya, mesti tarik meter. Panjat pinang, tapi bisa nggak panjat pinang di alo tadi
2: bom? Oh iya, merasa itu tinggal panjat pinang bom
1: ya. Yang mana protes Pak Salman?
2: Arah, ini apa nih ya? Ini titin nasa apa penonton deh nama ini. Malu le mau alloy kan banyak penonton juga.
1: Kalau alloy mau ayo lo kita.
2: Oh iya mau alloy ya.
1: Bukan patang di Telur Nawang.
2: Iya betul betul iya.
0: Iya Mas Gibran.
1: Oke balik Pak.
0: Iya terusan ya.
2: Iya mau lagu ya pilih karena Bun Roy Bung Habib.
1: Iya
2: Pak. Iya iya. Iya Mas Sapa si Co ya enggak gana mau di lapak papir rangin na. Acara na apa walupe wo mi acara anu
0: lego-lego dia
2: lego-lego
1: mamuju
2: oh lego-lego mamuju apa na tu walupe mo sinai lego-lego mamuju iya salah salama matinya na sanang kang ana papirangin na ere mamuju
1: iya semangat dulu semangat halo pagi berang malam rutu lu kang
2: apa amu?
1: Pada gini dari Pak Ulam membaca proklamasi, emu otu-otu yang malah itu. Nawer tugas
0: doa. Iya, iya, iya. Iya,
2: ya, anda itu bisa membaca teks proklamasi ya. Anu mau sila Pancasila, mau deh. Iya, pandai, anda apa lagi? Anda catatan.
1: Apa sih?
2: Tema ini.
0: Dicatat,
2: dicatat itu. Iya,
1: tadi musang banget ya. Apa sangat.
2: Dia malah dia dialihkan lain ngalah di sila Pancasila apa ya di apa le. Apa mau dia taruh nembuta mayo. Iya, iya ya. Iya oke yang lain kali Pak.
0: Iya, iya.
2: Iya, iya. Iya, menyerah itu menyerah. Pandang membaca tata.
0: Harus disiapkan catatan iya. Iya balik ke Gibran ya.
1: Iya gue balik.
2: Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, artinya yang penting bergabung Pak Fit. Muap. Muwaja yari udah yari. Ya. Kami juga cepen. Terima kasih. Yang tak terhingga.
0: Dia minta mah. Wa atau mana ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: di dengin karan dan nah, kalau
1: sekarang tak
0: nak gua kali ki coba juga putar kelon na Erik janji pura lalu untuk Bung Roy sukses selalu dari oh penguasa hati.
1: Dekun
0: sana ngarasi dah nene penguasa hati nene toba ini kena tato muane.
1: Sampai dia semua yang alamat
0: nah. Dia cuma bilang dari penguasa hati. Di mana kini?
1: Penasaran aku sak di itu.
0: Di Bogor. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, ya.
0: Alhamdulillah, Pak Haji.
1: Liwat di tinggal lo di Losapo lah Pak. Mingkutan anak aku. Ya umpak itu nangis sakura Pak Jamili.
0: Di
3: Guna Niki tahu paling pernah di sekretaris Nuna sekretaris Dewan Dakwah.
0: Ya, Yerte.
1: Oh, Yerte.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Sebelum masih gimana, diliwi.
0: Kukita dong, ya. Kukita ada takut tuh.
3: Iya, ini apa kuala ilmu tadi ini?
1: Iya, Pak, sih ini punya warakak sih, tak miru, mat nyarin nih. Takar pura tuh si Janji.
3: Walai lolo ini.
0: Iya. Nah, sing kasih darut tu ya. Diongin takut didombongin, ditinggal takut mas sampai yang itu masih gini tinggal tu asar.
1: Ya mungkin cantik itu.
0: Hanya usik demo bajar berjamaah apa tete lima.
3: Oh iya.
0: Nah, sing kak aku dapat ku pernah saya tuang kita tu nolong.
1: Jadi apa kia? Tak ini Pak Jamili. Kurang memang dunia nanya kan?
0: Iya iya. Di tu mana pula?
1: Di tu mana? Yang pembeng tu apa lagi?
0: Pak ya iya.
3: Iya pokoknya kurang ini akan buang.
0: Iya.
3: Kuna nikita
0: dote kamu ma
3: sekretariat
0: kuki iya kuki doya berarti sapo anu ne sapo iya, sapo mingkaro
3: sapo apa bang
0: sapo apa ne oh iya iya iya
3: pokok mingkaro ya anu pirapongi rumah kos tapi itu
0: waktu nanti oh iya
3: nah nakuan apa muka
1: baik dah memang kalau tahu. Ya oke
0: Pak. Iya, ni kita rutu. Ku kita sih rutu ya, Guk. Dia coba lihat dia lu
1: sapa nih. Ini karena sudah di akhir kebersamaan ini. Iya. Mir omen rutu lu ini. Pokoknya, gue yang ketugas.
0: Garuda Pancasila kali gitu
1: nah hafal tuh. Nah, proklamasi. Ya, kami persilakan.
3: Kalau pegot gua. Apa tar kalau pegang? Kita pilih
1: bumi,
3: waktu ku mengajar, ya kita yang kuajarkan sejarah Indonesia.
0: Oh, Pak mengajar kita tuh pilih bumi?
1: Cuma guru tuh kan,
3: sejarah Indonesia dengan sejarah itu.
0: Oh.
3: Tapi, nanti kalian mau ngomong saja, Pak. Ya, mau jadi pikir ini, misalnya di Olosapo, dia mau jualan, tanda asal, wah, apa cara jualan sama Allah.
0: Kole kole si daru tau ne. Ya.
3: Mbak ten to. Seumur doi aku nutup mati.
0: Ne. Iya iya jadi masuk orang di kelupe ne.
3: Masuk orang di kelupe.
0: Iya. Ternyata mantan guru ne bapak. Ai.
1: Oke balik Pak Jamili.
3: Iya.
1: Iya Pak.
0: Iya iya insyaallah insyaallah.
1: Iya iya.
0: Insyaallah mati sira tu ya.
3: Kelona almali kau bawa lari, tunggara pak lari kok.
0: Iya, ni kita iba.
3: Ya, kemudian yana sana salat tu, maaf yana sana pendengar.
0: Iya iya.
3: Kalau apa, mesti kita capu waktu
0: ni. Nah, saya capu waktu ya.
3: Iya, tamu ni sabun nasa.
1: Iya, pernah dona sambil tu.
3: Maaf yana sana.
1: Iya iya.
3: Ya, utamanya. Penyiarin
0: deh. Iya, yeah, Pak Jamili.
3: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Insyaallah, insyaallah.
3: Dan juga rezeki.
1: Iya.
3: Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Tuh rawara jauh di sana. Pokoknya SMP 2.
1: Jalan Mungin Siri.
0: Jalan Mungin Siri. Iya. Insyaallah, Pak. Dia tahu, anu. Memang ada yang kesempatan selama ini, tapi mudah-mudahan malah dalam Tendika Karayang.
1: Jadi apa kesidah? Singkat sih.
0: Iya. Pak Kuliwang gigi aku, ya.
1: Anu apa ini kan merakat tahun itu.
0: Ya iya pada itu tema lah tema.
1: Terus yang kedua tak kalah pura ini nanya kan.
0: Ya iya.
1: Untung kita ini.
0: Untung kita memang.
1: Malah itu menjadi maruah satu pula.
0: Saya kasih datang hanya ku lupa ku catat teriak nomor na Pak Jamil.
1: Ya biar mati Pak Jamil insyaallah insyaallah.
0: Diam Pak.
1: Diam Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sema Aimone.
1: Sema ki.
0: Kaya-kaya ngi bamba ta le, kaya-kaya ngi bamba ta pe
1: marane. Sa garanta.
4: Eh,
1: halo.
0: Ya. Ampe marani kita bang.
1: Ngapa gini marani?
0: Marani kini ni rango bamba di radio.
4: Ya, halo.
0: Ye, yeah, ye. Yeah. Eh.
4: Jarane.
0: Ya. Karangon do ya tapi di kaya mega.
4: Ya.
1: Ari-aring deh.
0: Ari-aring karangoan.
1: Doang iji jam di ruangan.
0: Mbak kini nengi.
1: Suruh jodoh. Siapa tahu nangkum lagi-lagi yang.
0: Ibu Dharma nih.
4: Iya.
0: Oh, ni salen HP sampai menjadi lain kini pembah tak lihat marni rani kurang.
1: HP anu HP dah.
0: Oh, HP anu
1: Android.
0: Oh, iya ni.
1: iPhone.
0: Iya. Nak kuah layar sentuh.
1: Telefon ni. Ah. Dia minta mana minta aku. Apa tinggal orang 5G di rumah saya ini pilih.
0: Iya.
1: Sekarang kan 4G, 2G, 3G, 4G, 5G. Jadi tempat canggih ini.
0: Iya. Ya terus anda ada rumah apa anu majipi waktu?
4: Oh, dia mana bisa putar lagu?
0: Kalau nggak apa mau ini putar?
4: Ya.
0: Niki tanya lo waktu nene.
4: Aduh, lagu nanti ya. Halo pembalasan.
0: Halo pembalasan nih catatkan
1: dulu ya. Iya, le pandi.
4: Oh iya.
0: Iya, terusan.
4: Ya, terus anak jolo.
0: Hmm.
4: Yang Pak Jamili dia.
0: Iya.
4: Yeah. Ibu Murni.
0: Iya. Yeah.
4: Pak Brahan di Ngena.
0: Bah.
1: Ya.
4: Pak Gibran.
0: Pak Gibran di Ngena, iya, Gibran di.
4: Pak Gibran, Pak Brahan.
0: Ah.
4: Aji Jamili, Aji Japar, Pak KMX, Aji Lili, Aji di yang di tengah, yang tomo pangeran kodo, alhamdulillah
0: sehat sehat kurang
4: berjalan. Ya, apa nana kalle mau Pak Rizal?
0: Ya, Bu Dharma, Pak Wajib waktu tak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Iya, insyaallah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Darmawati lo di Liutang. Iya. Dian tamu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Pak Haji. Wah, saya nanti yang kerangum Pak Haji.
5: Wadah yang tema di kerewa.
0: Iya, alhamdulillah. Kerewa cocok lo wangi kawal.
5: Ini ya, manual lo ya. Halusu.
0: Halusu halo.
1: Matin titimatin perlombaan.
5: Ya, Pak Ade dan ini perlombaan apa saya mati kalau mesti nasang.
1: Orang mutente.
5: Jadi kalau punya nasang ini pun nak 17 Agustus mau.
1: Oh, mesti itu. Kalau aku dah cuma pas tanu kerambu mati apa. Kerambu sapi.
0: Kira-kira ini umurnya Pak Anu, umurnya Pak Haji Japar ini sampai Indonesia mbak matuan nih. Pak Indonesia sudah 81 tahun nih.
1: Ya, dia saya salah kerambu.
0: Yang kita
5: beda 9 tahun.
0: Beda 9 tahun. Kakek kita atau kakek Indonesia?
5: Kakek dia anu, dari di mana? Kemerdekaan.
0: Oh, kakek merdeka-merdekane.
1: Ah, iya kini. Ya kini namanya sang pamit.
0: Ya iya.
1: Malam ini dulu tulung pun mau nih, Pak Ji. Ya, itu proklamasi. Teks proklamasi.
5: Ya, aku tahu dia tanya bangsa Indonesia.
0: Udah pada menghapal ini atau yang tamar
1: ini. Ya, aku sendiri juga hafal beka. Biar aku terang ini.
0: Ya.
1: Silakan.
5: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta.
1: 500. Ku gua memang.
0: Tongan. Nah, apa lihat Pak?
1: Iya. Malah ini ajukan jempol dan aplaus. Haji Japar jangan di kasambang.
5: Mau beki ya, apa ini perguruan di SD ini?
0: Ya iya. Ya alhamdulillah Pak. Mangaruloh Pak Anunta kita daya ingat Pak masih kuat.
5: Iyo Pak, ya aku tamat SD tanggal 60 anang.
0: Bah, tahun 60 anan, tamat kita masih sekolah SD.
1: Betul jadi diri tu ni.
0: Dia kita dengan diri tu ni. Tambah tu kita masih kau lah.
1: Nirap itu perambungi tentara Nippon apa mai T 70 Panigoro. Nirap itu.
5: Tanggal 42 kita ya Pak. Sud di Nippon Indonesia Malai.
0: Nilambik sih dapat kita iya. Nih. Pak Haji, Pak Haji pi waktu tak Pak Haji.
1: Terima kasih Pak Haji.
5: Masalah sama enggak jolo
0: Terima kasih. Salam.
5: Yang ini dian ngena to malolo di bayi pura karampuang.
1: Iya, Dharma.
5: Kita duo. Iya, ya nasana mo pa perangona dari Mamuju yang kita penyiar.
0: Iya, makasih Pak Haji.
5: Sehat-sehat tak nasan tahu.
0: Insyaallah.
1: Makasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Jafar.
1: Maru Dinding. Kelurahan Kasambang.
0: Kecamatan
1: Tepalang Indo.
0: Tepalang. Iya. Penelpon terakhir Pak Roy.
1: Siapa?
0: Yang tadi Pak Jika Nabaji
1: itu.
0: Kita sudah menutup
1: acara
0: kita. Sudah
1: pemungkas ya.
0: Sudah tidak ada.
1: Kemudian
0: setempat terakhir ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya lah. Penelpon terakhir ini Pak Haji Pak Rizal ya.
1: Pak Rizal.
0: Iya lah Pak Rizal ya sudah selesai.
6: Ya, pertama memang kita punya temaran ya, kata di Pak Iboko iya.
1: Insyaallah aku mati Pak Siar, Pak June.
0: Iya.
1: Insyaallah. Mati ke Marondong.
0: Oke Pak Rizal, Pak Rizal Pak waktu tak ya capu doh.
6: Iya, nunggu kalian mau.
0: Iya.
6: Tunggu yang Pak di Iboko BK ini.
0: Iya, insyaallah. Iya.
6: Apa ngerena, Pak putar balakan lagu, Pak terakhir yang ini barman ya.
0: Iya. Makasih okay. Pak.
6: Mudah-mudahan selamat nasan tahun ini.
0: Makasih. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari pamit.
0: Iya, empat nama di jolo, yeah. Baik. Acara tak, insya Allah.
1: Mudah-mudahan sirum patah bawa, lu nasi deng, pengguloi mai.
0: Insya Allah.
1: Dengan harapan lebih menyenangkan lagi. Jadi terima kasih sangat lu, usah aku ngarana jolo ini.
0: Yeah.
1: Yang bergabung. Yang Alif di Majene ini. Yeah. Amar Sidang, kemudian Pak Dusun, Maitan apa? Ani Mida, Pak Rahim, Pak Ulang Gibrang, Pak Jamili, Pak Darwati, Pak Siar Riboteng, Pak June, kemudian Pak Haji Jafar dan Pak Rizal sendiri. Terima kasih Anda sana, selesai.
0: Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Ya, kita assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan RM Marta Dinata Simporo, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Ulbar untuk edisi hari ini 17 Agustus 2026. Bersama saya Mega Pika.

Pendengar kami mengalami informasi pertama, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menekankan bahwa peringatan hari ulang tahun atau HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum sakral untuk mengunggah kesadaran bersama dalam menuntaskan angka kemiskinan ekstrim di tengah masyarakat. Pendengar, di hal tersebut disampaikan Suhardi Duka usai memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di lapangan Ahmad Kirang Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Hari kemerdekaan sakral menandai pembebasan dari penindasan dan penjajah serta tempat untuk menghirup masa depan. Meski sudah 81 merdeka, sesungguhnya seluruh rakyat harus sejahtera, namun realitanya masih banyak kemiskinan. Suhardi juga menegaskan bahwa persoalan kemiskinan ekstrim harus menjadi perhatian utama untuk menyatukan langkah pemerintah pusat hingga daerah. Menurutnya, upaya yang digagas Presiden, jajaran menteri hingga para kepala daerah harus berfokus pada target pengentasan kemiskinan hingga 0% di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Dan menurutnya, kondisi masyarakat yang masih terjerat kemiskinan ekstrim menunjukkan bahwa ketertinggalan dari hakikat kemerdekaan sejati masih ada, sehingga kesadaran kolektif perlu terus diugah. Dan pendengar, selain itu Gubernur Suhardi Duka memberikan apresiasi tinggi atas hikmat jalannya upacara bendera serta performa para anggota pasukan pengibar bendera Sulawesi Barat.

Berikut informasi lainnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat mengapresiasi kinerja anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan baik pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulbar di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju, Senin 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulbar, Muhammad Darwis Damir, mengungkapkan rasa syukur dan kelancaran pelaksanaan upacara, khususnya tugas anggota Paskibraka dalam mengibarkan bendera dan menilai seluruh rangkaian upacara berjalan dengan baik. Terkait dengan apresiasi bagi anggota Paskibraka, Darwis menyebut bentuk penghargaan tersebut masih dirahasiakan, namun Gubernur Sulbar mengarahkan agar apresiasi diberikan dalam bentuk kegiatan yang mendukung pengembangan diri dan karir pada anggota Paskibraka. Darwis menambahkan salah satu bentuk apresiasi direncanakan yaitu kunjungan lembaga pendidikan kedinasan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan bagi anggota Paskibraka dalam mendukung pengembangan diri dan karir mereka ke depannya. Berikut informasi lainnya, siswi SMA Negeri 1 Mamuju Anika Humaira Asari dipercaya menjadi pembawa baki dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Anika Humaira Asari yang akrab dipanggil Aira, yang lahir pada 2010 dan kini duduk pada kelas 11 IPA SMA 1 Mamuju, mengaku bangga setelah berhasil melewati tahapan seleksi hingga dipercaya mengemban tugas sebagai pembawa baki. Aira mengatakan, pendengar, dirinya sempat tidak menyangka dapat terpilih sebagai pembawa baki dan kepercayaan dari pelatih dan rekan-rekannya membuat pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang membanggakan baginya. Keinginan Aira menjadi paskibraka telah muncul sejak sekolah dasar dan ketertarikan tersebut berawal ketika ia melihat para anggota paskibraka yang sedang menjalankan tugas melalui televisi. Bagi Anika, menjadi paskibraka juga menjadi langkah awal untuk mewujudkan cita-citanya sebagai seorang pahlawan.

penghargaan negara atas jasa perjuangan. Pendengar, masih informasi terkait dengan veteran nasional asal Mamuju, Haji Multasim, mengajak generasi muda mempelajari sejarah perjuangan bangsa pada peringatan HUT ke-81 RI. Pesan disampaikan Multasim usai upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di lapangan Amat Kiram Mamuju, Senin 17 Agustus 2026. Dan pendengar, menurutnya kehidupan Indonesia yang aman saat ini tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pejuang bangsa. Multasim yang pernah bertugas di Timur-Timur pada tahun 1975 meminta generasi muda mensyukuri kemerdekaan dengan merawat ingatan sejarah nasional. Ia menilai pemahaman sejarah dapat membantu menumbuhkan penghargaan generasi muda terhadap jasa perjuangan serta memperkuat kesadaran kebangsaan di tengah perubahan. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Pendengar, siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz, dan juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo Sulawesi Barat.
3: Apa karewa?
2: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
3: zilenial dan generasi alpa, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
2: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama. Dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
3: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti, dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
2: Kampen cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi tahukah Anda bagaimana berita bersejarah ini menyebar ke seluruh penjuru Nusantara? Begitu Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi di Jakarta, berita ini tidak langsung tersebar secara otomatis. Para pejuang dan pengibar bendera bekerja keras untuk memastikan bahwa pesan kemerdekaan ini sampai ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, teknologi komunikasi masih sangat terbatas. Radio yang merupakan salah satu sarana komunikasi utama memainkan peran penting dalam menyebarluaskan berita proklamasi. Meski masih jarang, radio-radio yang ada berusaha sekuat tenaga untuk mengudara dan menyampaikan pesan kemerdekaan kepada masyarakat. Selain radio, pengumuman di jalan-jalan juga menjadi metode penting. Di berbagai kota, para pejuang dan relawan menyebarkan kabar melalui poster dan selebaran yang dipasang di tempat-tempat umum. Informasi ini juga disebarluaskan dari mulut ke mulut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru daerah. Di beberapa daerah yang jauh dari Jakarta seperti di Sumatera, Jawa, dan Bali, berita proklamasi tersebar melalui jaringan penghubung yang dibangun oleh para pejuang. Mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk memastikan setiap daerah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Proklamasi kemerdekaan ini menjadi simbol perjuangan dan semangat bangsa Indonesia dengan segala keterbatasan. Penyebaran berita ini menunjukkan betapa kuatnya tekad para pahlawan kita untuk menginformasikan seluruh rakyat tentang kemerdekaan yang telah diraih. Mari kita kenang dan hargai setiap upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan ini. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia!

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir menemani kebersamaan Anda di Prodangdu. Dangdut adalah kita. Pendengar, ini suasana semarak kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun untuk 17 Agustus 2026 edisi hari ini. Dan tentunya kita rayakan bersama hari istimewa dengan lagu-lagu dangdut. Pendengar nanti bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Ya, mungkin mau berbagi cerita di tempatnya dengan segala kegiatan hari kemerdekaan, atau mungkin juga ada tadi yang ikut upacara, bisa berbagi cerita bersama kami di Prodangdut di 0822-9609-0996. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, merdeka.
0: Wah, luar biasa. Sidan di Polman.
1: Betul sekali, Mbak Mega. Apa kabar, Mbak Mega?
0: Alhamdulillah. Bagaimana nuansa kemerdekaan di sana?
1: Kalau di tempat saya ini, kegiatan olahraga itu dipusatkan di kecamatan, Mbak Mega. Oh, tadi ini, iya. Keponakan saya lagi pergi di kecamatan Gerajalan.
0: Gerajalan di?
1: Pergi Gerajalan.
0: Jadi
1: waktunya tanggal.
0: Kenapa dilanjut?
1: Tanggal 5, kalau bukan tanggal 15 kemarin itu pawai, tanggal 16 kayaknya. Tanggal 15 pawai.
0: Oh iya,
1: tanggal 15 di... pawai. Iya.
0: Berarti rame.
1: Di kecamatan juga.
0: Iya,
1: rame.
0: Setelah pawai.
1: Tapi cuman kemarin di sini di desa saya ini, Mbak Mega, ada pertandingan layang-layang yang cukup ramai sekali. Layang-layangnya mungkin sekitar ada 100 layang-layang kemarin.
0: Nah, bagaimana itu? Rami,
1: iya,
0: betul.
1: Itu cara anunya, penilaiannya, Mbak Mega, tidak dinilai yang layaknya, cuma dia beli voucher begitu, karcis, terus diundi.
0: Oh
1: iya. Iya, dan harga vouchernya itu, Mbak Mega, satu itu 30.000, jadi diundi. Jadi kalau banyak dibeli voucher, ya makin banyak peluang untuk menang.
0: Oh, jadi ceritanya ini pemenangnya tergantung dari undiannya, di bukan dari tanding.
1: Iya, diundi. Oh. Nah, itu hadiahnya, Mbak Mega, itu televisi sama kulkas sama mesin cuci.
0: Jadi sudah dibagi hadiahnya?
1: Iya, sudah.
0: Oh iya. Maksudnya di desa tak itu, di?
1: Iya, di desa aku, Mbak Mega, kemarin.
0: Iya, biasanya kan kalau lomba layang-layang yang dinilai siapa yang paling bertahan di ini, di udara. Cuma ini
1: iya, tahu ya. Paling tinggi ya.
0: Iya, paling tinggi, iya, paling tinggi terbangnya naik, begitu kan?
1: Iya.
0: Tapi memang agak susah itu mau dilihat kalau 100.
1: Iya.
0: Iya, betul. Oh, tapi luar biasa hadiahnya. Televisi.
1: Iya.
0: Apa tadi lagi?
1: Mesin cuci sama kulkas.
0: Wow, kayaknya mewah-mewah ya. Jadi berarti ini satu orang banyak, maksudnya tidak ada batasan berapa dibeli kupon?
1: Tidak ada, Mbak Mega.
0: Tidak ada ya. Oh, yang ada kan desa ya?
1: Ya, saya cuma kurang tahu, saya tidak tanya-tanya, ini memang cuma nonton saja.
0: Oh iya, jadi berarti warga-warga kapan yang inisiatif jadi panitia, begitu mungkin ya. Oke deh, Sidan.
1: Masih bisa kan lagunya Roma, Mbak Mega?
0: Iya, bisa pakai lagu apa?
1: Lagunya anu Jaga Lima.
0: Jaga Lima ya. Oke. Untuk siapa?
1: Ya, kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Oni, ada Dina, ada Randy, ada Popawati, Mamawati, ada Pida di Bala, ada Rizky Amanda di Makassar. Terus ada Bobby Kamisa Core Maulana, ada Sardina Padilla Rohani, kemudian ada Piko Sarif. Terus ada Erwin di Jalan Tamasapi, ada Ani di Boteng, Bu Mida di Adi-Adi, Papa Ula, Papa Rizal. Kemudian ada Bu Lia di Mati, Bu Norma di Bapana, si Patuo, Bu Murni. Kemudian Asri di Lu Timur, Pak Mahir, Pak Coherudin. Kemudian ada Pak Rahim di Kota Kartanegara bersama Pak Syukur, Bunda Adi, Pak Rel Al-Gisar. Kemudian Sarah di Galuh Lengke, ada Sultan di Galuh Tulum, Pak Salmam, Mama Nanda. Kemudian ada juga Medi Mada, Susain Balang Nipa, Gunawan di Salari. Kemudian ada Baim Putra. Terus ada Asriani Arya di Menjene. Kemudian Pak Amar, Mania, Mbak Masari, dan semuanya saya catat Pak terkecuali Mbak Mega.
0: Yang di sini tulisannya 5 Roma Irama cocok itu kah? Tidak ada jaganya.
1: Iya, itu Mbak Mega.
0: Oke deh.
1: Okay. Itu Mi. Iya. Buat Mbak Mega lanjut tugas ke sehat ke selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sidan yang ada di Polman. Pendengar lain juga yang mungkin mau bagi cerita, berbagi informasi di sekitarnya. Apakah masih ada lomba-lomba? Saya dengar ada panjat pinang ya, tapi belum tahu titiknya di mana. Bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Mega.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Mida Diadi.
0: Ibu Mida Diadi, apa kabar Ibu Mida?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Lomba apa hari ini? Diadi.
2: Tidak ada kegiatan di tempat tuh, Mbak Mega.
0: Oh, dari kegiatan. Jadi tidak kumpul-kumpul kayak juga sama tetangga?
2: Tidak, Ji.
0: Oh iya, berarti di rumah saja ya?
2: Iya.
0: Iya, pale. Nanti lagu dangdut yang hibur di sore hari ini.
2: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala. Oke deh.
2: Judulnya Rumah Bambu.
0: Oh, Rumah Bambu. Oke, saya cari dulu, Di.
2: Iya. Salam-salam yang baru lewat, ada Pak Sidang, ada Antuk Dian Rekang, ada Pak Sugur di Kutai Kartanegara, ada juga Bang Bobby, Pak KMS, Maulana, Viko, Abraham, Pak Maulana, Pak Salmang, ada juga Dina, Alia, Acore, Asriani, Ibu Lia, ada juga Ibu Murni, Ibu Darmawati, Asri Lewut Timur, Erwin Jalan Tamasapi, ada juga Pak Cuk Herudin, ada juga Anik di Boteng, Bapak Rizal Taludu, Pak Mahrita Palan, dan semuanya Mbak Mega.
0: Oke. Okay.
2: Pendengar okay. Pro Danduk.
0: Rumah Bambu, Budi. Rumah Bambu ya? Oh iya ya, oke.
2: Buat Mega lanjut tugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida yang ada di Adi-Adi. Pendengar juga bisa bergabung bersama kami. Oke, saya mau di 443 dulu ya, kita gantian. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Mega.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Anto di Enrekang.
0: Anto di Enrekang. Bagaimana Mi didengar di sana?
3: Baik, bagus Mi di sini.
0: Alhamdulillah. Berapa hari Mi bagus?
3: Ya, dan kapan satu minggu ini.
0: Berarti mendengar di 96, Kedi? Di 100,2. Oh, 100,2.
3: Oh, iya, ada sih 97,6 tapi gerese.
0: Oh iya di.
3: Iya.
0: Lebih bagus di 100,2 kalau di sana.
3: Jeremy 100,2.
0: Wah luar biasa.
3: Kalau 97,6 bergelombang-gelombang.
0: Oh iya, berarti mungkin lebih dekat ini tempat tak sama 100,2.
3: Iya, seperti nabawa angin. Apalagi kalau jalan televisi aneh.
0: Kayak itu biasa bicara ke sama orang di atas motor ya. Biasa itu yang ini suara anginnya Mami didengar.
3: Iya, tapi ini 100,2 ya Jeremy.
0: Alhamdulillah berarti ya.
3: Seperti Pro 1 Makassar.
0: Oh iya. Berarti di Enrekang kegiatan kemerdekaan apa saja di sana? Di tempat tak?
3: Di sini cuma anak-anak aja bertanding di sini.
0: Oh iya, oh dekat rumah berarti?
3: Iya, anak-anak sekolah sih.
0: Oh anak-anak sekolah. Iya, ada gerak jalan juga lewat tadi?
3: Tidak ada kalau di sini.
0: Oh enggak ada gerak jalan tadi? Lomba-lomba apa di sana?
3: Cuman anak-anak sekolah aja lomba-lomba bola voli.
0: Oh iya bola voli di, tahu serunya. Iya. Berarti nanti selesai Mi, hari ini diselesaikan sampai final?
3: Belum.
0: Oh masih panjang ya, sampai habis ya, bulan?
3: Iya sampai habis bulan.
0: Oke deh. Oke deh,
3: Anto. Ya, lahir keras lagu.
0: Boleh saya catat dulu mau ke lagu apa?
3: Lagunya Mian Imane Sariping.
0: Apa itu?
3: Judulnya apa, Di? Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu, Di.
3: Iya.
0: Saya carikan ke dulu sambil salam-salam.
3: Ya, kirim salam tunya sih dan di Pulman bersama Oni, Dina bersama Rendi. Ada tadi ini dari adik-adik bersama Pak Paulan. Ada juga Bobby Maulana Tiko, ada juga Epi dari Bala, ada juga Pak Salman, ada Mama Nanda, ada Bang Kumis, ada juga Papa Wati, Mama Wati, ada Alessar Dino, Padilla, Dayanti, Mama Masdar, Ani Irwan, ada juga Sepatuo, ada Julia, Ibu Murni, ada Ani Ibuteng juga, Pak Mahir, Pak Jamili, Pak Jordin, ada Lia, ada Sriani, Darna, dan semuanya nih sampai dikecualikan Mbak Mega.
0: Oke deh.
3: Ada lagunya Mbak Mega?
0: Ada.
3: Iya buat Mbak Mega, semoga sehat selalu orang-orang.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hadirkan dulu ya pendengar ya. Lagu dari Roma Irama 5.

0: 17 Agustus 1945, hari di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
1: Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Indonesia merdeka bukan hanya sekedar perayaan, tetapi sebuah pengingat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang persatuan untuk Indonesia maju. Setiap kita punya peran untuk mengambil bagian pembangunan bangsa.
2: Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
0: Mari lanjutkan perjuangan para pahlawan. Mari bersama bangun Indonesia maju, Indonesia emas.
2: Segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
0: Dirgahayu Indonesia,

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini ada pesan yang masuk tadi ya. Dangdut adalah kita dari Haji Anti di Sidra, minta lagunya Joni Iskandar, Mega Mustika Basa kembali sebelum pergi ke kantor Bupati untuk mengikuti upacara penurunan bendera merah putih dulu, minta lagu. Oke. Nanti kalau ada lagunya kita hadirkan ya. Terima kasih ya Haji Anti. Pendengar, kami mengajak Anda dapat bergabung di 082296090996 atau di 426232443. Baik, saya ke WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Rizky Amalia.
0: Rizky Amalia, apa kabar Ki? Rizky Amalia.
1: Terbaik.
0: Di mana lagi Rizky Amalia?
1: Di Kota Daeng.
0: Oh, di Kota Daeng. Di Goa kah? Di Makassar kah?
1: Hartasning Lama.
0: Di Hartasning Lama.
1: Iya. Okay. Belakang kantor daerah yang sudah terbakar, kantor
0: DPR.
1: Ya.
0: Oh iya, kantor DPR yang terbakar itu kemarin di viral.
1: Iya.
0: Bukan terbakar, dibakar.
1: Bakar ya, betul, dibakar. Iya.
0: Bagaimana suasana Kota Daeng di hari kemerdekaan ini?
1: Kurang tahu kak juga, karena di sini tuh tidak ada perayaan-perayaan di tempatku.
0: Oh iya. Udah keluar-keluar rumah Ki?
1: Keluar kak, tapi cuma ini hari. Tidak keluar. Kemarin jika ke pasar Butung kak, toh itu saja.
0: Oh iya. Tidak, tidak dilihat di.
1: Jadi saya tidak lihat suasana di luar tuh, barangkali mungkin ramai di Karebosi kan, saya ke Karebosi.
0: Iya, iya, iya. Tapi di Anuta, di wilayah Hartasning, dari lomba-lomba?
1: Tidak ada lomba-lomba, saya dengar dari sini, selang Pak keluar-keluar di jalan tuh tidak ada.
0: Iya, iya. Semoga nanti ini Pak RT-nya mengusulkan.
1: Iya, iya, insya Allah.
0: Supaya seru-seru apa, juga dia.
1: Iya, apa namanya, boleh Kak pesan lagu ya?
0: Iya, boleh. Maka lagu apa?
1: Hitam bukan putih, pokoknya Mega Mustika.
0: Mega Mustika. Ih, Mega Mustika sebentar, saya mau putar juga. Bahasa kembali.
1: Oh.
0: Atau bagi
1: ya, kalau buku harian.
0: Buku harian. Siapa yang nyanyikan itu?
1: Terus nanti barangkali di Iker Tersenawati kah? Okay. Bukan.
0: Saya cari dulu di buku harian sambil saya

0: Cari salam-salam Meki dulu.
1: Iya, saya kirim salam dulu ya. Buat yang di mana sana ya. Ada Dada Pandini, Bunda Adi juga, Astriani di Majene, Bang Kumis di Balapan Busuang, Gibran di Bunga Bunga, gimana kabar Gibran? Maulana juga ya, Kak Abraham. Sidang juga ya, makasih Sidang atas sapaannya selalu. Bobby juga ya, Kak MS. Siapa lagi? Albar, siapa lagi? Putra Pak Solda juga ya. Tak lupa juga Pak Salman, gimana kabarnya Pak? Lama tak ada kabar. Siapa lagi?
0: Apalagi?
1: Tondeng ya, Tondeng juga ya. Aldi di Asri di Luhu Timur. Anto di Endre Kangduri. Anto ada kenalanku di Endre Kanduri, namanya Iqmal. Enggak tahu kah apakah nama asli itu atau bagaimana.
0: Oh iya, kenal ya. Di mana? Di udara kah juga?
1: Saya kenal lewat HP toh, lewat HP saja belum ada anu, maksudnya dia enggak masuk pens ini orang. Tapi iya, saya kenal HP.
0: Aja Miki juga dengar RRI sampai baku kenal dengan Anto. RRI mau
1: iya.
0: Tahu. Terus dilanjut.
1: Iya, pastinya tuh Iqmal tinggal di Endre Kanduri toh. Dan semuanya boleh tanpa terkecuali. Yang laginya siapa kah?
0: Mega.
1: Siapa lagi? Oh, buat Mbak Mega ya, salam kenal.
0: Iya. Yeah.
1: Dari ya ya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang ada di Kota Daeng. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Pak Rahim ya.
2: Iya Bu.
0: Apa kabar Pak Rahim?
2: Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri.
0: Alhamdulillah. Bagaimana suasana kemerdekaan di sana?
2: Oh, banyak memang lomba yang ada desa kami Bu. Selain daripada anak sekolah yang berlomba, ada juga masyarakat biasa antar desa.
0: Iya, orang-orang tua juga ada.
2: Iya, orang tua itulah saya bilang. Jadi yang ganjilnya saya lihat orang tua makan kerupuk. Yang dicari Pak Desi tidak punya gigi. Saya mau gabung saya tidak dikulah karena masih ada punya gigi.
0: Jadi bagaimana ceritanya tuh makan kerupuk yang tidak punya gigi?
2: Pokoknya lain daripada yang lain Bu, karena dia mau pegang tidak boleh.
0: Iya. Oh, berarti maksudnya sudah itu lembanya atau baru?
2: Dari kemarin.
0: Jadi oh, dari kemarin. Iya, saya penasaran itu seandainya ada videonya mau saya lihat.
2: Iya, jadi bisa ada video di kemarin. Tapi enggak tahu lah sebentar ya, apakah saya bisa video atau bagaimana. Dan memang kanjir saya lihat itu Bu. Jadi saya mau mendatar sama Pak Desa di Pola. Karena saya sukanya makan cilupu.
0: Oh iya, tapi maksudnya ada jen tergigit atau bagaimana itu?
2: Enggak, pokoknya paling tidak sehingga punya gigi apa segala.
0: Iya. Setengah mati itu gusi makan kerupuk.
2: Iya. Kalau saya lihat di lapangan itu anak-anak juga setengah mati, apalagi kalau orang tua enggak punya gigi.
0: Iya, betul. Karena ada saja gitu, apalagi karena kan goyang kan kalau kerupuk.
2: Iya, goyang memang goyang. Jadi kepala juga harus goyang.
0: Iya, betul. Iya, tapi itu menarik juga ya.
2: Menarik memang, karena memang itu hari kemerdekaan harus kita bergembira lah.
0: Iya, iya.
2: Berbahagia untuk
0: mengembangkan
2: kemerdekaan kita, Bu. Iya. Jadi makanya itu lomba yang ada di kami ada ganjil-ganjil semua. Lado, Bu.
0: Oke.
2: Indonesia.
0: Sudah tadi saya putar.
2: Oh iya, alhamdulillah. Sudah, karena saya ini baru bangun Bu. Ini. Jadi lagunya Mas Suret Bu, dipilihkan saja dia punya judul.
0: Gitu, oh iya, iya.
2: Jadi menyapa dulu.
0: Silakan.
2: Jadi pertama saya jumpa ada Arif Yamah Ibu ya. Selamat sore. Dan juga ada KMS, ada Pak Salman. Dan tak ketinggalan sudah ada Mama Nanda. Oke, makasih Bu, lanjutin.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi ada pesan satu lagi ya. Tenggelam. Assalamualaikum Kak Mega. Saya penguasa hati mau dengar lagunya Vita Alfi ya. Judulnya Kopi Dangdut. Nanti kalau misalnya ada waktunya ya. Salam sukses. Terima kasih. Kopi dangdut ada tidak ya? Kopi dangdut kayaknya ada, tapi bukan versinya Vita Alvia. Nanti dibantu cari ya. Kalau tidak ada nanti disesuaikan saja. Ini tidak lama lagi juga masuk waktu asar. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum kami kak. Kita.
0: Iya, selamat sore. Ton Dendi.
2: Ya ikut saja kami kali tadi di lagunya nanti.
0: Oh iya. Bahasa kembali ya.
2: Ya. Tidak ada waktu kami kak.
0: Iya. Iya oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya buru-buru sekali nih ya Ton Den. Mau mungkin nantar istrinya di pergi ini, pergi penurunan bendera. Oke, kita hadirkan dulu ya bahasa kembali dan tetaplah bersama kami di Pro Dangdut dan Dangdut adalah kita.

0: Agen Suara. Sekilas epos perjuangan di tanah mana.
1: Di baris terdepan, para pejuang tanah Mandar. Betapa bangganya aku padamu. Engkau mewakili darah pejuang yang tak kenal menyerah, mengusir bangsa penjajah dari bumi Manakara. Kubanggakan di kau, merobohkan kupu-kupu musuh di daratan, di laut, dan pelosok-pelosok desa. Enyahkan penjajah, bagi kemenangan lewat suara hatimu. Merdeka! Merdeka!
0: Semangat pantang menyerah. Jiwa bahari taklukkan badai, laut yang ganas. Sandek yang perkasa, bentangkan layarmu. Engkaulah lelakinya lelaki. Tomuanena, tomuani. Ritme pakacapi mengalun riang. Tari sayu menanti dengan segenap rindu dan kebanggaan yang purba. Engkau pula membawa panji-panji kemenangan dan berharap negeri ini kelak makmur dan sentosa.

0: Sering kita dapati di masjid, orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling disukai Allah? Rasul menjawab, salatlah tepat pada waktunya. Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih dapat bergabung pendengar di 0822-960-9099 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa, di mana?
1: Pak Rizal di Taludu.
0: Bapak Rizal di Taludu, dia apa kabar?
1: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi masih apa? Bisa request lagu lah.
0: Kayaknya ya lagu terakhir bisa deh. Lagu terakhir.
1: Nah, kayaknya penelpon terakhir lagi ini saya.
0: Salam-salam, Meki.
1: Ya, salam-salam saja dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Salam ada Amar di Rawaindah, Pengerak Kodok. Bu Murni, Dharma, Halia, dan juga Pak Salman, ada Pak Cuharudin, ada Ani, Opa Ulang, Mida, dan semuanya saya tanpa terkecuali karena mau pilih lapangan ini.
0: Oh iya, lomba di?
1: Iya, lomba-lomba.
0: Oh iya, semoga juara.
1: Mega.
0: Iya. Yeah.
1: Selalu panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal, semoga lancar ya. Oke. Dangdut adalah kita dari Dadi di Pasbot. Lagunya ada Ida Baida, satu dibuang. Dia salam semuanya buat Mega, sehat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak, siapa? Pak Dadi di Pasbot, lagunya tidak saya temukan tadi, makanya ikutan Maki saja ya. Oke, kayaknya saya mau angkat penelpon terakhir ya pendengar ya, menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa, di mana?
2: Karampuang.
0: Di Karampuang. Si Patuo, di?
2: Iya.
0: Si Patuo lagi apa?
2: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun.
2: Iya.
0: Ada kegiatan di sana?
2: Oh, ada kegiatan di lapangan.
0: Enggak kesana, Ki.
2: Kegiatan anak-anak, makan kerupuk katanya. Ada juga orang tua. Yang itu apa, tepung, terigu, kapang. Di pakai pembedak. Udah ketemu ini, lomba apa semua.
0: Oke. Nah, di tolong gak?
2: Tidak bisa gak punya kesan karena kepikku sakit
0: nih. Iya, sama kok cepat sembuh dia. Iya. Oke. Enggak cukup kayaknya waktu. Iya. Baru Ki gabung. Salam-salam saja boleh.
2: Salam. Yang suka tadi, yang sedang lewat. Ada juga Pak Maher, Pak Jemili, Pak Jo Heru di. Ada juga Lia di Mateng, ada juga Dina, ada Pak Maher, Pak Jore, Mandroi, semuanya jadi tanpa terkecuali.
0: Oke okay, deh.
2: Buat Pak Mega, semoga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, kita akhirkan ya pendengar. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya pamit pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Pro Dangdut.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara dengan paket siaran ulang kesiapan UMKM untuk wajib halal Oktober 2020-nya. Selamat mendengarkan.

0: mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat, utamanya dari para pelaku UMKM. Salah satunya apresiasi datang dari founder Sulbar Digital.
1: Program ini sangat luar biasa karena memang di era digital saat ini UMKM butuh namanya media untuk promosi. Nah, RRI memberi ruang yang begitu besar kepada UMKM tiap pekannya untuk membuat sebuah edukasi dan sekaligus promosi UMKM di seluruh Sulawesi Barat. Terima kasih untuk teman-teman di RRI terus berinovasi dan berkreasi untuk memajukan UMKM Sulawesi Barat. Demikian dari saya, Muhammad Rustin, founder Sulbar Digital. UMKM Go Digital, Go Ekspor.
0: Ikuti obrolan seputar UMKM setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di 96 dan 100,2 FM RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
2: 96 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Medi menjumpai Anda kembali dalam program acara UMKM Bicara di setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tepatnya di tanggal 6 April 2026 ini, kami sudah kedatangan beberapa narasumber yang menginspirasi dan memberikan wawasan baru untuk para pelaku UMKM maupun pemula nih yang baru mau merambah di dunia UMKM. Kita langsung sapa dulu beberapa narasumber saya pada sore hari ini. Ada Bapak Rahmat Faisal SE selaku pengawas jaminan produk halal Kabupaten Mamuju. Assalamualaikum Bapak, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
2: Bagaimana kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah baik Mbak Indah.
2: Alhamdulillah ya, oke. Kita sapa lagi satu pelaku UMKM yang sudah hadir. Ada Bapak Hendriadi selaku owner UMKM Dapur Rizki. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
4: Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu.
2: Gimana kabarnya Pak?
4: Alhamdulillah
2: baik ya Pak ya. Ya, tepatnya di tanggal 6 April setelah Ramadan. Vibes-vibes Ramadan masih ada gak nih Pak?
4: Ya,
2: masih ada, masih ya. Masih begitu terasa ya, ya.
3: Masih siara-siara juga keluarga.
2: Masih siara-siara ya. Oke, dan bertepatan juga dengan narasumber saya yang akan membicarakan tentang kesiapan UMKM untuk wajib halal Oktober 2026.
3: Ya.
2: Ya. Dan ini menurut saya ini salah satu hal yang wajib ya untuk sebuah produk, baik itu makanan, minuman maupun barang-barang yang kita biasa pakai ya. Mm-hmm. Untuk melihat bagaimana nih terjaminnya suatu kualitas barang tersebut, jadi kita juga pakainya itu lebih enak ya, enggak was-was lagi. Ya, kita bakal berbincang lebih banyak lagi terkait dengan seperti apa produk halal,

0: kenapa sih produk itu harus bersertifikat halal? Mm-hmm. Nah, di dalam undang-undang sendiri di nomor 33 tahun 2014 itu dikatakan bahwa semua produk yang beredar dan diperjualbelikan mm-hmm. di wilayah Republik Indonesia ini wajib bersertifikat halal.
1: Oh, okay.
0: Nah, jadi ini mm-hmm. adalah perintah atau amanat undang-undang. Mm-hmm. Nah, kemudian di peraturan pemerintah juga di nomor 42 mm-hmm. tahun 2024 itu dikatakan juga untuk makanan dan minuman wajib halal tanggal 18 Oktober 2026.
1: Wow.
0: Nah, jadi mm-hmm. tahun ini sebenarnya mm-hmm. semua produk makanan dan minuman itu harusnya sudah bersertifikat halal sampai 18 Oktober.
1: Itu terakhir 18 ya. Oktober ya. Oke. Okay.
0: Dan juga pemerintah ini kan sudah ada programnya namanya Sehati, mm-hmm. sertifikat halal gratis. Yeah. Nah, ini untuk pelaku UMK, yeah. Usaha mikro kecil. Mm-hmm. Nah, jadi ini gratis. Mm-hmm. Nah, di Sulawesi Barat kita ini ada kota lagi sekitar 5.000-an kota Sehati.
2: Wow. Nah, masih banyak.
0: Ya, masih banyak. Masih banyak. Ya, yang baru terpakai itu baru sedikit. Yeah. Nah, jadi ini sebenarnya peluang juga untuk UMKM kita yang mm-hmm. belum mengurus sertifikat gratisnya. Nah, ini peluang ini gratis dan bisa menghubungi kami ataupun bisa juga menghubungi pendamping proses produk halal ya, karena itu banyak juga di Sulawesi Barat ya. Okay. Begitu Mbak.
1: Oke, baiklah. Berarti memang nggak bisa sembarang orang asal nyomot logo halal simpen di produknya itu nggak bisa ya?
0: Ya, nggak bisa Mbak. Ya, okay. Karena itu untuk mendapatkan label halal itu ada proseduralnya. Mm-hmm. Ya, jadi ketika dia sudah mengurus sertifikat halal, kemudian label itu ada dan ada nomor ID-nya. Oh. Ah, jadi nomor ID ini yang akan membedakan label halal tiap pelaku UMK.
1: Mm-hmm. Yeah. Berarti kalau dia logo halal tanpa nomor ID, udah dipastikan itu bodong ya?
0: Ya, yeah, yeah, bodong. Okay. Bahkan itu sebenarnya melanggar.
1: Melanggar, yeah. Ya.
0: Bahkan kami dapati juga loh Mbak, di daerah kita itu masih ada yang menggunakan halal yang versi lama, yang tulisan halal saja.
1: Bukan bentuk wayang ini ya?
0: Iya, bukan bentuk wayang. Tapi ini perlu kami edukasi juga ke masyarakat bahwa sekarang itu yang beredar logo halal itu ada dua. Mm-hmm. Ya, ada label halal ya, maaf ya bukan logo ya. Mm-hmm. Label halal yang beredar di masyarakat itu ada dua. Mm-hmm. Yang versi MUI mm-hmm. Dan yang dari BPJPH yang wayang. Yang MUI ini masih bisa sampai tahun 2026.
1: Oh, terakhir itu ya, 18 Oktober itu ya.
0: Setelah ini baru kemudian harus semuanya sudah mengikuti label atau logo yang baru.
1: Oh,
0: gitu Mbak.
1: Oke, wah ini keren banget ini ya. Dan memang karena kuotanya masih banyak, jadi untuk para UMKM yang belum ada, mumpung gratis juga ya.
0: Iya, gratis Mbak.
1: 5.000 kuota.
0: Yeah.
1: Wah, ini keren nih. Segera nanti coba hubungi ya Balai Benjamin.
0: Ya, Balai UPT PJPH Sulawesi Selatan itu bisa. Mm-hmm. Kalau sekarang ini kantor kami di Kanwil. Ya, kantor Kementerian Agama Sulawesi Barat.
1: Nah, okay.
0: Ada juga kok teman-teman di setiap kabupaten ada.
1: Di Departemen Agamanya berarti ya?
0: Iya bisa. Ya.
1: Oke, okay, berarti nanti bisa langsung ke sana saja tanya seperti apa.
0: Iya.
1: Ya, okay. Kita ke Pak Hendriadi.
3: Ya,
1: menurut Pak Hendriadi, agak kurang kelihatan ya. Menurut Pak Hendriadi nih, berbicara tentang label halalnya sendiri. Pak Hendriadi selaku UMKM apakah sudah ada label halalnya?
3: Alhamdulillah sudah ada Bu. Mm-mm. Baru kemarin juga saya punya produk ini per tanggal 28 kemarin. Mm-mm. Yang kita sudah daftarkan kita punya produk. Mm-mm. Yang kurang lebih 15. Yang sudah ada ini ada masuk sekitar 9.
1: Oh, dari 15 ya. Produk 9?
3: 9
1: ya.
3: Baru. Nah, kan lain-lainnya nanti akan menyusul menurut ya kan saya kan daftarnya di rumah BUMN Bu kemarin.
1: Oh iya. Oh berarti bisa lewat rumah BUMN
3: bisa.
1: Juga ya.
3: Okay. Kita terbantu itu melalui rumah BUMN Bu.
1: Ya betul
3: terbantu.
1: Betul.
3: Baru gratis.
1: Gratis ya.
3: Baru ini baru kan kita kan tanya tadi mengenai nomor-nomorannya apa?
1: ID. Nomor ID-nya.
3: Ini kan kita punya dapat nomor ID Bu kayak gini.
1: Oh iya tertera langsung tertera. Ya nomor ID-nya ya.
3: Bisa di barcode langsung juga barcode-nya bahwa ini kita punya produk.
1: Betul-betul jadi tersertifikat.
3: Kalau, ya, baru kalau konsumen kan mau tahu ini halal atau tidak produknya, konsumen bisa langsung lihat barcode. Jadi dia langsung dilihat, oh ini produk UMKM ini yang sudah bersertifikat halal.
1: Oke, okay. Ini dapur Rizky yang biasa ada di Car Free Day?
3: Car Free Day, ya.
1: Oh, iya. Oke, okay, oke.
3: Okay. Makanya saya pernah lihat ini.
1: Saya juga, makanya saya kayaknya pernah makan juga nih. Nasi bakarnya yang saya pernah makan nih kayaknya ini ya. Oke, okay, kita bakal bahas lebih banyak lagi. Untuk para pendengar juga mungkin yang mau bergabung,

0: Boleh nanti di 0822-9609-0996 atau melalui live Facebook RRI Mamuju. Langsung komen aja hal yang mau ditanyakan atau mau sharing seputar sertifikasi halal ya. Boleh, mumpung Pak Rahmatnya ada di sini, serbu aja langsung. Nah, kalau dari Pak Hendriadi sendiri ini, awalnya ini pemahaman tentang sertifikasi halalnya ini seperti apa nih Pak? Apakah Bapak juga berpikiran kayak, ya udah sih kan orang tahu ya saya Muslim, yang penting saya kan masaknya juga baik-baik, ataukah seperti apa gitu pemahamannya?
1: Awalnya memang berpikir begitu Bu, cuma kan sekarang kalau biasanya sekarang konsumen ragu,
0: ya, betul.
1: Toh, apakah ini memang produknya halal atau tidak. Jadi dengan adanya sertifikat halal ini menjamin bahwa kita betul-betul resmi, resmi halal,
0: betul.
1: Tidak sekadar mencaplok yang kita bilang bahwa ini saya punya logo halal, ya halal saya punya produk.
0: Nah,
1: kita sudah harus apalagi ini sudah ada barcode yang bisa konsumen bisa ya scan. Jadi sangat terbantu. Karena kenapa saya bilang sangat terbantu? Jangankan kita ini di Indonesia mayoritas Muslim, negara di luar pun saja kayak restoran-restoran di Perancis itu bahkan dia sudah pakai produk halal.
0: Jadi
1: kenapa kita mau ragu akan akan mendaftarkan kita produk halal kita ini? Kenapa kita harus ragu? Orang luar saja pakai.
0: Mereka juga usaha, gimana lagi kita gitu ya. Oke. Ada enggak sih Pak kayak pemikiran kayak aduh, ini kalau berurusan sama pemerintah gini pasti lama lah, pasti ribet lah, atau ada mani-maninya lah. Nah, gimana nih Pak nih?
1: Ya, alhamdulillah Bu. Terus terang saja kita ini sangat terbantu. Apalagi dengan program yang gratis yang sehat, gratis. Bahkan Pak Rahmat bilang tadi masih ada kuota 5.000. Jadi saya berharap teman-teman pelaku UMKM yang ada di Sulbar cepat-cepatlah daftarkan produknya. Produk-produknya supaya punya sertifikat halal. Ini kan batas waktu kan sampai bulan Oktober. Waktu masih panjang sebenarnya ini. Masih panjang. Jadi tergantung mereka apa mau tidak. Karena kalau ada sertifikat halal, dia juga membantu juga kita punya produk bisa jalan.
0: Betul sekali.
1: Terbantu, sangat terbantu Bu, sangat terbantu.
0: Betul. Jadi kualitas produk kita jadi memang terjamin ya. Jadi lebih bisa naik kelas lagi. Oke. Dari Pak Rahmat sendiri nih, ini kan berarti kan memang harus banyak sosialisasi, harus banyak kunjungan ke UMKM. Kendalanya ini seperti apa nih?
2: Tentunya sebenarnya kesadaran dari pelaku UMKM itu sendiri mungkin masih kurang ya Mbak ya. Terutama mungkin informasi juga, meskipun sebenarnya hal ini sudah lama sebenarnya disosialisasikan oleh pemerintah, tapi ya mungkin masih banyak juga sih pelaku UMKM kita yang belum mendapatkan informasinya secara resmi. Karena seperti juga yang disampaikan oleh pimpinan pusat kami, Babe Haikal, itu kadang ada yang bilang mahal, ya ada yang bilang ribet, ya padahal sebenarnya pelaku UMKM itu tidak usah pergi-pergi ya, cukup di rumah saja sebenarnya, apalagi sekarang sudah dimudahkan ada media sosial, cukup di rumah saja, nanti ada pendamping yang datang. Jadi sebenarnya mudah, dan efek dari sertifikasi halal ini sebenarnya apa? Nah, ini yang perlu kita pahami. Semua orang bisa bilang tadi, mungkin bilang makanan saya ini sebenarnya halal, tapi bisa nggak dibuktikan? Sementara kalau kita melalui sertifikasi halal ini, itu prosesnya ada fotonya, kemudian bahan bakunya itu kita tahu. Oh, bahan bakunya dari mana? Misalnya dia pakai terigu, terigunya apa? Sudah label halal atau belum? Jadi itu semuanya terdata.
0: Sampai produknya itu harus dilihat, dicek juga ya.
1: Persatu-satu.
0: Bahan-bahannya sama-sama.
2: Kalau ada bahannya yang tidak jelas, otomatis pasti tidak akan keluar label halalnya ini, sertifikat halalnya. Jadi kami perlu sampaikan juga bahwa yang mengeluarkan fatwa halal itu MUI. Jadi BPJBH cuman memfasilitasi.
0: Sebagai pengawasnya tadi gitu ya Pak ya. Mengawasi itu ya.
2: Sebagai pengawas dan juga ini dari P3H, laporan itu untuk pengajuan sertifikat halal itu masuk di BPJPH. Dari BPJPH akan memberikan ke MUI. Dari MUI nanti yang akan rapat di sana, rapat fatwa, apakah ini halal atau tidak, itu MUI yang memutuskan, Majelis Ulama Indonesia.
0: Jadi dirapatkan ya. Wah, keren banget ini ya. Enggak main-main berarti ya untuk pencantuman label halal ini ya. Oke, keren banget. Nah, berarti pengawas BPJPH ini? Ya,
2: pengawas jaminan produk halal.
0: Nah, ini memang mengecek satu persatu atau ada seperti apa sih ini sistemnya atau alurnya nih untuk bisa dapat keluar sertifikat halal? Hmm,
2: ya, jadi begini Mbak, untuk bagaimana cara memperoleh sertifikat halal? Mm-hmm. Nah, itu ada yang disebut dengan LP3H, okay. Lembaga pendamping mm-hmm. proses produk halal. Nah, okay. Itu dia punya yang namanya P3H, mm-hmm. nah, pendamping proses produk halal. Jadi di situ nanti yang akan memfasilitasi pelaku UMKM mm-hmm. untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, jadi kalau kami di balainya, balai UPT-nya mm-hmm. itu kami melakukan yang namanya verifikasi untuk berkas yang masuk dan melakukan pengawasan. Adapun untuk yang mengajukan itu dari P3H tadi. Ah, tapi P3KH ini ada lembaganya, lembaga tersendirinya di luar dari BPJPH. Namanya lembaga pendamping proses produk halal. Ah, dari situ nanti dia akan mendampingi UMKM untuk mengurus sertifikat halalnya. Ah, jadi kalau sudah ada yang kemudian didampingi, berkasnya akan dikirim ke BPJPH dan akan diverifikasi. Kalau masih ada bahan atau ada yang misalnya belum memenuhi kriteria, itu akan dikembalikan untuk diperbaiki. Kalau sudah, maka akan diteruskan ke MUI tadi yang kami sebutkan. Okay. Jadi prosesnya ini betul-betul teliti ya, karena tidak sembarangan untuk sertifikat halalnya ini keluar ya. Okay. Seperti itu Mbak.
0: Kalau persyaratan dokumennya nih, apakah dibawa nih terigunya dibawa ke BPJPH, gulanya dibawa ke sana, seperti apa ini?
2: Nah, jadi untuk persyaratannya itu sebenarnya paling umum ya. Pelaku usaha ini cuman dua saja yang perlu disiapkan, KTP dan NIB. Oh, okay. Tapi kalau misalnya NIB-nya tidak ada, ini nanti bisa disampaikan juga ke P3H yang mendampingi. Insya Allah itu akan ada solusi juga di situ nanti. Jadi ini lebih memudahkan sebenarnya pelaku UMKM kita. Ya, kalau ada yang bilang ribet, ada yang bilang sulit, ini sebenarnya tidak seperti itu.
0: Yang begitu, Mbak. Jadi memang enggak ribet ya. Berarti dokumennya cuma dua yang disiapkan. Yeah. Terus untuk tahu bahan-bahan yang kita pakai itu memang halal juga, seperti apa ini?
2: Itu nanti akan diverifikasi oleh P3H tadi yang pendampingnya. Ini pakai terigu apa? Bahannya apakah bahan alami atau bahan yang sudah ada prosesnya, misalnya terigunya tadi, kemudian bahan-bahan yang lainnya, apakah sudah ada label halalnya atau tidak? Kalau tidak ada, maka kita rekomendasikan cari bahan yang sama tapi punya label halal. Atau kalau tidak, maka kita sampaikan, kalau bisa ini bahannya sampaikan ke usaha yang memproduksi bahan itu untuk membuat juga label halalnya, sehingga terbantu. Jadi intinya semua bahan yang digunakan ini harus betul-betul halal.
0: Oke, wah ini memang keren banget ya. Pengecekannya memang sampai sedetail itu ya. Didampingi juga terus ya sampai benar-benar keluar itu sertifikatnya.
2: Iya Mbak, bahkan yang diperhatikan ada tiga juga.
0: Oh ya, apa itu?
2: Bahannya, kemudian prosesnya, dan distribusinya.
0: Jadi bukan cuma hanya dalam proses pembuatan makanannya sampai distribusi.
2: Ya, distribusinya.
0: Kalau distribusi itu seperti apa pengawasannya?
2: Distribusinya kalau yang secara umum ya Mbak, misalnya distribusinya ini dia tanggal expirednya kapan? Okay. Kemudian kalau distribusinya, apakah dia dijual ini bersamaan dengan barang yang non halal atau tidak? Karena kalau dia berbarengan itu tidak bisa, harus pisah tempatnya. Seperti itu Mbak.
0: Oke, wah keren banget ini ya. Memang pendampingannya cukup panjang ya. Tapi kan demi sertifikat halal, semua emang ya prosesnya emang harus seperti itu gitu. Itu biasa keluar berapa hari Pak?
2: Paling lama itu 20 hari Mbak.
0: 20 hari ya, karena tadi memang dilihat dari mulai bahannya, proses pembuatannya, sampai distribusinya itu dilihat, dicek. Oke deh, untuk para pendengar nih yang mau bergabung boleh nanti disampaikan saja langsung di kami di 0822-9609-0996 atau juga di komentar live Facebook RRI Mamuju. Kami jeda dulu setelah yang berikut sebelum nanti kita berbincang kembali tentang seperti apa nih sertifikasi halal dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPJPH setelah yang berikut ini.
3: Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.
4: Hei, Ibu cantik. Buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup. Mau sayuran, tinggal beli saja.
5: A few moments later.
4: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai, malah hilang di pasar.
6: Itulah, Bu. Keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
4: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
6: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
4: Tis, tis, tis.
7: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
8: Wah, Ani, keripik pisang buatan ibumu makin laris ya. Kok bisa sampai dijual keluar kota?
9: Iya, Bu, soalnya sekarang keripik pisang dari desa kita jadi produk unggulan desa. Pemerintah atau dinas terkait bisa bantu promosinya.
8: Wah, keren. Jadi desa kita punya ciri khas gitu ya?
9: Betul. Dengan program Satu Desa Satu Produk Unggulan, masyarakat bisa fokus kembangkan potensi lokal, dapat pelatihan, bahkan bantuan pemasaran.
8: Mantap, jadi nggak cuma keripik ya, bisa juga tenun, madu, atau kerajinan bambu.
9: Iya, yang penting kita kompak dan kreatif. Kalau desa maju, warga pun ikut sejahtera.
10: Ayo gali potensi lokal, kembangkan produk unggulan desa. Satu desa, satu produk adalah langkah nyata menuju kemandirian ekonomi. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Masih bersama saya dan kedua narasumber saya pada sore hari ini, Pak Rahmat dan Pak Hendriadi ya, yang akan berbincang kembali nih tentang seperti apa sertifikat halal, cara mendapatkannya seperti apa, dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPJPH ini dekat-dekat ini ya. Kita lanjut ini ya Pak ya. Kalau dari Pak Rahmat sendiri, ada nggak nih Pak pelatihan yang untuk UMKM yang bisa membantu para UMKM juga bisa lebih mudah mendapatkan sertifikat halal seperti apa?
2: Ya, jadi untuk mendapatkan sertifikat halal, nah sebenarnya untuk pelatihan itu tidak ada Mbak ya, cuman sekarang itu kita fasilitasi untuk pendaftarannya. Misalnya yang mau mengurus sertifikat halal, kalau di kabupaten ini masih bisa ke Kemenag Kabupaten, kemudian yang di bisa juga langsung ke Kanwil. Nah, se-Sulawesi Barat ini di setiap kabupaten sudah ada. Nah, itu ketika ke sana ya bisa langsung mengunjungi teman-teman pengawas jaminan produk halal, nanti akan dibantu untuk difasilitasi untuk dicarikan pendamping untuk mendampingi usahanya agar bisa terbit sertifikat halalnya. Okay. Nah, tapi sebenarnya kalau kita berbicara sertifikat halal ini sebenarnya agak banyak juga sih sebenarnya. Tapi kalau kita berfokus ke UMKM tadi, UMK, nah seperti itu Mbak.
0: Kalau sosialisasinya ada nggak sih?
2: Kalau sosialisasinya ya tentunya kami aktif juga untuk sosialisasi karena sudah ada akun Halal Sulbar juga dan ada Halal Indonesia.
0: Ada akun Halal Sulbar, itu di mana? Facebook atau?
2: Di Facebook ada, di TikTok ada, di Instagram juga ada. Okay. Kalau akun pusatnya dari BPJPH itu namanya Halal Indonesia. Okay. Nah itu akan selalu aktif untuk sosialisasi mengenai tentang wajib halal ini.
0: Oke, okay. Pak Hendriadi. Yeah. Sudah berapa lama mendapatkan label halal ini Pak?
1: Kalau halal kita itu dari tahun 2000 berapa ya? Masih gabung sama Kementerian Agama.
0: Ya. Oh, masih. Okay. Waktu cuma, masih gabung.
1: Ya, cuma itu kan masih pakai waktu. Ada punya masa waktu.
0: Oh, dulu ada masa waktunya.
1: Pakai masa waktu. Habis itu kalau habis masa waktunya kita daftar lagi. Tapi dengan pernyataan Pak Rahmat tadi, yeah, alhamdulillah justru kita sangat bersyukur ini cukup satu kali mendaftarkan kita punya produk, selama-lamanya sudah jadi
0: terdaftar halal.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau keuntungan yang dirasakan oleh Pak Henry nih semenjak adanya label halal itu seperti apa?
1: Yang jelas kita punya konsumen sudah tidak ragu lagi.
0: Okay.
1: Baik yang non-muslim maupun non-muslim bisa.
0: Yeah, betul. Jadi memang keunggulannya memang orang udah gak akan ragu.
1: Gak ragu.
0: Iya, udah pasti. Iya, udah pasti kayak oh di situ udah kualitasnya udah pasti terjamin.
1: Ya, terjamin.
0: Gitu ya. Tapi kalau dari Pak Rahmat sendiri ada gak sih keluh kesah para pelaku UMKM? Kan kalau pengawas karena di lapangan ya Pak ya, pasti kan banyak nih keluh kesah. Biasanya apa itu yang menjadi kendala sendiri dari UMKM-nya itu seperti apa?
2: Begini, karena kalau kita arahkan untuk pembuatan sertifikat halal itu kan diarahkan untuk buat akun di si halal. Nah, terkadang para pelaku UMKM kita ini lupa email atau lupa password. Kemudian kadang jadi kendala tersendiri. Kemudian yang kedua ya itu tadi keterbatasan informasi. Jadi kadang ada pelaku usaha yang kemudian dia berpandangan bahwasanya ini berbayar, padahal selalu kita sampaikan bahwasanya ini gratis ya. Bahkan sekarang ini masih banyak kotanya ini
1: masih ada 5.000 ya Pak.
2: Masih ada 5.000-nya dan ini sesulbar ya, sesulbar.
0: Sesulbar ya.
2: Ya, sesulbar.
0: Oke, nah terus strategi yang akhirnya Pak Rahmat mau coba lakukan nih supaya para pelaku UMKM juga tergerak untuk bikin sertifikat halal seperti apa nih strategi?
2: Ya tentunya kami sekarang ini selalu juga untuk sosialisasi, ya baik dari media sosial maupun tentunya langsung ya. Karena kadang kalau kami misalnya makan di tempat makan atau rumah makan itu kami selalu sampaikan ini sudah urus sertifikat halal atau belum. Kadang juga ada yang bilang belum, keterbatasan waktu dan sebagainya, kami fasilitasi, kita carikan yang pendamping yang bisa. Alhamdulillah sih dari kegiatan-kegiatan seperti itu sekarang sudah ada beberapa pelaku usaha yang bisa untuk terbit juga sertifikat halalnya. Bahkan ada warteg juga nih.
0: Ada warteg juga.
2: Iya, warteg yang menunya itu tidak 1-2 ya, itu banyak itu. Ternyata bisa juga untuk kemudian.
0: Jadi ini tuh label halal itu bukan untuk si rumah makannya, tapi untuk si produknya. Jadi kalau kayak tadi warteg itu punya banyak menu makanan, ya satu-satu itu.
2: Iya, semuanya harus dimasukkan.
1: Sama Bu, saya punya sama. Sama, Bapak, ya? Sama yang saya daftarkan itu kan kemarin kan kurang lebih 15. Termasuk ini sudah ada keluar, nasi bakar sama kebab ayam crispy sudah ada. Jadi masih ada kurang lebih 6 ya. Masih ada. Karena itu kan ada yang manis. Saya kan juga bikin produk
2: varian
1: yang makanan yang manis kayak kue-kue, kue sus apa itu kan ada. Ada. Wow. Baru begini Pak Rahmat, saya juga minta tolong kalau bisa ini saran sebagai pelaku UMKM. Saya kan lebih banyak juga berkecimpung di Alteri. Jualannya di Alteri, kalau bisa dari Pak Rahmat bisa sosialisasi langsung ke Alteri setiap hari Minggu. Car Free Day, karena itu penjual Pak sudah paling sangat banyak. Pelaku UMKM sangat banyak.
0: Ngumpul di sana tuh.
1: Ngumpul di sana. Jadi ini salah satu juga mempercepat sosialisasinya.
0: Ya, betul-betul itu dan, salah satu.
1: Ya, dan kita juga terus terang didampingi oleh rumah BUMN. Ini kan sangat bersyukur kita karena mereka datang jemput bola. Bukan kita yang datang, justru mereka yang datang bantu kita pelaku yang kami ini.
0: Ya, betul sekali. Ya, mungkin nanti minggu depan bisa ya, Pak ya.
2: Sebenarnya begini, Mbak, yang di arteri itu, ini BPJPH itu akan ada kegiatan sosialisasinya di tanggal 18 Oktober. Nah, ini kegiatannya nanti dari pusat itu 1.000 titik lebih se-Indonesia. Kenapa? Karena di kabupaten ada 3 titik, di provinsi ada 2 titik. Nah, teman-teman di provinsi ini sudah ambil 2 titik, satu di supermarket, ya hipermarket, dan kemudian yang kedua ada di arteri tadi. Jadi akan ada juga untuk sosialisasi.
0: Sebenarnya ini surprise ya.
2: Tapi
0: bocorin.
2: Tapi sudah disampaikan.
0: Oke. Nah, kalau dari Pak Rahmat atau BPJPH sendiri ini apakah akan terus mengawasi produk meskipun dia sudah ada label halal nih? Tapi akan terus diawasi benar-benar kualitas halalnya ataukah memang nanti aja deh gak usah diawasi, yang penting udah ada label udah selesai.
2: Jadi tentunya selalu kita awasi Mbak ya. Karena kenapa? begitu sudah keluar sertifikat halalnya tidak berarti sudah selesai. Tidak, tentunya ke depan kita akan selalu lakukan juga pengawasan. Karena kenapa? Jangan sampai prosesnya berubah, jangan sampai bahannya berubah. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan ke depannya. Nah, ini dan kan ini yang terkadang yang terjadi, prosesnya berubah, kemudian bahannya yang berubah. Nah, sehingga adapun pengawasannya akan selalu kita lakukan. Kalau memang ada perubahan, maka harus disesuaikan lagi. Misalnya apakah akan membuat sertifikat halal yang baru atau seperti apa? Seperti itu.
0: Tapi sudah pernah belum ada yang dicabut label halalnya karena tadi prosesnya berubah atau bahannya yang berubah?
2: Kalau hal itu kami belum ini ya, belum mengetahui. Tapi kalau secara undang-undang itu ada aturannya bahwasanya labelnya itu bisa dicabut. Tapi kami dulu waktu awal-awal menjadi pengawas itu ada produk yang kemudian ditarik dari pasaran. Kenapa? Karena dia di apa ya? Dari pusat itu dikatakan bahwasanya mengandung B2. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia ditarik dari pasaran.
0: Bukan lagi dicabut label halalnya, tapi ditarik.
2: Bukan ditarik
0: langsung,
2: ya. Bahkan kami gerak cepat langsung melakukan pengawasan di supermarket ya, hipermarket ada di sini. Ternyata itu sudah dicabut, sudah ditarik memang labelnya. Ya. Nah, jadi begitu.
0: Nah, ini jangan sampai masih ada yang bertanya-tanya nih UMKM di luar sana. Ah, saya kan UMKM hijab. Saya kan UMKM jasa salon. Apakah tetap harus menggunakan adanya label halal begitu?
2: Untuk produk kecantikan itu juga ada, Mbak. Untuk pokoknya ke depan ini untuk barang-barang gunaan, obat-obatan itu ada, tapi ini ada penambahannya. Penahapan. Jadi di tahun 2026 ini masih akan fokus kepada makanan dan minuman. Ya, nanti akan ada juga untuk bahan gunaan.
0: Jadi memang bertahap ya?
2: Ya, bertahap.
0: Di 18 Oktober ini pokoknya serentak dan maksimal, batas maksimal waktu gitu ya. Apakah yang akan terjadi jika di tanggal 18 Oktober ini masih ada beberapa UMKM yang memang belum bersertifikat halal?
2: Kalau masih ada yang tidak tertib halal, Mbak, itu sebenarnya kalau di dalam undang-undang itu ada yang disebut akan ada teguran ya. Dan kemudian mungkin akan ada juga ini sanksi. Nah, seperti itu. Kalau secara regulasinya ya, secara, tapi ya kita berharap sebenarnya mudah-mudahan pelaku UMKM kita tidak ada yang mendapat seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya tertib halal. Sebagaimana yang disampaikan Babe Haikal, kalau ada yang tidak urus sertifikat halal, apakah makanannya tidak halal? Tidak seperti itu. Tapi dia tidak tertib halal.
0: Secara administratif. Nah, bicara tentang halal sendiri, katanya ada kegiatan dekat-dekat ini. Masih berkaitan dengan sertifikat sertifikasi halal ya. Kegiatan apakah itu?
2: Ya, jadi kami sampaikan dulu, Mbak, ya, karena dari tadi kita membahas mengenai tentang BPJPH. Jadi untuk di pusat itu ya namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, kemudian kalau dia sudah berada di daerah, itu namanya Balai UPT PJPH. Ya, ini ada di, kalau seluruh Indonesia sudah ada 7. Ya, ada 5 balai dan ada 2 loka. Nah, yang di Sulawesi ini namanya Balai UPT Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah kerjanya membawahi se-Sulawesi. Jadi insya Allah kepala balai kami akan datang, namanya Haji Rusfandi. Beliau akan datang di Sulawesi Barat pada hari Rabu dan kemungkinan sampai hari Jumat. Nah, akan ada beberapa kegiatan beliau. Salah satunya akan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Kemudian akan ada juga membawakan halal talk yang akan diadakan di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah, kegiatan ini judulnya itu adalah meningkatkan omset dan branding usaha lewat sertifikat halal. Nah, ini yang akan jadi kegiatan nantinya, dan di sana juga akan kami fasilitasi kalau ada UMKM yang mau mendaftarkan produknya sertifikat halal.
0: Jadi ini kuota di sana nanti berbatas ataukah emang bisa semua?
2: Terbatas, Mbak, ya.
0: Terbatas ya. Tapi kalau misalkan ada UMKM yang memang ke sana bukan untuk halal talks-nya, tapi untuk sertifikasi halal, itu bisa ya?
2: Ya, bisa. Ya, nanti di sana akan didampingi untuk hal itu. Tapi kan bagus juga, Mbak, kalau di sana juga bisa dapat ilmu. Ya, mengenai tentang halal itu sendiri, mungkin regulasinya atau seperti apa ya. Karena mungkin di sini kita kurang lengkap mungkin untuk menyampaikan. Nanti di sana ya akan lebih banyak lagi untuk disampaikan mengenai tentang halal.
0: tentang hal talks ini ya, dan tadi kepala balainya juga yang nanti akan datang langsung ya, ke sini ya, di hari Rabu, dan kegiatannya di hari Kamis.
2: Di hari Kamis
0: ya, di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah, kalau misalkan dari pandangan Pak Henry sendiri nih, selaku teman-teman pelaku UMKM, mungkin masih banyak ya Pak ya yang belum punya sertifikat halal ya?
1: Masih banyak Bu.
0: Masih banyak
1: masih
0: ya?
1: Masih banyak.
0: Kalau dari bisikan-bisikan para pelaku UMKM ini karena apa nih?
1: Ya barangkali apa? Merasa enggak punya waktu barangkali Bu. Padahal kalau dipikir sangat-sangat mudah sebenarnya.
0: Sangat mudah ya.
1: Iya, cukup kalau mau enggak ke kantornya Bapak, langsung hubungi saja ke rumah BUMN.
0: Ya. Oke.
1: Itu paling-paling mudah itu
0: paling
1: sebenarnya.
0: Paling gampang
1: sekali. Enggak dipungut okay. Pokoknya yang jelas gratis, enggak dipungut biaya itu
0: gak
1: aja.
0: Ada dipungut biaya.
1: Karena itu kadang kan barangkali orang berpikir urus begini pasti ada biaya. Makanya biasa kadang itu salah satu faktor juga barangkali itu sampai mereka malas mengurus.
0: Betul sekali ya. Nah, kita juga bakal berbincang tentang UMKM dari Dapur Rizki. Ini Pak Hendriadi, kenapa punya UMKM namanya Dapur Rizki?
1: Sebenarnya itu Rizkinya itu nama anak sebenarnya.
0: Oh.
1: Anak itu yang saya punya, anak yang tadi itu Albi Rizki.
0: Oh, makanya saya mikir di mana letak Rizkinya ini? Oh, ternyata di anaknya.
1: Ya. Baru pakai dapur ya, Dapur Rizki.
0: Dapur Rizki. Seperti tadi perbincangan saya ya para pendengar, bahwa saya memang sudah pernah ke Dapur Rizki di Alteri ya, di CFD sana, dan kita bakal review. Jadi ini di Dapur Rizki ini memang ada nasi bakar, ada kebab juga ya. Menunya ya, dua menu yang dibawa hari ini yaitu kebab dan nasi bakar. Kalau kita lihat di sini, ini kebabnya, ini kalau saya pegang jujur ini berat, berarti isinya banyak ya. Dan ditambah lagi sambal yang nanti bisa untuk para pendengar yang mungkin kalau kurang pedes gitu ya Pak ya. Dan ini homemade semua ya?
1: Iya.
0: Tidak ada tambahan-tambahan kemasan?
1: Tidak ada. Tidak
0: ada ya, homemade semua.
1: Pokoknya kalau sambalnya itu sausnya bikin sendiri.
0: Bikin sendiri ya. Ya
1: baru ini terus terang Bu ya. Saya punya saus ini mau masuk di gorengan bisa.
0: Oh.
1: Bahkan iya. Karena kemarin terus terang waktu kan saya kalau bulan puasa itu soalnya full gorengan.
0: Oh iya iya
1: jalan
0: iya.
1: Jalan kote, risol mayo, bakwan, bakwan udang, tuh orang biasa bilang, orang Makassar bilang itu bikan doang.
2: Bikan.
1: Ya. Oke. Justru biasa orang itu sama lumpia.
0: Sama lumpia.
1: Ya. Biasa orang bilang itu minta tambah sausnya dong, sambalnya dong.
0: Oh.
1: Karena kita punya khas sendiri.
0: Oh, ada ciri khasnya ya. Oke, jadi ini rasa kebabnya varian apa nih?
1: Saya punya cuma satu.
0: Oke, kebabnya satu ya?
1: Iya, kebab satu. Cuma varian ayam crispy.
0: Ayam crispy. Nah. Jadi dalamnya memang ada ayam crispy.
1: Ada ayam, ada selada, ada timun, ada tomat, sama mayo.
0: Wah, lengkap mayo. Ini ya, lengkap banget ini ya. Pantesan berat ini isinya, Pak. Oke, ada beberapa pendengar yang bertanya nih, katanya bagaimana pengawasan dilakukan agar sertifikasi halal tidak sekedar formalitas? Ini ada pertanyaan dari YouTube. Dan satu lagi dari Hartono Anwar di Salupangi, katanya mau bertanya terkait prosedur kepengurusan dapur halal ya. Oke. Okay. Silakan Pak Rahmat, ini seperti apa?
2: Ya, jadi mengenai tentang yang pertama tadi Mbak ya. Itu tadi yang pertama mengenai tentang
0: tunggu pengawasan yang dilakukan agar tidak sekedar formalitas katanya.
2: Jadi tadi ini sebenarnya kenapa blank, karena tadi dengar bahwasanya katanya untuk sausnya itu ada apa ya, ciri khasnya. Saya berpikir begini, mungkin ada juga UMKM yang tidak mau mengurus karena takut rahasianya
0: terbongkar.
2: Padahal sebenarnya itu dilindungi.
1: Ya, betul.
0: Oh.
2: Ya, jadi tidak boleh. Ya, jadi kalaupun ada yang takut, ya nanti resep rahasianya ini terbongkar. Ya. Itu tidak akan ya. Karena orang yang kemudian melakukan verifikasi itu juga sudah diberikan juga amanah tidak boleh. Ya bahkan itu ada aturan ini ya, undang-undangnya kalau kita melanggar. Nah, adapun tadi mengenai tentang bagaimana caranya melakukan pengawasan, tentunya kalau untuk makanan sendiri, ya itu tadi yang kami sampaikan. Dari awal itu betul-betul kita ketahui bahannya dari mana, kemudian dia apakah bahan alami atau tidak, dan apakah betul-betul sudah bersertifikat halal atau tidak. Kemudian prosesnya juga seperti apa, apakah betul-betul prosesnya ini sudah sesuai atau tidak. Nah, kemudian yang tadi pendistribusiannya juga seperti apa. Jadi ini untuk pengawasannya ya, itu tidak hanya sekedar formalitas saja, tapi betul-betul kita ikuti. Ah, ini bahannya dari mana, kemudian prosesnya bagaimana, penyimpanannya juga seperti apa. Ya, jadi kalaupun ada yang beranggapan nanti ini formalitas, ya tentunya tidak, karena kami juga untuk pengawasan kedepannya ya betul-betul memperhatikan itu. Ya.
0: Oke. Okay. Dan tadi katanya terkait prosedur kepengurusan halalnya sendiri ini.
2: Yang dapur.
0: Dapur halal.
2: Dapur halal. Yang dapur halal seperti apa, Mbak?
0: Oh, ini saya kurang tahu nih, karena katanya mau bertanya terkait prosedur kepengurusan dapur halal. Oh ya. Mungkin dia punya dapur biar ada sertifikat halal ya, gitu ya.
2: Ini rasa juga jangan sampai ini dapur anu juga ya, SPPG ya, atau seperti apa.
0: Oh ya, ya mungkin bisa ya. Jadi ya begitu ya.
2: Kalaupun untuk dapur SPPG ya, itu karena dia namanya reguler, Mbak. Jadi sertifikat halal itu ada dua, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, untuk SPPG ini dia masuk di kategori reguler atau berbayar. Nah, adapun hal itu ya, dia harus menghubungi yang namanya LPH, lembaga pemeriksa halal. Nanti akan ada auditor yang datang ke sana untuk memeriksa. Dari auditor itu nanti yang akan memfasilitasi untuk penerbitan sertifikat halalnya. Karena sebenarnya sekarang ini yang ramai juga adalah banyak dapur-dapur SPPG yang mengurus itu.
0: Oh, sudah pada mulai mengurus ya.
2: Harus sebenarnya. Ya, bahkan ini tadi, Mbak, untuk apa sih manfaat kita mendapatkan sertifikat halal itu, label halal itu ketika ada di produk kita? Nah, penjualan kita itu bisa lebih luas lagi. Bahkan untuk menjadi mitra dari MBG ya, dari BGN, itu harus ada sertifikat halalnya.
0: Betul, Mbak. Wow. Betul itu. Ya, jadi memang terpercaya ya. Oke, baiklah. Semoga tadi pernyataan tadi bisa menjawab pertanyaan para pendengar semua ya. Kita lanjut ini review satu lagi nih ya. Jangan sampai ketinggalan ini ya. Ini kayaknya utamanya nih, pemeran utamanya. Di sini sudah ada nih teman-teman tadi logonya, logo The Riz ya. Ya, logonya The Riz. Kue dan catering Mamuju Sulbar, sudah ada nomor teleponnya. Ini nanti kalau misalkan mau pesan kayak gini dihubungi kemana nih, Pak?
1: Bisa nomor teleponnya
0: juga. Lewat nomor telepon ini ya. Bisa. Atau ada Facebooknya?
1: Ada Facebook Dapur Rizky.
0: Dapur Rizky ya. Facebooknya ya, langsung dicari. Kita coba cek. Wow, ini yang saya bilang, yang saya bukan cuma bilang, saya makan juga. Sudah komplit, sudah ada tahu. Terus kalau di saya namanya timun. Apa timun. Kalau di sini? Bonteng ya?
1: Bonte
0: ya. Oke. Okay. Ada juga sambelnya. Juga ini ada, ini isinya banyak ya, pendengar dan pemirsa nih. Isi dari si nasi bakar ini banyak dan memang enak. Ini aja saya pegang masih hangat.
1: Baru dibikin soalnya, Bu.
0: Baru dibikin. Ya, oke. Okay. Dan ini yang paling saya suka adalah ada alat makannya. Karena kita kalau di kantor biasa kalau pesan pasti bingung ya. Ini nggak ada alat makan gimana gitu. Jadi praktis ini ya. Ini harganya berapa nih, Pak?
1: 15.000.
0: 15.000 aja, nggak sampai 20.000. Ya ampun, nah, Pak. Langsung. Murah, ya.
2: Ini langsung pesan ini.
0: Langsung, Pak. Oke, baiklah. Kita closing statement nih ya untuk di sore hari ini dari Pak Rahmat sama Pak Hendri nih terkait dengan seperti apa sertifikat halal. Silakan Pak, closing statementnya sedikit saja.
2: Ya, jadi saya cuma menyampaikan kepada para pelaku UMK ya, mumpung sekarang masih ada kota halal yang kemudian disiapkan oleh pemerintah kita. Ini masih ada 5.000 di Sulawesi Barat. Nah, mari kita manfaatkan ya. Silahkan bisa menghubungi para pengawas jaminan produk halal yang ada di kabupatennya, ataupun bisa menghubungi juga ya para pendamping proses produk halal yang ada di kabupatennya. Nah, kemudian kenapa hal ini perlu kita perhatikan? Karena batas waktu untuk makanan dan minuman itu cuma sampai di 18 Oktober saja tahun 2026. Ya, jadi mari kita manfaatkan, ya kita usahakan agar produk kita ini sudah bersertifikat halal dan kita akan lebih mudah lagi untuk melakukan penjualan.
0: Oh.
2: gitu.
0: Oke, dari Pak Henry, Pak Henry Adi silakan.
1: Saya cukup mengucapkan alhamdulillah karena per tanggal 28 kemarin alhamdulillah saya punya produk sudah ada yang keluar sertifikat halalnya. Tinggal menunggu lagi sisanya, Pak. Dan saya mengajak teman-teman yang para pelaku UMKM yang ada di Mamuju, manfaatkan ini waktu yang betul-betul dikasih untuk mengurus secepatnya sertifikat produk-produknya untuk dihalalkan lah ceritanya. Okay. Sampai tanggal 18 Oktober. Ya. Kalau enggak sempat ke kantornya Bapak ya ke itu saya.
0: Rumah BUMN.
1: Gratis.
0: Oke, okay, baiklah. Terima kasih Pak Henry Adi, Pak Rahmat sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan semoga nanti kita dipertemukan juga dengan dalam kegiatan yang bermanfaat lagi ya. Dan nanti ya semoga saya mampir lagi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke okay deh kalau gitu.
1: Kalau mampir Bu, jangan sungkan-sungkan, sebut saja saya ini.
0: Justru itu yang saya
1: juga mau sambut Pak Rahmat ke sana juga.
0: Iya, betul. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Henry, Pak Rahmat. Ya, dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di sini.
11: Saya Indah Megi,
0: pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih.
12: Waduh Pak, seminggu itu pakainya bisa.
13: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan paket siaran UMKM kesiapan untuk wajib halal. Dan pendengar, kembali bersama kami di Prasatu RR Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan bergabung ke Pro 3 untuk menghadirkan penurunan bendera detik-detik proklamasi.
14: Hikmat dan khusyuk. Demikian safir yang dapat kami sampaikan dari panggung utama upacara pengibaran penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Joshua Tiongping, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Ya, itu tadi pantauan terkini ya, bagaimana situasi jelang kegiatan penurunan sangsaka merah putih pada penurunan di hari kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus. Tapi pendengar, di tengah perayaan hari ini kita juga akan menyoroti ya tentang bagaimana penanganan bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur, karena kita tahu kemarin gempa bumi pada Sabtu lalu mengguncang NTT pada magnitudo 7,7. Kita akan pantau selengkapnya bersama dengan rekan saya yang akan melaporkan terkait dengan para pengungsi yang terdampak gempa di Nagekeo yang berada di beberapa titik tenda pengungsian masih sangat membutuhkan bantuan air minum bersih bahkan bahan makanan lainnya. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo. Ferry.
16: Baik, pendengar, warga Desa Nagaro yang berada di wilayah pesisir pantai Marapokon Bay, Kecamatan Aesisa, Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa bumi kini mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Beberapa titik pengungsian diantaranya di Desa Eramong, Golombai, Kelurahan Danga, Kelurahan Bay 1, dan juga di Kelurahan Lape. Dan salah satu lokasi dengan jumlah pengungsi terbanyak ini berada di Kelurahan Lape, tepatnya di Dede Wubu, yang diperkirakan menampung sekitar 500 hingga 600 jiwa. Dan para pengungsi memilih meninggalkan rumah karena khawatir terhadap kondisi bangunan dan juga potensi gempa susulan. Di lokasi pengungsian, kebutuhan logistik ini menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi warga. Sekretaris Desa Nangataro, Paternus Agung Rewabai, kepada RRI mengatakan para pengungsi membutuhkan bahan makanan seperti beras, mie instan.
13: Pendengar, nanti kami akan kembali dengan menghadirkan liputan berita Sekor Lempat. Kita akan nanti bergabung ke RRI Kendari.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: sekitar 8 meter. Kegiatan tersebut.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4 langsung dari RRI Kendari.
0: Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, bertindak sebagai inspektur upacara dalam prosesi pengibaran bendera yang berlangsung di bawah permukaan laut. Hugua mengungkapkan pelaksanaan divers camp tidak sekedar menjadi perayaan momentum kemerdekaan, tetapi juga membawa pesan mengenai pentingnya laut bagi masa depan Indonesia sebagai negara maritim.
2: Di aspek lain, mempromosikan juga bagaimana birunya laut. Karena kalau laut biru, mencerminkan tentang daratan masih hijau dan juga keseimbangan ekosistem masih terjaga. Pada aspek lain, misi ini juga memperkenalkan Indonesia sebagai salah satu sokoguru ekonomi biru di dunia. Kenapa? Karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, juga ekonomi biru itu menjadi barometer dunia tentu. Itu mencerminkan bahwa ekosistem laut pun juga masih terjaga dengan baik.
0: Prosesi pengibaran bendera dilakukan layaknya upacara kemerdekaan pada umumnya. Para peserta mengikuti rangkaian upacara yang dipimpin pemimpin upacara, inspektur upacara, serta pengerek bendera merah putih. Suasana upacara semakin unik dengan pembacaan teks proklamasi yang diperdengarkan melalui pengeras suara bawah laut. Para penyelam kemudian mengikuti seluruh rangkaian prosesi di tengah lingkungan bawah laut Pantai Brova. Selain pengibaran bendera, divers camp juga diisi dengan sesi berbagi pengetahuan mengenai dunia selam dan lingkungan laut. Kegiatan sosial turut menjadi bagian dari agenda untuk menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan pesisir.
3: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Palu. Informasi terkait pemandangan berbeda terlihat di perairan Teluk Palu pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana puluhan penyelam dari berbagai unsur maritim membentangkan bendera merah putih berukuran raksasa sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
4: Sejak pagi, suasana di sekitar perairan Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, mulai dipadati personel dari berbagai unsur. Puluhan penyelam terlihat mempersiapkan perlengkapan selam, sementara sejumlah personel lainnya memastikan kesiapan peralatan dan kondisi perairan sebelum aksi dimulai. Setelah seluruh persiapan rampung, para penyelam kemudian turun ke perairan Teluk Palu, menuju titik pembentangan bendera di bawah permukaan laut. Di kedalaman laut, para penyelam selanjutnya membentangkan bendera merah putih berukuran 8 x 17 meter. Tidak hanya membentangkan bendera, para penyelam juga melakukan penghormatan kepada Sang Merah Putih, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung berbeda dari biasanya. Direktur Ditpol Airut Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Suprianto mengatakan, pembentangan bendera dilakukan pada kedalaman sekitar 8 meter dari permukaan laut.
5: Hari ini kita melaksanakan kegiatan pembentangan bendera raksasa di dasar laut di Teluk Palu dengan ukuran bendera 8 meter x 17 meter. Untuk penyelam, kita gabungan dari semua unsur maritim yang ada di Palu. Tujuan dari kegiatan ini kita laksanakan adalah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di sisi lain, kita juga menumbuhkan sinergitas dengan semua unsur maritim yang ada, kemudian untuk menumbuhkan nasionalisme kita. Jadi kita bentangkan bendera yang besar, itu menunjukkan bahwa semangat kita untuk memperingati kemerdekaan yang sangat besar.
4: Kombes Pol Suprianto menambahkan, aksi pembentangan merah putih raksasa ini melibatkan sekitar 45 penyelam yang berasal dari berbagai unsur, termasuk TNI Angkatan Laut, Satuan Brimob Basarnas, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, serta komunitas penyelam di Kota Palu.
3: Pendengar dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Bau-Bau. Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau berlangsung hikmat. Paskibraka Kota Bau-Bau sukses menjalankan tugasnya hingga bendera merah putih berkibar di hadapan peserta upacara. Mengenai hal tersebut disampaikan langsung reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
6: Alhamdulillah dengan pelaksanaan tadi yang begitu hikmah, begitu baik, apa yang kita harapkan.
7: Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat kota Bau-Bau berlangsung hikmat di lapangan Lembah Hijau Senin 17 Agustus 2026. Upacara dipimpin langsung Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim selaku Inspektur Upacara, sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Infanteri Rahmat Al-Kausar yang merupakan Komandan Kompi B Yonif TP-823 Raja Wakaka. Prosesi pengibaran Sang Merah Putih berlangsung lancar. Paskibraka Kota Bau-Bau sukses menjalankan tugasnya hingga bendera merah putih berkibar di hadapan peserta upacara. Usai upacara, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk anggota Paskibraka Kota Bau-Bau yang dinilai berhasil menjalankan tugas dengan baik.
6: Alhamdulillah dengan pelaksanaan tadi yang begitu hikmah, begitu baik, apa yang kita harapkan dalam pelaksanaan ini bisa tercapai.
7: Wali Kota Bau-Bau mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus melihat hasil pembangunan yang telah dicapai selama 81 tahun Indonesia merdeka. Menurut Yusran Fahim, perjuangan para pendahulu telah memberikan fondasi bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan hingga saat ini.
6: Nah sekarang apa yang telah dilakukan oleh pejuang kita, hasilnya alhamdulillah dengan pembangunan yang begitu maju, kemudian dengan masyarakat yang begitu sejahtera.
7: Wali Kota Bau-Bau juga mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk tidak menjadikan semangat membangun daerah sebatas slogan. Menurutnya, kemajuan Kota Bau-Bau membutuhkan kerja bersama seluruh elemen.

0: Sendiri, artinya kemerdekaan itu tidak bisa diraih. Bendera itu nggak bisa diraih kalau tidak ada perjuangan-perjuangan, ya. Perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan. Setelah kerajaan, masuklah ke masa persatuan dan kesatuan, itu dimaknai dengan adanya pemuda-pemuda yang berhasil. Dan termasuk juga pimpinan-pimpinan kita, para founder kami yang menyiapkan kemerdekaan itu. Ya, maknanya tadi itu pengantar, ya, bahwa bendera itu tidak akan berdiri sendiri, tidak akan bisa direbut kalau tidak ada perjuangan. Perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan kita, habis itu masuk kepada masa perjuangan, ya. Dari masa perjuangan itu masuklah kepada kemerdekaan saat ini. Masa perjuangan itu kita salah satunya bangsa Indonesia yang berjuang untuk merebut kemerdekaan itu. Kalau mungkin bangsa-bangsa lain mungkin hadiah, tapi kita bukan hadiah, ini adalah perjuangan. Perjuangan kemerdekaan itu.
1: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik pendengar, sudah kita ikuti wawancara bersama rekan di RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Informasi terkait peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas 2B Toli-Toli berlangsung hikmat. Selengkapnya dilaporkan Alfiansyah.
4: Baik saudara, upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia digelar di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Toli-Toli, Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli serta Kodim Toli-Toli. Bupati Toli-Toli diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asrul Bantilan yang membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Dalam sambutannya, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Bagi keluarga besar imigrasi dan pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna mendalam dalam membangun sistem hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Semangat kemerdekaan juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga binaan pemasyarakatan.
5: Tema tersebut bukan sekadar slogan peringatan tahun, melainkan cerminan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi

0: final dari program merupakan tiga pilar yang kami diberikan dalam bangun sistem hukum yang tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja Kasibinadik Giatja Lapas Toli-Toli, Iputu Artawibawa mengatakan momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, sebanyak 187 warga binaan Lapas Kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 2 orang warga binaan memperoleh remisi hingga dinyatakan bebas dan dapat kembali ke tengah masyarakat. Dia menjelaskan pemberian remisi memiliki sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi warga binaan. Persyaratan tersebut meliputi aspek administratif dan substantif, termasuk adanya penjamin serta perilaku baik selama menjalani masa pidana.
2: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Toli-Toli mendapatkan remisi jumlah keseluruhan yaitu total 187 orang. Dan yang langsung mendapatkan bebas pada hari ini sebanyak 2 orang. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan administratif dan substantif. Artinya begini, secara administrasinya harus ada penjamin, kemudian secara substantifnya harus berkelakuan baik. Di dalam lembaga pemasyarakatannya tentunya harus

0: mengikuti program pembinaan yang sudah diprogramkan di Lapas Kelas 2B Toli-Toli.
1: Pemberian remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti pembinaan dan menjaga perilaku selama menjalani masa pidana. Momentum kemerdekaan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
2: Mendengar dari Toli-Toli, kita menuju ke RRI Bone terkait upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 Kabupaten Bone dipusatkan di lapangan Merdeka Watap Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di lapangan Merdeka Kota Bone, Senin 17 Agustus 2026. Upacara dihadiri unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar, serta masyarakat. Andi Asman yang ditemui usai upacara mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, kebersamaan, dan semangat membangun daerah. Andi Asman juga mengajak generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dengan memperbaiki berbagai hal yang belum sempurna. Menurutnya, generasi penerus memiliki peran penting dalam membawa bangsa dan daerah menuju masa depan yang lebih baik.
4: Mengisi kemerdekaan harus wajib untuk bagaimana bisa mengantar ke Indonesia, Sulawesi, Bone khususnya untuk menjadi masyarakat sejahtera. Di mana itu ya kita saling bahu-membahu, bekerja sama, saling kompak, saling mendukung, di mana bisa sejahtera dan aman.
3: Dalam upacara tersebut, komandan upacara dipercayakan kepada Ibda Ade Haryanto, sedangkan perwira upacara AKP Haji Budiawan, komandan pasukan Kapten Abraham L. dari Denpom Bone, sementara petugas paskibraka pasukan 8 terdiri atas pembawa baki Naura Melia Putri dari SMAN 13 Bone, pembentah Alfa Rezal Rohandi dari SMAN 1 Bone, dan Pok Bentang Ramadan dari MAN 1 Bone, serta penggerek Andi Isnan Mufti dari SMAN 3 Bone.
2: Masih terkait informasi peringatan HUT RI ke-81, pendengar, informasi dari RRI Ampana terkait upacara peringatan HUT RI ke-81 dan pemberian remisi di lapas.
5: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ampana dirangkaikan dengan pemberian remisi umum tahun 2026 kepada warga binaan pemasyarakatan. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Imipas menyampaikan apresiasi kepada Kepala Lapas Kelas 2B Ampana beserta jajaran dan seluruh warga binaan yang telah mengikuti serta mendukung pelaksanaan upacara. Disampaikan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk kembali merenungi dan menghayati nilai-nilai yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa. Dalam konteks pemasyarakatan, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana, keadilan juga hadir melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, menaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
6: Hukum harus memberikan kepastian sekaligus menghadirkan keadilan yang berkeadilan. Keadilan dalam sistem pemasyarakatan tidak berarti pada penjatuhan pidana, tetapi juga diwujudkan melalui proses pembinaan yang memberikan penghargaan kepada narapidana dan anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, mentaati tata tertib, serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.
5: Sebanyak 176 orang warga binaan Lapas Ampana menerima remisi HUT kemerdekaan tahun ini. Momentum pemberian remisi di Hari Kemerdekaan ke-81 ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti proses pembinaan dengan baik, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Demikian laporan Rahmawati Tane dari RRI Ampana. Pendengar, selanjutnya menutup sajian informasi Gema Saripati Maju sore hari ini, kita akan ikuti feature terkait dengan langsung dari RRI Makassar mengangkat judul Layanan Kesehatan Rumah Sakit Regional di Sulawesi Selatan bersama reporter Iin Nur Fahrani.
7: Suasana yang tenang dengan udara sejuk di Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, menjadi lokasi dipilihnya pembangunan rumah sakit regional wilayah selatan dengan total anggaran 161 miliar. Rumah sakit regional wilayah selatan hadir sebagai komitmen dari pemerintah provinsi melakukan pemerataan pelayanan kesehatan. Pembangunan ini menjadi salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pemerataan layanan kesehatan medis. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Evi Mustikawati Arifin, pada RRI Makassar mengatakan komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan merata terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap rumah sakit rujukan. Lebih jauh, ia menyatakan Pemprov sudah memprioritaskan pembangunan rumah sakit regional di wilayah selatan di Kabupaten Goa dan wilayah utara tepatnya di Kabupaten Luwu, di mana kedua rumah sakit regional ini nantinya dirancang sebagai rumah sakit kelas tipe C dengan kapasitas sekitar 100 tempat tidur. Kehadiran dua rumah sakit bertipe C ini diharapkan bisa menjadi pusat rujukan regional serta memperkuat jejaring pelayanan kesehatan di wilayah sekitarnya. Dr. Evi menjelaskan, kehadiran rumah sakit ini bukan sekedar membangun gedung rumah sakit, tetapi membangun ekosistem pelayanan kesehatan regional yang didukung dengan sarana dan prasarana medis sesuai dengan standar. SDM kesehatan, sistem rujukan jejaring dengan rumah sakit pengampu, serta pengembangan kompetensi layanan secara bertahap. Pemerataan akses layanan medis bukan hanya dari jumlah rumah sakit, namun menurutnya juga terlihat dari jarak, keterjangkauan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan kemampuan fasilitas serta sistem rujukannya. Dan memang masih terdapat wilayah secara geografis cukup sulit dijangkau, terutama daerah kepulauan, pegunungan, dan wilayah terpencil. Karena itu strategi Pemprov Sulsel tidak hanya membangun rumah sakit regional.
8: Di tingkat pelayanan primer, kita terus memperkuat puskesmas melalui integrasi layanan primer termasuk penguatan jejaring puskesmas, posyandu, dan juga pelayanan berbasis masyarakat. Kemudian ada program pelayanan kesehatan bergerak yang membawa tenaga kesehatan dan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tersebut. Kita juga memperkuat sistem rujukan melalui SISRUTE sehingga pasien dapat dirujuk secara lebih cepat dan tepat sesuai kebutuhan medisnya. Jadi pendekatannya adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat sistem rujukan rumah sakit regional.
7: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan rumah sakit regional ini nantinya akan melayani masyarakat yang berada di perbatasan. Selama ini banyak masyarakat yang harus dirujuk ke Makassar dengan kondisi medan yang cukup sulit dan diharapkan dengan kehadiran rumah sakit tersebut dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik dan memberikan akses layanan kesehatan lebih dekat. Andi Sudirman menyatakan targetnya ini bukan semata-mata berorientasi bisnis, tetapi pelayanan untuk menjangkau masyarakat.
9: Ini banyak masyarakat kita kasihan harus merujuk ke Makassar, kemudian di tengah medan yang susah dan sebagainya. Tentu ini akan menjangkau masyarakat kita dan juga kita harapannya juga nanti terjangkau. Tipenya C, tetapi fasilitas kita siapkan tipe kelas B untuk semua tipikal alat alkesnya. Tentu yang memadai dan kemudian CT scan ada, kita hadirkan X-ray-nya, dokter-dokter spesialis yang tentunya nanti akan menjadi harapan masyarakat untuk bagaimana meningkatkan kualitas indeks kesehatan. Insya Allah ini multi-years 2026-2027 salah satu dari dua rumah sakit yang akan dibangun di tahun dua multi-years.
7: Pemerintah Provinsi Sulsel menggelontorkan anggaran untuk melakukan pemerataan layanan kesehatan dengan membangun rumah sakit dengan total anggaran 500 miliar untuk dua rumah sakit regional dengan skema multi-years project. Salah seorang warga, Osmawanti Panggalo, menilai langkah
10: langkah pemerintah melakukan pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah yang perbatasan tentunya bagus. Akses layanan kesehatan di sana sangat terbatas ketika membutuhkan rujukan ke rumah sakit yang fasilitasnya memadai. Namun Osmawanti mengaku yang harus diperhatikan juga adalah semua harus dibarengi termasuk sumber daya manusia. Sejauh ini masih terdapat kesenjangan pelayanan kesehatan di daerah dan perkotaan.
11: Harus dibarengi dengan akses layanan kesehatan, tenaga medis yang memadai agar benar-benar mampu menjangkau masyarakat. Menurut saya fasilitas pelayanan kesehatan sekarang di daerah cukup berkembang, namun masih ada kesenjangan antara di kota dan di daerah, terutama di bagian layanan kesehatan dan fasilitas kesehatannya.
10: Pemerataan layanan kesehatan menjadi salah satu program dalam upaya memastikan seluruh masyarakat di berbagai wilayah termasuk daerah terpencil dan kepulauan mendapatkan akses fasilitas dan tenaga medis yang layak. Kehadiran rumah sakit regional di dua wilayah melengkapi dua rumah sakit yang sebelumnya telah dibangun. Salah satunya Rumah Sakit Lama Papening di Kabupaten Bone dan Rumah Sakit Laki Padada Tanah Toraja.

pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Senin 17 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga rekan teknik Irfan Syaputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Pendengar, demikian tadi kami hadir ke liputan berita Sokor 4 Gema Saripati Maju, dan kembali bersama kami pendengar di Prosatira Remamuju kan informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Pendengar, kita akan bergabung ke Pro 3 untuk menghadirkan detik-detik upacara penurunan bendera kemerdekaan HUT ke-81.

upacara, memasuki lapangan upacara.

0: バサーン。
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS, MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon, dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah, Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara.

0: Pandangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
2: penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan bendera Sang Merah Putih.
4: Langkah tegap, maju.

Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke 81 tahun.
1: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan adapun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwangi. Sementara itu Mirza Rafi Nafarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1

0: dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu, tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan ada pun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

Ganon! Ganon!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Delena Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: Medan, langkah tegak maju.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak maju.
1: Tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: puzzle gambar bendera kita
1: udah mau selesai.
2: Nah, ini yang terakhir.
3: Selesai, hore!
1: Hore!
2: Bagus ya?
1: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
2: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
4: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saya Randi menemani Anda di Mamuju malam ini. Dan berikut pendengar, malam ini akan kami hadirkan kembali untuk Anda liputan RRI dalam Warta Sulbar tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar Sari Berita. Gubernur Sulawesi Barat menekankan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia merupakan momentum sakral untuk menggugah kesadaran bersama dan menyoroti masih adanya angka kemiskinan ekstrim. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, veteran Mamuju mengajak generasi muda mempelajari sejarah perjuangan bangsa. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki berita yang pertama. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menekankan bahwa peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia merupakan momentum sakral untuk menggugah kesadaran bersama dan menyoroti masih adanya angka kemiskinan ekstrim. Berikut laporannya bersama reporter Marhadi Umar.
1: Saya kira hari kemerdekaan itu sakral.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menekankan bahwa peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 RI merupakan momentum sakral untuk menggugah kesadaran bersama dalam menuntaskan angka kemiskinan ekstrim di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 di lapangan Ahmad Kirang Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Suhardi Duka menegaskan bahwa persoalan kemiskinan ekstrim harus menjadi perhatian utama yang menyatukan langkah pemerintah pusat hingga daerah. Menurutnya, upaya yang digagas Presiden, jajaran menteri hingga para kepala daerah harus berfokus pada target pengentasan kemiskinan hingga 0% di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Menurut Gubernur, kondisi masyarakat yang masih terjerat kemiskinan ekstrim menunjukkan bahwa ketertinggalan dari hakikat kemerdekaan yang sejatinya masih ada, sehingga kesadaran kolektif masih perlu untuk digugah.
1: Saya kira hari kemerdekaan itu sakral. Kenapa sakral? Karena pembebasan dari penindasan, penjajahan, dan di situ kita menghirup masa depan. Walaupun sudah 80 tahun kita merdeka, sesungguhnya semua rakyat Indonesia juga harus sejahtera. Akan tetapi masih ada kemiskinan. Saya kira ini ya akan menggugah kesadaran kita. Bagaimana upaya Pak Presiden, para menteri, dan seluruh kepala daerah untuk menolkan kemiskinan ekstrim di setiap wilayah pelosok Indonesia. Kenapa? Karena kemiskinan ekstrim sesungguhnya dia jauh tertinggal dari kemerdekaan. Dengan demikian kesadaran itulah yang harus kita gugah.
2: Selain itu, Gubernur Suhardi Duka juga memberikan apresiasi tinggi atas khidmat jalannya upacara bendera serta performa para anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Kapolda Sulawesi Barat, Inspektur Jenderal Polisi Adi Derian Jaya Marta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai hari ulang tahun Republik Indonesia sebagai momentum penting dalam berkolaborasi nyata bagi kemajuan bangsa. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum penting dalam berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Pesan kebangsaan tersebut disampaikan Kapolda usai mengikuti acara Car Free Day kemerdekaan di kawasan pantai Manakara Mamuju pada Minggu 16 Agustus 2026 kemarin. Kepada RRI, Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga harus menjadi pengingat bagi generasi penerus saat ini. Menurutnya, tugas generasi sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan rasa cinta tanah air, kerja keras, serta kolaborasi seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan negara yang sejahtera.
4: Terkait kemerdekaan mungkin bisa dijelaskan dari Kapolda.
5: Oke, kemerdekaan, 81 tahun Indonesia merdeka. Pahlawan kita sudah memperjuangkan negara ini merdeka. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Awali kegiatan kita dengan kita sangat mencintai negara ini. Kemudian yang kedua, mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat, dengan upaya dan usaha untuk bersama-sama kita wujudkan negara yang sejahtera.
3: Lebih lanjut, Kapolda mengajak seluruh warga Sulawesi Barat untuk tidak berhenti berusaha dan terus berkontribusi demi kemajuan daerah dan bangsa. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rutan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Satu orang dinyatakan langsung bebas. Laporannya bersama reporter Nur Asmi Saleh.
6: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang.
7: Peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat tahun ini. Sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, saat menyampaikan sambutan di momentum penyerahan remisi kepada warga binaan di Rutan Kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni 7 lapas, rutan, dan LPKA di Sulawesi Barat mencapai 1.218 orang yang terdiri dari narapidana 865 orang dan tahanan 363 orang. Ia menjelaskan, dari 865 narapidana tersebut, sebanyak 591 orang mendapatkan remisi umum tahun 2026. Rinciannya, Lapas kelas 2B Polewali Mandar atau Polman sebanyak 189 orang, Lapas kelas 3 Mamasa 70 orang, Lapas perempuan kelas 3 Mamuju 29 orang, LPKA kelas 2 Mamuju 18 orang, Rutan kelas 2B Mamuju 131 orang, Rutan kelas 2B Majene 57 orang, dan Rutan kelas 2B Pasangkayu 97 orang. Said Mahdar menambahkan, dari penerima remisi tersebut, satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau remisi yang langsung mengakhiri masa pidananya.
6: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang. Dengan rincian Lapas Kelas 2B Polewali sebanyak 189 orang. Lapas Kelas 3 Mamasa sebanyak 70 orang. Lapas Perempuan Kelas 3 Mamuju 29 orang. Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Mamuju sebanyak 18 orang. Rutan Kelas 2B Mamuju 131 orang. Rutan Kelas 2B Majene sebanyak 57 orang. Rutan Kelas 2B Pasangkayu sebanyak 97 orang. Adapun yang mendapatkan remisi umum 2 langsung bebas pada hari ini sebanyak 1 orang yang berasal dari Lapas Kelas 2B Polewali.
7: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, sekaligus bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan. Momentum HUT ke-81 RI diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pemberian remisi kepada warga binaan merupakan momentum persiapkan diri kembali bersosialisasi di tengah masyarakat. Berikut laporannya kembali disampaikan Nur Asmi Saleh.
8: Tapi ini adalah tanda bahwa saudara-saudara ya para warga binaan itu sudah akan mendekati ya dia berkurang masanya.
7: Pemberian remisi kepada warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana saat diwawancara usai menyerahkan remisi di momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di rumah tahanan kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, remisi merupakan tanda bahwa warga binaan semakin mendekati masa bebas dan kembali berkumpul bersama keluarga serta beraktivitas di tengah masyarakat. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan warga binaan untuk mempersiapkan diri sebelum kembali ke lingkungan sosial.
8: Remisi berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Jadi saya tadi menyampaikan bahwa pemberian remisi ini bukan dimaknai hanya sebagai pemotongan masa tahanan saja, tapi ini adalah tanda bahwa saudara-saudara ya para warga binaan itu sudah akan mendekati ya dia berkurang masanya di tahanan untuk bebas hidup kembali di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Untuk itu ini dimaknai agar mempersiapkan diri, membekali diri, ya sikap mental yang dulu mungkin keliru itu menjadi baik atau menjadi lebih baik, kemudian dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, yang ketika dia kembali ke tengah masyarakat, ya dia bisa beradaptasi dengan baik dan tentunya bisa memiliki nilai tambah di tengah-tengah masyarakat. Yang kita harapkan.
7: Warga binaan diharapkan mampu memperbaiki sikap dan mental, termasuk meninggalkan perilaku yang sebelumnya keliru agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selain pembinaan mental, Junda menekankan pentingnya membekali warga binaan dengan pengetahuan dan keterampilan selama menjalani masa pembinaan. Bekal tersebut dinilai penting agar saat kembali ke tengah masyarakat, para mantan warga binaan mampu beradaptasi dengan baik dan memiliki kemampuan yang dapat memberikan manfaat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Peringatan HUT ke-81 RI Veteran Mamuju mengajak generasi muda mempelajari sejarah perjuangan bangsa. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
11: Nah itu, kita harapkan itu mempelajari sejarah bangsa ini supaya dia tidak merasa bahwa oh langsung seperti ini bangsa ini. Enggak, panjang perjuangan bangsa.
12: Veteran nasional asal Mamuju, Haji Multasim, mengajak generasi muda mempelajari sejarah perjuangan bangsa dan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pesan itu disampaikan Multasim usai upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, kehidupan Indonesia yang aman saat ini tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pejuang bangsa. Multasim yang pernah bertugas di Timur-Timur pada 1975 meminta generasi muda mensyukuri kemerdekaan dengan merawat ingatan sejarah nasional.
11: Jadi kita harapkan bahwa generasi kita bisa mempelajari sejarah bangsa ini, bahwa bangsa ini tidak langsung seperti ini, supaya bisa dia bersyukur, kita bersyukur atas perjuangan kita punya pejuang, kita punya senior orang tua kita, apalagi yang lahir sebelum tahun 1945.
12: Lebih lanjut, ia menilai pemahaman sejarah dapat menumbuhkan penghargaan generasi muda terhadap para pejuang serta memperkuat kesadaran kebangsaan di tengah perubahan zaman saat ini. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Jumlah veteran nasional di Kabupaten Mamuju terus mengalami penurunan. Kini tersisa 14 orang dari 47 veteran pada pendataan di tahun 1990. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
12: Jumlah veteran nasional di Kabupaten Mamuju kini tersisa 14 orang, menurun dari 47 veteran pada pendataan terakhir tahun 1990. Data tersebut disampaikan veteran nasional asal Mamuju, Haji Multasim, usai upacara detik-detik proklamasi di lapangan Ahmad Kirang, Senin 17 Agustus 2026. Penurunan jumlah veteran terjadi seiring bertambahnya usia para pejuang yang sebagian besar kini telah memasuki usia lanjut. Ia mengatakan tidak semua veteran dapat mengikuti kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dikarenakan sebagian mengalami keterbatasan kondisi fisik dan mobilitas.
11: Sekarang ini veteran yang kita di Mamuju ini sisa

0: Marhadi Umar.
1: Sekarang ini infrastruktur terbagi.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pentingnya kolaborasi dan pembagian peran atau sharing antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Barat, khususnya pembangunan jalan desa dan jembatan gantung. Suhardi mengungkapkan bahwa terbatasnya kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD membuat Pemprov Sulbar aktif mengusulkan sejumlah proyek strategis agar dapat ditangani oleh pusat melalui program instruksi presiden atau INPRES. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka usai memimpin upacara HUT ke-81 RI di lapangan Ahmad Kirang Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Suhardi Duka optimis komitmen pemerintah pusat dalam pemerataan infrastruktur daerah akan terrealisasi sesuai dengan arah kebijakan yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan. Menurutnya, sinergi dukungan anggaran dari pusat pada tahun sebelumnya telah memberikan dampak positif bagi pembenahan aksesibilitas warga di Sulawesi Barat.
1: Sekarang ini infrastruktur terbagi seperti impres jalan desa itu di pusat, tapi kita mengusul. Kemudian juga jembatan gantung itu juga ditangani pusat, tapi kita juga sudah usul semua. Saya kira Pak Presiden akan menyelesaikan sebagaimana pidato Presiden pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Dengan demikian, dengan keterbatasan anggaran kita, ya kadangkala infrastruktur tidak mampu kita bangun sepenuhnya di daerah. Olehnya itu kita sharing dengan pemerintah pusat. Dan alhamdulillah tahun kemarin yang kita dapatkan anggaran untuk infrastruktur cukup baik ya. Termasuk jembatan yang jatuh di Karema itu adalah impres jalan daerah ya.
2: Melalui skema tersebut, Pemprov Sulbar berharap kerjasama antar wilayah serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dapat segera dirampungkan demi menggerakkan roda ekonomi masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat telah usai dilaksanakan di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju. Dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upacara tahun ini, berikut wawancara bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, yang dipandu Muhammad Ahyan Irsyada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Sulawesi Barat telah selesai dilaksanakan di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upacara tahun ini, saat ini kami telah bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini?
4: Alhamdulillah hari ini kita patut bersyukur berkat rahmat Allah, anugerahnya kita diberikan perlindungan sehingga adik-adik kami pasukan Paskibraka berhasil mengibarkan bendera dengan sangat baik. Tentu secara umum pelaksanaan upacara sempurna dan kami berharap nanti penurunan juga demikian.
3: Kedepannya apresiasi apa yang akan diberikan?
4: Ini rahasia dong dari Pak Gubernur sudah sampaikan sama kami, tapi titipan Pak Gubernur adalah apresiasi kepada adik-adik ini kepada hal yang pengembangan karirnya, karena kita ingin membangun sumber daya manusia yang berkarakter sesuai dengan visi misi ketiga beliau, sehingga adik-adik ini tidak selain mendapatkan apresiasi untuk menikmati mungkin panorama-panorama di tempat lain, tapi juga kita akan membawa ke pendidikan-pendidikan kedinasan sehingga mereka berkembang ke depan gitu.
3: Lalu tahun ini sendiri untuk pertama kalinya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turut mengundang perwakilan dari 14 kerajaan yang ada di Sulawesi Barat. Apa makna yang ingin disampaikan atas hal tersebut?
4: Tahun ini gini, sebenarnya dari tahun ke tahun nggak pernah ada. Saya sebagai Kepala Badan Kesbangpol bersama teman-teman panitia menginginkan adanya ada perubahan, ada perbaikan. Kita mau merupakan dari kirap pusaka bendera yang duplikatnya yang diserahkan kepada kami dari pemerintah pusat. Dan kirap ini, bendera ini tidak bisa jalan sendiri. Artinya kemerdekaan itu tidak bisa diraih. Bendera itu nggak bisa diraih kalau tidak ada perjuangan-perjuangan. Ya, perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan. Setelah kerajaan, masuklah ke masa persatuan dan kesatuan.

0: Itu dimaknai dengan adanya pemuda-pemuda yang berhasil dan termasuk juga pimpinan-pimpinan kita, para founder kami yang menyiapkan kemerdekaan itu. Ya, maknanya tadi itu pengantar ya, bahwa bendera itu tidak akan berdiri sendiri, tidak akan bisa direbut kalau tidak ada perjuangan. Perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan kita, habis itu masuk kepada masa perjuangan ya. Dari masa perjuangan itu masuklah kepada kemerdekaan saat ini. Masa perjuangan itu kita salah satunya bangsa Indonesia yang berjuang untuk merebut kemerdekaan itu. Kalau mungkin bangsa-bangsa lain mungkin hadiah, tapi kita bukan hadiah, ini adalah perjuangan. Perjuangan kemerdekaan kita.
1: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Siapakah dia?

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita sentral dari pusat pemberitaan Pro 3 RRI. Dan pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.
0: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga anti rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Atif, Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI Fatpah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya gak apa-apalah, pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
14: Tadi susah ya menampil di depan?
13: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak sama sekali, karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan.

0: Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahadalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenal

0: Bendahara BI Desri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Perang bendera itu hari ini 60 x 40.
3: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
2: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
3: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
4: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini terpenting ya, Mbak ya.
2: Terima kasih.
4: Luar biasa. Kadang-kadang hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
3: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
5: Today also marks 81 years.
6: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
7: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
6: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
7: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
6: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.

0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia as a sovereign independent nation.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
3: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dokstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
4: Aktif Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
3: Ya, pendengar, saya itu juga. Booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, saya Randy masih menemani Anda di Mamuju malam ini. Dan baik, terima kasih untuk Anda yang masih memilih Radio Republik Indonesia Mamuju untuk Anda ikuti, Anda dengarkan di malam hari ini. Dan kita akan hadirkan untuk Anda paket rekaman mimbar agama Hindu dengan topik mewujudkan generasi Suputra sebagai harapan keluarga dan bangsa. Berikut ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda.

Baik, terima kasih. Sebelum mimbar malam hari ini, saya mengucapkan pengajali umat, Om Swastiastu, Om Awigenam Asnama Sidam, Om Anubhadrah Kertoyantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat di malam hari ini. Kembali lagi bersama dengan saya, Gede Cameng Jenardana, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimbar agama Hindu kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu dengan tema Catur Purusaarta sebagai kompas kehidupan di tengah tantangan zaman modern. Namun sebelum kita mulai mimbar agama Hindu hari ini, seperti biasa diawali dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di ranting tua. Mari menata hidup yang gemilang, berpedoman catur Purusaarta menuju bahagia. Pendengar setia RRI yang saya hormati, kita hidup pada zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan digital telah membawa berbagai kemudahan dalam berkomunikasi, memperoleh informasi, bekerja, belajar, bahkan beribadah. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul pula berbagai tantangan yang tidak ringan. Gaya hidup konsumtif, persaingan yang semakin ketat, lunturnya nilai moral, meningkatnya individualisme, penyalahgunaan media sosial, maraknya perjudian online, penyebaran hoax, penyalahgunaan narkoba, hingga krisis integritas merupakan sebagian kecil persoalan yang kita hadapi dewasa ini. Tidak sedikit orang yang mengukur keberhasilan hanya dari kekayaan, jabatan, atau popularitas. Demi mencapai tujuan tersebut, ada yang rela menghalalkan segala cara, mengabaikan etika, bahkan melanggar hukum dan nilai-nilai agama. Padahal, kemajuan yang sejati bukan hanya diukur dari kemajuan materi, tetapi juga dari kualitas moral, spiritual, dan karakter manusia. Dalam situasi seperti inilah, ajaran agama Hindu memberikan pedoman yang sangat luhur, yaitu Catur Purusaarta, empat tujuan hidup manusia yang menjadi arah dan kompas dalam menjalani kehidupan agar tetap berada di jalan Dharma. Secara etimologis, catur berarti empat, purusa berarti manusia, dan arta berarti tujuan atau makna hidup. Nah, dengan demikian, Catur Purusaarta adalah empat tujuan hidup yang hendaknya diwujudkan oleh setiap manusia, yang dimana bagian-bagian dari Catur Purusaarta ada Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Keempat tujuan ini bukanlah pilihan yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi. Dharma menjadi pondasi, Arta menjadi sarana, Kama menjadi kebutuhan yang dikendalikan, dan Moksa menjadi tujuan tertinggi kehidupan. Pendengar setia RRI yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, yang pertama yang kita bahas yaitu Dharma. Dharma sebagai landasan utama. Dalam ajaran agama Hindu, Dharma merupakan tujuan pertama sekaligus pondasi utama dari Catur Purusaarta. Dharma bukan hanya dipahami sebagai agama dalam arti formal, melainkan sebagai hukum kebenaran yang bersumber dari ide Sang Yang Widiwasa dan menjadi pedoman dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dharma mengajarkan bagaimana manusia berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian. Oleh karena itu, sebelum manusia mengejar kekayaan harta, memenuhi keinginan atau kama,
ataupun mengharapkan kebebasan rohani yaitu moksa, ia terlebih dahulu harus menjadikan dharma sebagai pijakan dalam setiap langkah kehidupannya. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 1 yang berbunyi, seluruh Weda merupakan sumber utama dharma, disusul oleh semerti perilaku orang-orang suci, kebiasaan yang baik, serta hati nurani yang bersih. Sloka ini mengajarkan bahwa dharma memiliki landasan yang kokoh. Kebenaran tidak dibangun atas kepentingan pribadi ataupun pendapat yang berubah-ubah, tetapi bersumber dari wahyu suci, ajaran para bijaksana, teladan orang-orang yang saleh, tradisi luhur yang tidak bertentangan dengan sastra, serta suara hati yang jernih. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil hendaknya tidak semata-mata didasarkan pada keuntungan sesaat, melainkan pada nilai-nilai dharma yang telah diwariskan dalam ajaran suci. Nah, dalam kitab suci Bhagavad Gita juga disebutkan, wahai Arjuna, setiap kali dharma mengalami kemerosotan dan adharma semakin merajalela, pada saat itulah aku menjelma untuk menegakkan kembali dharma. Sloka ini menunjukkan bahwa dharma adalah prinsip universal yang menjaga keseimbangan kehidupan. Ketika manusia mulai meninggalkan kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, maka akan lahir berbagai bentuk penderitaan, konflik, ketidakadilan, dan kerusakan moral. Sebaliknya, ketika dharma ditegakkan, kehidupan menjadi lebih damai, harmonis, dan sejahtera. Oleh karena itu, menegakkan dharma bukan hanya menjadi tugas para pemuka agama, melainkan tanggung jawab setiap umat Hindu sesuai profesi dan perannya masing-masing. Di tengah perkembangan zaman modern, tantangan terhadap pelaksanaan dharma semakin besar. Kemajuan teknologi telah menghadirkan berbagai kemudahan, tetapi sekaligus membuka peluang munculnya penyimpangan moral. Informasi yang begitu cepat menyebar seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, dan berita bohong. Tidak sedikit orang tergoda memperoleh kekayaan melalui korupsi, penipuan, perjudian online, atau praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai agama. Bahkan demi popularitas di media sosial, ada yang rela mengorbankan etika dan martabat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tanpa diimbangi dharma dapat membawa manusia kehilangan arah. Karena itu, dharma harus menjadi kompas moral dalam setiap keputusan. Ketika seorang pegawai bekerja dengan penuh integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, dan melayani masyarakat dengan tulus, ia sedang mengamalkan dharma. Ketika seseorang pedagang berlaku jujur dalam timbangan dan harga, ia sedang menjalankan dharma. Ketika seorang pelajar belajar dengan tekun tanpa menyontek, menghormati guru, dan menjaga nama baik sekolah, ia pun sedang menghidupkan dharma. Demikian pula ketika orang tua mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang, memberi teladan yang baik, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini, sesungguhnya mereka sedang membangun generasi yang berlandaskan dharma. Pendengar setia RRI yang saya hormati, bagian yang kedua dari catur Purusa Arta yaitu arta sebagai sarana kehidupan. Tujuan kedua adalah arta, yaitu usaha memperoleh kesejahteraan dan kebutuhan hidup secara benar. Agama Hindu tidak melarang umatnya menjadi kaya. Sebaliknya, umat didorong untuk bekerja keras, rajin, kreatif, dan mandiri. Namun, arta harus diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan sesuai dharma. Dalam kehidupan sekarang, memperoleh penghasilan dari profesi yang dijalankan dengan penuh integritas merupakan bentuk pengalaman arta. Sebaliknya,
korupsi, penipuan, manipulasi, ataupun perjudian online bukanlah jalan dharma. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak benar tidak akan membawa kedamaian, bahkan dapat menjadi sumber penderitaan. Karena itu, kekayaan hendaknya dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, membantu sesama, mendukung pendidikan anak, memelihara tempat suci, serta melaksanakan niatnya. Dan bagian yang ketiga dari catur purusarta yaitu kama. Kama yang dikendalikan oleh dharma. Tujuan ketiga adalah kama, yaitu keinginan atau harapan manusia. Keinginan merupakan bagian dari kodrat manusia. Keinginan untuk hidup bahagia, memiliki keluarga yang harmonis, memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak merupakan keinginan yang baik. Namun, apabila kama tidak dikendalikan, ia dapat berubah menjadi keserakahan. Banyak persoalan sosial berawal dari keinginan yang tidak terkendali. Gaya hidup berlebihan, kecanduan media sosial, perilaku konsumtif, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak kriminal demi memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu, ajaran Hindu mengajarkan pengendalian diri. Orang yang mampu mengendalikan pikirannya akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ia tidak mudah tergoda oleh kenikmatan sesaat yang justru merusak masa depannya. Pendengar setia RRI yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, bagian yang keempat dari ajaran catur purusarta yaitu moksa sebagai tujuan tertinggi. Tujuan terakhir adalah moksa, yaitu kebebasan dari belenggu penderitaan dan bersatunya atman dengan Brahman. Moksa bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia, tetapi menjalani kehidupan dengan kesadaran spiritual yang tinggi. Orang yang menuju moksa akan berusaha menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatannya agar selalu selaras dengan dharma. Setiap tindakan baik, setiap pelayanan yang tulus, setiap bentuk pengabdian kepada masyarakat, setiap doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan merupakan langkah-langkah kecil menuju kesempurnaan hidup. Umat sedharma yang berbahagia, catur purusarta sebagai kompas kehidupan di zaman modern ini, yang dimana mengapa catur purusarta sangat relevan pada zaman sekarang? Karena kehidupan modern seringkali membuat manusia kehilangan arah. Kemajuan teknologi bukanlah masalah, tetapi akan menjadi persoalan apabila tidak disertai pengendalian moral dan spiritual. Media sosial dapat menjadi sarana menyebarkan nilai dharma, tetapi juga dapat menjadi sumber ujaran kebencian apabila disalahgunakan. Kemajuan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tanpa kejujuran dapat melahirkan korupsi. Teknologi digital dapat mempermudah kehidupan, tetapi tanpa pengendalian diri dapat menjerumuskan seseorang pada perjudian online, penipuan digital, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Disinilah catur purusarta berfungsi sebagai kompas. Kompas tidak menghilangkan badai, tetapi membantu kita tetap mengetahui arah yang benar. Demikian pula catur purusarta tidak menghapus seluruh persoalan hidup, tetapi memberi pedoman agar kita tetap berjalan di jalan dharma. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menjadikan dharma sebagai dasar dalam setiap keputusan. Bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab untuk memperoleh harta. Mengendalikan pikiran agar tidak dikuasai hawa nafsu dan gaya hidup berlebihan. Menyisihkan sebagian rezeki untuk dana punya, membantu sesama, dan mendukung kegiatan keagamaan. Rajin bersembahyang, mempelajari sastra suci,
serta meningkatkan kualitas spiritual sebagai bekal menuju moksa. Menggunakan teknologi secara cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Apabila nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten, maka keluarga akan menjadi lebih harmonis, masyarakat semakin rukun, dan bangsa akan semakin kuat karena dibangun di atas fondasi moral yang kokoh. Pendengar setia RRI yang saya hormati, marilah kita menjadikan catur Pursa Arta sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Jadikan Dharma sebagai dasar berpikir dan bertindak. Raihlah arta melalui kerja yang jujur, penuhi kama dengan penuh pengendalian diri, dan arahkan seluruh perjalanan hidup menuju moksa sebagai tujuan tertinggi. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi manusia yang berhasil secara materi, tetapi juga menjadi pribadi yang bijaksana, berkarakter, serta mampu memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga ajaran luhur catur Pursa Arta senantiasa menjadi kompas yang menuntun kita menghadapi berbagai tantangan zaman modern, sehingga kehidupan kita dipenuhi kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir maupun batin. Jadi untuk mimbar malam hari ini, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita teruskan jumpa kita di Mamuju malam ini. Berikut kami hadirkan drama radio Pro 1 dengan judul Panggil Aku Mini yang diproduksi Larry Atambua. Selamat mengikuti.
1: Mamuju malam ini.

0: tidak terasa sudah 17 tahun usia Ana.
1: Habis papa punya mau masih bayi terus kah?
0: Mama ini kalau diajak bicara baik-baik selalu saja ada jawaban dengan kalimat yang tidak nyambung. Itu kenapa?
1: Habis saya harus jawab bagaimana papa sayang?
0: Sudahlah. Pening kepala ini jadinya papa. Mending ya nikmati kopi sajalah.
1: Senang toh kau punya anak titipan sudah besar.
0: Hei, lari kemana ini?

0: Kalau kita tamat sekolah ini, kamu mau lanjut kuliah di mana?
1: Aduh, Nita, saya ini juga belum tahu. Ya, kita jangan paksa dirilah mau kuliah di mana. Kita lihat juga ekonomi orang tua kita, makan saja udah susah ini. Sepertinya belum terpikirkan deh, Nita.
0: Perasaan kamu itu juara kelas terus. Kenapa kamu tidak coba-coba ikut tes jalur beasiswa gitu?
1: Ya, boleh juga sih ide itu. Kita coba ya. Tapi...
0: Tapi apa lagi? Ayo, kita ikut. Siapa tahu nasib kita berkata lain.
1: Yah, okelah.

0: Bapak, ini kopi.
1: Terima kasih, Ana.
0: Oh iya, Bapak. Ana mau kasih tahu Bapak.
1: Kasih tahu apa, Nak?
0: Ana ada mau ikut tes kuliah. Tapi jalur beasiswa. Saya mau ambil prodi kedokteran nih, Bapak.
1: Wah, Bapak senang itu, Nak. Memang Ana siap kuliah. Karena kuliah bukan butuh uang yang sedikit, tapi butuh niat. Karena kuliah butuh banyak biaya. Dan juga harus ada niat yang besar dari diri sendiri. Karena harus belajar dan belajar terus, Nak. Juga banyak tugas. Apa Ana siap?
0: Bapak, tes aja belum. Tapi kalau Ana sih selalu siap, Bapak.
1: Oh, hebat anak Bapak, siap ya.
0: Iya dong, Bapak.
2: Kamu dua bapak anak lagi bicara penting apa ini? Siapa yang mau kuliah?
0: Saya, Mama.
3: Apa? Kau mau kuliah? Uang dari mana? Makan setiap hari saja susah. Kau mau kuliah lagi? Kita bisa-bisa tidak makan nanti.
1: Mama ini kenapa sih? Anak mau mulai keinginan untuk lanjut sekolah. Mama malah begini. Ya kita harus dukung, siapa tahu dari kuliah dia bisa merubah nasib. Mama malah merusak pikiran anak. Heran saya.
3: Bapak pikir baik-baik dulu. Kalau kuliah itu butuh biaya yang besar, butuh biaya yang banyak. Mau ambil uang dari mana?
1: Ya, kita
3: apalagi
1: cari,
3: mau jadi
1: toh.
3: Dokter? Tidak, pokoknya tidak.
1: Ana, persiapkan dirimu. Siapkan juga kelengkapan. Tidak usah dengar mamamu. Mamamu bicaranya ngelantur saja.
0: Iya, Bapak.
1: Ma, kita sebagai orang tua sebaiknya selalu dukung. Apalagi keinginan yang baik seperti Ana. Ya selagi mereka punya keinginan yang masuk akal, yang bisa merubah kehidupan mereka, kehidupan kita, ya kita dukunglah Mama.
3: Kau saja yang dukung, saya tidak.
1: Susah bicara sama Mama. Terlalu keras kepala.
3: Kenapa saya bilang sekarang? Kau kan nanti bangga jika anak ini kelak berhasil. Biar...
1: Biar apa? Hah? Biar apa? Kau bicara sembarang saja. Stop bicara.

0: kamu lagi ngapain nih?
1: Ini lagi bersih-bersih rumah, Nita. Bagaimana?
0: Berkas-berkas kamu sudah lengkap. Terus kapan mulai tesnya?
1: Nita, berkas-berkas saya sih sudah lengkap. Cuma mama sepertinya tidak izinkan saya kuliah deh.
0: Loh, kok bisa? Kan secara IQ kamu mampu.
1: Keuangan keluargaku, Nita, itu rumit sekali.
0: Ana, kan jalur beasiswa itu semuanya ditanggung sama pemerintah.
1: Iya juga sih, tapi kan tidak semua ditanggung kan? Makan, minum, dan saat kuliah pasti itu tanggungan kita kan, Nit? Ya, mungkin itu sih yang membuat mama merasa berat.
0: Ya, sudahlah kalau gitu. Jangan dipikirkan dulu yang itu. Kamu tes saja dulu. Semangat ya, Ana. Semoga kamu masuk dari ribuan calon siswa yang ikut tes. Good luck.
1: Okay lah, makasih ya, Nit.

0: Selamat pagi Tante. Selamat pagi Om.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Nita.
0: Oh ya Tante, Om, Ananya ada?
1: Ana lagi di dalam. Lagi buat kopi untuk bapaknya.
2: Iya, sabar ya.
0: Oh iya, kalau gitu biar saya kasih tahu ya sama Om sama Tante.
2: Mau kasih tahu apa Nita?
0: Kalau Ana,
1: Ana kenapa? Ana mencuri? Ana hamil?
2: Loh, dengar dulu lagi bicara. Ana kenapa, Nak? Ana kenapa, Nita?
0: Jadi begini, Om.
2: Ya.
0: Ana itu lulus tes kuliah jalur beasiswa kemarin, Om.
2: Oh, anak saya. Mama ini dengar dulu seharusnya. Biarkan Nita selesai bicara, jangan main potong saja pembicaraan.
0: Jadi begini Om, Ana itu lulus tes kuliah jalur beasiswa kemarin Om.
2: Oh terima kasih Nita informasinya, tuh kan Ana okay. Pasti bisa.
0: Jadi itu saja ya Om, Tante, informasinya.
2: Oh, iya, baik, terima kasih ya Nita ya.
0: Nita permisi pulang dulu ya Om.
2: Baik Nita, hati-hati di jalan.
0: Permisi
2: Nita.
0: Om, Tante.
2: Iya.
1: Bapak senang toh? Bapak pun anak lulus tes nih.
2: Ya senanglah, kita banggalah sebagai orang tua, Mama.
1: Jangan kau pikir saya setuju. Tidak ada kuliah titik.
2: Loh kok begitu pikirannya, Mama? Mama ini kenapa? Kalau dia kuliah, lagian dia lulus dengan jalur beasiswa, setidaknya ada keringanan untuk biaya, Mama.
1: Kalau saya bilang tidak, ya tidak.
2: Selalu begitu, ah.
3: Bapak, Mama, kenapa pagi-pagi ini sudah bertengkar karena kuliah?
2: Itu ulahnya mamamu.
3: Saya ini tidak kuliah juga tidak apa-apa, daripada buat tambah beban lagi.
2: Tidak ada yang dibebankan, Ana.
3: Bapak, saya juga belum tentu lulus, toh.
1: Iya, betul itu. Kau pasti tidak lulus. Mending kau urus itu ternak di kandang saja.
2: Mama, Mama. Otak itu harus pakai. Biar dia kuliah, saya akan usahakan bagaimanapun dia harus kuliah. Apalagi dia kan sudah lulus jalur beasiswa. Dan ini tidak mudah orang bisa lulus di jalur beasiswa.
3: Apa Bapak? Ana lulus? Bapak tahu dari mana Ana lulus?
2: Ini keberuntunganmu Nak. Nita baru saja datang. Nita yang kabari hal ini Nak.
1: Apapun itu, saya tidak izin kau untuk kuliah.
3: Mama, Ana ada salah apa di Mama? Sampai sekarang Mama tidak pernah dukung Ana nih, kenapa Ma?
1: Sampai mati pun saya tidak akan pernah...
2: Stop, Mama.
1: ...dukung kau, ingat
2: stop.
1: Itu Ana.
2: Stop.
3: Kenapa Ma? Kenapa?
1: Kau itu...
2: Stop. Ana coba cek apa yang harus dibawa atau dilengkapi untuk persyaratan kuliahmu nanti. Tidak usah hiraukan pembicaraan mamamu.
3: Iya, Bapak.
2: Ma, Mama tidak pantas, sama sekali tidak pantas bicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu mereka ketahui.
1: Mau sampai kapan kita sembunyikan ini? Biar semua orang tahu dan Ana pun juga tahu kalau...
2: Kalau apa? Diam.
1: Kita lihat saja nanti.
2: Diam. Masuk sana, tidak usah banyak bicara.
3: Bapak, semua berkas sudah lengkap. Sisa materai saja untuk Bapak dan Mama tanda tangan sebagai persetujuan anak kuliah nanti.
2: Oh iya, Papa setuju dong.
3: Tapi Bapak, apa Mama mau tanda tangan?
2: Mama pasti mau, Nak. Sana. Ana.
3: Iya, Bapak.
2: Nanti ambil uang di dompet Papa untuk belikan meterai. Urusan Mama gampang. Kalau nanti Mama tidak mau tanda tangan, biar papa palsukan tanda tangan mama. Kan selesai.
3: Bapak tidak boleh begitu. Bapak tahu tidak kalau pemalsuan tanda tangan itu tindak pidana, Bapak?
2: Ini untuk kebaikanmu, Nak.
3: Tapi kalau terbukti bersalah, nanti Bapak bisa dijerat dengan pasal pemalsuan surat dengan pidana penjara 6 tahun. Ana tidak mau Bapak sampai begitu.
2: Waduh, cerdas anak papa ternyata ya.
1: Cerdas? Itu yang kau banggakan.
2: Kenapa lagi sih, Mama?
3: Mama, Ana sebentar harus berangkat untuk mendaftar ulang di kampus Ana. Tapi ada satu persyaratan, Mama, yaitu persetujuan izin dari orang tua. Ini, Ana sudah beli materainya, Mama. Nanti Mama tanda tangan ya.
1: Saya sudah berapa kali bicara. Saya tidak akan pernah setuju kau untuk kuliah. Karena buang-buang uang dan itu juga bukan urusan saya.
2: Mama, Mama, kenapa sih? Kenapa selalu dan selalu?
3: Saya ini kan mama punya anak.

0: Papa, mama, apa, papa?
1: Kamu itu.
0: Itu benar, papa.
1: Diam. Cukup. Tidak usah membahas apa yang tidak perlu dibahas. Selesai.
0: Biar anak tahu siapa dia.
1: Kamu dia.
0: Papa.
1: Diam.
0: Papa.
1: Ana, jangan dengarkan mamamu.

Kekecewaan memberikan pelajaran kepada kita untuk bisa melihat sisi lain yang lebih baik, sehingga tidak perlu terlarut dalam kekecewaan. Mini drama Radio Republik Indonesia Atambua. Penulis naskah Angki Mondolang. Para pemain, Mama diperankan oleh Yanti Kima. Bapak diperankan oleh Epi Mau. Ana diperankan oleh Tia Suparji. Mita diperankan oleh Ratna Asmawati. Sekian, terima kasih.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 era 5 Muju di manapun berada. Di penghujung hari ketika aktivitas mulai berhenti, ya mungkin ada sebagian dari kita yang memilih duduk sejenak menikmati suasana malam sambil membiarkan sebuah lagu membawa kita kembali pada kenangan. Nah, inilah Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hadir menemani Anda malam hari ini sampai pukul 23 malam nanti. Saya Randy menemani Anda, dan tadi sudah membuka jumpa kita lagu dari DOT, Belahan Jiwa. Satu lagu yang mungkin bagi sebagian pendengar bukan sekedar lagu, tetapi ada cerita, ada seorang, ada masa yang pernah begitu dekat di hati. Karena terkadang kita tidak benar-benar merindukan sebuah lagu, kita merindukan masa ketika lagu itu hadir di dalam hidup kita. Baik pendengar, di Ruang Rindu kami ajak kembali untuk semuanya dimanapun berada, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Anda boleh gabung di sini di Ruang Rindu bersama kita ya. Anda bisa deringkan telepon ataupun juga berkirim pesan di WhatsApp 0822-9609-0996. Juga di 0426232443. Ya, dan baik, hari ini juga malam ini ya, kita masih dalam suasana kemerdekaan. Semoga apapun yang terjadi, apapun yang ada hari ini, bisa membawa kita makin lebih baik lagi, menjadi bangsa yang lebih bersatu kembali, dan juga menjadi bangsa yang kuat. Oke, dan baik, saya langsung buka ruang telepon di malam hari ini. Silakan, boleh langsung Anda deringkan telepon kita sekarang juga. Dan baik, ini sudah ada yang coba gabung, saya langsung terima saja. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, baik. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Baim Putra di Polman.
0: Baim Putra di Polman. Kabarnya sehat, Ki?
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Bagaimana di hari kemerdekaan ini? Adakah sesuatu yang bisa diceritakan?
1: Tidak ada, ini karena keluar tadi ini ya.
0: Tidak ada ya. Ya. Oke deh, oke.
1: Memang ada di luar sana, tapi enggak luar tadi.
0: Iya, di mana itu ada? Itu kan bisa diceritakan.
1: Iya, ada di kantor camat, apalagi yang ada.
0: Di... Kantor camat ada lomba di situ, apakah upacara?
1: Iya, ada upacara juga.
0: Kantor camat. Oke. Tapi kita tidak ke sana.
1: Tidak ke sana.
0: Lomba-lomba juga tidak ada kita ikuti.
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada. Besok ikut biar ada bisa diceritakan sama kita sini ya. Lagu apa yang kita bisa hadirkan, Ki?
1: Lagunya ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti.
0: Oke deh, ditunggu
1: ya. Yang salah saya dia ada Sidan, ada Acore, Maulana, Ani di Bonte, Gibran, Bobby, Sultan, Ira Andini, Mama Nanda, Mama Star, dan punya saya tanpa terkecuali. Terima kasih ya, selamat menjalankan tugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Terbaiklah buat Kadanti.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Baim Putra di Polman ya. Saya ke yang berkirim pesan juga. Selamat malam untuk Adi di Boda-Boda. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam spesial buat dia, dan salam Dirgahayu RI buat semua pendengar RI Pulau Satu Mamuju dimanapun berada. Mau dengar lagu Ana Ciska, Jawablah Rinduku. Nanti dicoba hadirkan. Makasih Bang Adi sudah gabung malam hari ini. Kita ke yang menderingkan telepon kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Rindu lagi.
0: Baik, dengan siapa, di mana, Ki?
2: Dari Pulau Karampuang.
0: Pulau Karampuang, kayaknya besar sekali suara radionya.
2: Oh.
0: Iya. Sudah?
2: Sudah.
0: Oke, terima kasih. Ki, sehat kabarnya, Ki?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Gimana di Pulau Karangpuang ini ramai lomba-lomba kah?
2: Iya, memang ramai tadi.
0: Wah, ramai sekali itu, Di.
2: Iya.
0: Bagian mana itu?
2: Hah?
0: Bagian di mana yang ramai? Ya,
2: bagian Kereang, di lapangan.
0: Oh. Hmm. Ada upacara juga di sana?
2: Iya.
0: Oh, ada.
2: Ada anak-anak makan kerupuk.
0: Oh, ramainya?
2: Laki-laki pakai baju dasi. Ada juga perempuan, apa itu namanya, dibilang lepah. Nah, tapi dia di kepalanya baru bola di atas.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Macam-macam juga lombanya ya?
2: Iya.
0: Luar biasa. Macam. Jadi kita nonton ini, ikut nonton.
2: Oh, enggak kesana kak saya karena kaki itu tidak bisa jalan.
0: Oh, begitu. Oke, selamat memperingati Hari Kemerdekaan RI. Iya, lagu apa yang bisa kita kasih malam ini?
2: Oh, lagunya Rati Perwasi.
0: Rati Perwasi yang mana lagunya?
2: Dipilihkan aja.
0: Pilihkan ya. Oke deh, tunggu nanti dipilihkan.
2: Terima kasih.
0: Iya, lanjut.
2: Ada tadi Kak Imputra, apa kabar? Ada juga Maulana, ada juga Pangeran Kodok, ada juga Lia, ada Pak Mahir, Pak Jami, ada juga Bina, ada juga Pak Brahan, Pak Yudha, Anik Jumerteng, Pak Yudha, Pak Uda, Pak Rizal.
0: Untuk semuanya, baiklah. Terima kasih. Iya. Makasih, amin. Terima kasih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sepatu di sana di Pulau Karangpuang ya. Sudah juga meramaikan Ruang Rindu malam hari ini spesial di Hari Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Saya mau ke yang berikutnya lagi, kita terima yang di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik sekali. Merdeka.
3: Merdeka, Dirgahayu RI yang ke
0: 81. Wih, dari Bang Zidan di Polman. Iya, iya. Bagaimana hari ini? Ada rame-rame di sana?
3: Cuma dia saja dipusatkan di kecamatan Puntuan.
0: Oh iya.
3: Tidak ada. Tadi ini gerak jalan, anak SD.
0: Anak SD ada juga anggota di situ.
3: Iya, kayak termasuk anaknya ponakan tadi di sini ikut.
0: Hadiahnya apa itu biasanya?
3: Enggak aku tahu nih, tadi itu soalnya pika aja burung-burung deh. Cuma dia itu sama mamanya ke campur lagi yang tadi.
0: Iya. Memang
3: tapi
0: itu.
3: Tapi kemarin ada di sini pertandingan lain-lain. Burung di mungkin sekitar ada 100 lain-lain dikasih naik.
0: Ah, masa? Seru juga itu?
3: Iya, hadiahnya itu kulkas sama mesin cuci juga televisi.
0: Wih, luar biasa hadiahnya.
3: Iya.
0: Lomba apa-apa itu di apakan ini layang-layang? Cantik-cantikan atau apa?
3: Cuma dikasih naik saja toh, tapi itu caranya itu beneran diundi dia beli anu apa namanya karcis begitu.
0: Iya, terus lomba yang juaranya dipilih berdasar apa?
3: Tidak ada sih, cuma dikasih naik saja layang-layangnya, yang dipilih itu yang diundi. Oh. Siapa yang naik kuponnya dia itu yang juara.
0: Oh, begitu.
3: Iya.
0: Walaupun juga foto. Walaupun lain-lainnya layangan biasa saja.
3: Iya, tapi anunya di sini umumnya itu Bunda itu bilang orang di sini yang lake.
0: Iya, saya sering lihat itu, tapi ini ya, keren juga itu layangan yang ada di sana biasanya.
3: Iya.
0: Wah, luar biasa itu kalau hadiahnya sampai ada kulkas.
3: Mesin cuci dan.
0: Mesin cuci. Wih. Memang penuh kebahagiaan, memang momen kemerdekaan ya.
3: Iya.
0: Itu yang dimau juga. Selain ngumpul-ngumpul silaturahmi. Baik Bang Zidan, kita mau kasih tembang mana ini?
3: Ikutan saja lagunya Bunda Desa, cukup salam-salam saja.
0: Oke deh.
3: kirim salam buat Asri di Luhut Timur, kemudian ada tadi si Pacuo, Bu Yadi Mate, Bu Norma di Babanang, ada Bu Murni, ada Mida di Adi-Adi, ada Papa Ulang, ada Pak Rizal, Ani di Boteng, ada lain tadi, kemudian ada juga Sultan di Galut Tundu, ada Rizky Amila di Makassar, ada Fida di Malang, kemudian ada Mawananda, Pak Salman, Bang Kuning, kemudian ada Bobi, Suri Maulana, ada Lesardino, terus ada Pangeran Kodok, ada juga siapa ini?

0: Merdeka Bang Bobi.
1: Kenapa?
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oh, oke deh, luar biasa.
1: Terlambat merdekanya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kenapa terlambat?
1: Ya, terlambat ini tadi mengucapkan tadi ini.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Tidak gabung kita di Geprodangdut.
1: Ah, susah sekali gabung.
0: Oh, susah.
1: Geprodangdut. Iya.
0: Bisa kirim WA saja kan?
1: Nah, soalnya masalahnya enggak pakai WA. Anu, mungkin di telepon biasa di saya
0: pakai. Oh, gitu. Iya. Makasih, makasih sudah hadir balik ke Ruang Rindu malam hari ini ya.
1: Iya.
0: Mau kita kasih lagu siapa Bang Bobi?
1: Lagunya Konidio.
0: Siapa?
1: Konidio.
0: Oh baik. Yang mana itu?
1: Doa seorang kekasih.
0: Doa seorang kekasih. Oke, disiapkan. Lanjut menyapa siapa? Oke.
1: Menyapa buat Tidan, kemudian KMS, ada Ani Boteng, Ibu Mida, Bapak Ulan, Rizal, ada Pak Salman, Bang Kumis, Pangeran Kodo bersama Rania, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, ada Gibran, Rizkia Malia, dan semuanya mungkin di tempat terkecuali.
0: Selamat malam. Baik.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ya, baik, terima kasih masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Rati Purwasih baru saja kita hadirkan Biarlah Sendiri. Wah, kalau lagu ini sudah berbunyi di malam hari rasanya memang ada kenangan yang ikut datang ya. Tentang sesuatu hal yang pernah begitu dekat, tentang rasa yang pernah diperjuangkan atau mungkin tentang sebuah perpisahan yang akhirnya mengajarkan kita untuk belajar menerima. Nah, tapi begitulah lagu-lagu lama ya. Kadang tidak perlu banyak kata, cukup beberapa bait, tiba-tiba kita sudah kembali ke masa lalu. Oke deh, masih bersama di Ruang Rindu dan kita teruskan lagi untuk terima yang malam hari ini mau gabung ke Ruang Rindu. Silakan line telepon kita dideringkan di 0822-9609-0996, juga 0426-2322-443. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu, waalaikumsalam.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Indah di Sopeng.
0: Oke, Indah di Sopeng.
1: Iya.
0: Kabarnya baik, Indah?
1: Alhamdulillah, sehat tapi capek.
0: Sehat tapi capek. Capek di momen karena 17 Agustusan.
1: Iya betul,
0: senang berdiri. Oh, upacara maksudnya?
1: Iya betul, betul.
0: Memang itu lama kalau upacara.
1: Iya, pagi sore kan?
0: Iya, pagi dan sore kita datang.
1: Iya, pagi jam 8 sampai jam 11. Sekarang sore jam 5 sampai jam 8 juga malam.
0: Wih, keren itu. Luar biasa.
1: Bukan keren, betis ya mau pecat tapi ya... Alhamdulillah kita masih bisa merayakan hari RI yang ke-81.
0: Kita itu perjuangan tak ya cuma begitu-begitu ji, begini-begini ya, ji.
1: Dibanding dengan para pahlawan kita yang dahulu.
0: Iya. Pagi sampai sore berjuang, besok lagi begitu.
1: Pagi sampai sore, dari pagi sampai malam, malam ke pagi, pagi
0: iya,
1: ke malam.
0: Begitu lagi besoknya seterusnya. Iya.
1: Tapi alhamdulillah sekarang kita
0: syukurlah. Besok ada lomba lagi yang akan diikutin dah. Tidak, istirahat. Ngantor.
1: Enggak lah. Kayaknya pergi tapi enggak tahu juga karena betis kuin agak ini sekarang.
0: Oh iya iya.
1: Mudah-mudahan bisa ji. Karena sementara
0: mau minum obat. Iya, mudah-mudahan bisa ji ya. Oke deh. Ruang Rindu mau kita kasih lagu siapa, Pak Le? Silakan.
1: Lagunya sudah diputar di Purwasih.
0: Iya, barusan ini.
1: Kalau begitu lagunya saja ini jangan salah menilaiku.
0: Dari Panbers.
1: Iya.
0: Oke. Ditunggu nanti kita kasih menyapa siapa.
1: Lagunya buat semua saja kayak RR Bau Bau.
0: Iya. Bau Bau juga enggak apa-apa, Ji.
1: Iya karena bersaudara sih, kan? Iya. Tidak masalah
0: aja. Saudara kandung.
1: Masalahnya dari sebelah baru ke sini kayak jadi ya.
0: Oh iya. Apa namanya? Tidak masalah.
1: Iya udah. Buat semua pendengar air bawa. Astagfirullah RRI mau muncul tanpa terkecuali.
0: Ya, makasih.
1: Selamat bertugas jadi selalu sukses terus.
0: Makasih, amin.
1: Semoga juga RRI mau muncul tetap jadi di udara kak. Makasih.
0: Makasih, amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Indah di Sopeng. Saya ke yang berikutnya masih di line telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Nah, itu yang saya tunggu. Makasih. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng. Gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau sekarang
0: kabar baik, luar biasa juga di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Bagaimana hari ini Ani, ada lomba-lomba kah di sana?
2: Oh, kalau di kampus saya enggak ada. Ada game dekat-dekat di sini, tapi kalau di sini tempatku enggak ada.
0: Oh, kenapa tidak pergi yang dekat-dekat?
2: Ya bisa juga kalau kita pergi karena dekat ji, ada lomba-lomba. Saya dengar itu lomba-lombanya lagi gendong istri.
0: Iya tuh. Bisa itu ikut meramaikan, menyemarakkan.
2: Iya, di kampungnya nih, di kampung juga di sini di Bapak Rizal.
0: Oh, di situ Bapak Rizal.
2: Iya, di Taludu. Katanya sih orang.
0: Tempatnya Bapak Rizal yang ada lomba-lomba di situ.
2: Iya.
0: Oke. Semoga Bapak Rizal masuk juga.
2: Iya. Iya, benar-benar.
0: Semoga masuk ini Bapak Rizal ya.
2: Iya.
0: Oke, Deani. Mau kita kasih lagu apa?
2: Lagunya Rano Karno.
0: Rano Karno.
2: Iya.
0: Mana lagunya?
2: Judulnya Sangat Kau Yang apa? Sangat Kusayang.
0: Kau yang sangat kusayang ya.
2: Iya.
0: Oke, deh ditunggu. Teruskan.
2: Iya, kirim salam Astra di Luwuk Timur. Saya juga Erwin di Jalan Taman Sati. Ada tadi lewat siapa itu? Indah ya?
0: Iya, Indah di Sopeng tadi lewat.
2: Oh iya, salam kenal dari Ani.
0: Lewat enggak singgah Ki?
2: Oke. Iya, namanya belum enggak baru kenalan tahu. Ada juga Dina di Polman. Ada juga Lia di Mating, Bu Purti, Bu Dharma, para Legisar. Ada Sidan di Polman, di Capelagian, ada Cure, Pak Mahir Tepalan, Baim Putra, Pak Salman, Bobby, Maulana, Pak Abraham, Pak Gibrang di Bunga-Bunga, Anto Duri, Erwin di Jalan Taman Sati, Ibu Meda, Bapak Ulam, pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, baik.
2: Dengar di Ruang Rindu. Untuk Bun Randi, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Masih sukses dan selamat beraktivitas, mudah-mudahan tetap di udara.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, sayang sekali untuk Ruang Rindu malam hari ini ya, sudah di penghujung waktu. Jadi dari satu lagu ke lagu berikutnya, kita sudah kembali membuka lembaran-lembaran kenangan. Ada cerita tentang tentang cinta, tentang kehilangan, tentang seseorang yang pernah begitu berarti, dan mungkin juga kenangan yang sampai malam ini masih tersimpan rapi di hati. Tapi biarlah semua itu menjadi bagian dari perjalanan hidup, karena setiap kenangan tidak selalu harus kembali. Sebagian cukup kita simpan, kita kenang, lalu dijadikan alasan untuk terus melangkah. Terima kasih untuk pendengar dimanapun berada sudah menemani di malam hari ini, yang sudah berkirim salam, request, dan berbagi cerita. Kita jumpa di lain kesempatan. Semoga bisa diberikan kesehatan dan kesempatan kembali bisa jumpa dengan Anda. Saya Randy, undur diri. Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
5: Mamuju malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini, Senin penanggalan 17 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz serta di 97,6. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Kami pancarluaskan dari Jalan Marta Dinata Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju. Kembali mengudara pagi hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pada getaran frekuensi 96 MHz, 97,6, 100,2 MHz dan juga melalui streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hafidz Majid sampai pukul 11 siang nanti sudah kembali menyiapkan sejumlah rangkaian program acara yang bisa Anda ikuti di sepanjang kebersamaan kita. Dimulai dari pengajian Al-Quran, kami hadirkan sesaat lagi, kemudian pada pukul 5 lewat 30 menit, jangan lewatkan kembali diskusi dalam dialog Islam Mutiara Pagi, di mana pada subuh hari ini akan membahas penyebab doa belum dikabulkan bersama Ustadz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondang. Rangkaian informasi aktual dari berbagai wilayah di Sulawesi Barat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulbar pukul 6 dan kebersamaan kita akan terus berlanjut juga sampai pukul 8 dengan sejumlah informasi dari berbagai wilayah di tanah air dari Pusat Pemberitaan Pro3. Dan jangan lewatkan dialog interaktif Halo Sulbar pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan dan juga dari Bidokes Polda Sulawesi Barat. Itu beberapa sajian mata acara yang bisa Anda ikuti di sepanjang kebersamaan kita pagi hari ini, hari ke-18 di bulan Agustus 2026 bersama saya Hafidz Majid. Mari kita awali kebersamaan kita dengan menyimak pengajian Al-Quran. Kita mendengarkan pembacaan Al-Quran surah Al-Imran ayat 1 sampai seterusnya.

0: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lagi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri, masalah antara.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju. Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bertemu di program Mutiara Pagi. Hari ini seperti biasa setiap Selasa kita ditemani guru kita Al Ustadz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondak, dan bahasan kita atau tema kita pagi hari ini adalah mengapa doa kita tidak terkabul. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan juga banyak orang yang mungkin selama ini banyak berdoa kepada Allah namun doanya belum dikabulkan. Nah, ada apa sebenarnya? Apakah kita salah di dalam berdoa atau ada hal-hal lain yang membuat doa kita tidak diijabah atau tidak dikabulkan oleh Allah? Kita akan menjelaskan, mendengarkan pembahasan dari guru kita Al-Ustadz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondang. Alhamdulillah sudah terhubung lewat jalur telepon kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
9: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hafidz.
8: Alhamdulillah, ketemu lagi. Sehat kabar Pak Ustadz ya hari ini?
9: Alhamdulillah.
8: Ya, dan ya. Pendengar juga nanti ada ruang untuk kita berbincang, ada pertanyaan silahkan nanti bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau juga bisa di 0426-2322-443. Mengapa doa kita tidak diijabah atau tidak dikabulkan oleh Allah? Silakan sebagai pengantar Pak Ustaz.
9: Iya, makasih Pak Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dalam siaran Mutiara Pagi. Pada hari ini, alhamdulillah kita bersama-sama dapat mengikuti acara ini. Semoga kita semua insya Allah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu sekalian, kalau ada pertanyaan kenapa doa itu tidak terkabulkan, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kita harus akui tidak semuanya doa itu diijabah oleh Allah. Sebab memang banyak faktor yang terjadi itu sehingga doa-doa kita itu belum diijabah oleh Allah. Dan ingat, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam Asmaul Husna itu disebutkan, sesungguhnya Allah memiliki 99 sifat. Di antara 99 sifat itu ada dua, yakni ada yang namanya Rahman dan ada namanya Rahim. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada orang dikasih tapi belum disayang. Ada orang yang hanya disayang tapi dia belum dikasih di dunia. Tapi kita mau dua, disayang dan dikasih. Nah, tapi bagaimana caranya Ustadz? Ketika kita mau disayang dan dikasih, inilah kita bicara tentang doa. Dalam banyak ayat Al-Quran, salah satunya itu dalam surah Al-Baqarah ayat 186 itu disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi dalam beberapa ayat turun ini itu disebutkan, sesungguhnya ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ditanya, disampaikan oleh Allah, wahai Muhammad, ketika nanti ada orang yang bertanya kenapa sampai doa itu tidak dikabulkan oleh Allah, ini kita berdoa terus tapi Allah tidak kabulkan, jadi sesungguhnya ada yang salah dalam hal ini. Nah, ini dalam beberapa kitab juga itu disebutkan, dalam salah satu kitab namanya kitab Tafsir Ulwiyah wa Masailil Sufiyah, itu disebutkan oleh Allama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu disebutkan beberapa sebab sehingga doa seseorang itu tidak diijabah oleh Allah. Di antaranya yang pertama adalah dia biasanya mengkonsumsi makan dan minum itu yang haram, termasuk memakai pakaian-pakaian yang haram, yang sumbernya dari sesuatu yang haram. Kemudian, apalagi yang kedua adalah tidak henti-hentinya dia melakukan penzaliman, menzalimi orang lain. Ya, termasuk juga satu tindakan menzalimi orang lain itu adalah melakukan korupsi, melakukan perbuatan aniaya, melakukan hal-hal yang terlarang yang dilarang dalam ajaran agama. Kemudian yang ketiga, apalagi ia memiliki hati yang selalu lalai terhadap perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah. Nah, ini. Kemudian apalagi memutuskan tali hubungan silaturahim dengan orang yang lain. Jadi dia senang untuk ya banyak musuhnya, banyak orang yang tidak dia lakukan apa yang disebut dengan membina hubungan silaturahim. Sebab memang kata Nabi, orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu yang pertama tidak diberikan rezeki kepadanya, disempitkan rezekinya. Yang kedua, tidak diberikan umur yang panjang. Man arada ayyuba satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, kata Nabi. Orang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, hendaklah dia bagaimana membina hubungan tali silaturahim dengan bagus. Selanjutnya apalagi, tidak berbicara dengan orang lain. Nah, ini termasuk juga itu yang saya katakan tadi, dia ya memutuskan hubungan dengan orang yang lain. Saya kira masih banyak lagi, tapi itu antara lain hal-hal yang dilakukan sehingga seseorang itu tidak diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira untuk sementara, Pak Hafid, terima kasih.
8: Baik, pendengar, itu sebagai pengantar ya dari bahasan kita hari ini. Mengapa doa kita tidak dikabulkan atau tidak diijabah? Tadi di pengantar sudah diberikan ya beberapa poin-poin yang menjadi penyebabnya kenapa doa kita terhalang atau doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya memberikan kesempatan juga untuk pendengar di rumah di mana saja mendengarkan siaran RRI Mamuju di Mutiara Pagi kali ini. Silakan bisa mendaringkan line telepon 0426232443 atau juga bisa di 0822 9609 0996, bisa telepon langsung, bisa melalui pesan WhatsApp juga dalam bentuk teks. Baik, sambil menunggu pendengar kita, Pak Ustadz, kalau kita bicara mengenai doa yang tidak terkabul ini, kita mendengar ada ungkapan, ada hadis atau mungkin firman Allah mengatakan udu'uni astajib lakum, begitu Ustadz ya. Berdoalah kamu pasti akan aku kabulkan. Ya, ini berarti bahwa ya semuanya akan dikabulkan, begitu Ustadz ya. Atau tetapi ada yang dipending dulu barangkali, atau bagaimana penjelasannya ini Pak Ustadz?
2: Ya, jadi begini Pak Hafidz. Memang dalam ayat Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'uni astajib lakum. Tapi ada sambungan ayat dalam jadi Allah katakan begini, berdoalah kamu kepada aku, niscaya aku akan ijabah doa yang kau panjatkan. Tapi tidak serta-merta doa itu dipanjatkan ketika kita belum memenuhi syarat-syarat untuk apa, bagaimana syaratnya doa itu. Jadi memang tidak semuanya doa. Bahkan di dalam beberapa hadis Rasulullah, Nabi itu pernah menjelaskan, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa doa-doa saya ini tidak diijabah oleh Allah? Fa'ayna yustajabali. Kenapa Allah tidak mengijabah saya punya doa? Kemudian Rasulullah mengatakan, kau mengangkat tanganmu dengan berdoa kepada Allah sementara kau masih mengkonsumsi barang-barang yang haram. Jadi, muka haramun, syarabuka haramun, wa malbasuka haramun, fa'ayna yustajabali. Kalau engkau melakukan apa yang namanya engkau memakan makanan yang haram, engkau meminum minuman yang haram, engkau masih menggunakan pakaian yang sumbernya dari haram, ya termasuk korupsi ini Pak Hafid. Jadi kau makan dari barang yang korup, kemudian kau minum dari barang yang hasilnya dari korupsi, kau bagaimana memakai pakaian dari yang kau beli itu yang hasil yang korupsi, tidak halal. Maka kata Nabi, bagaimana doamu itu bisa diijabah oleh Allah? Bersihkan dulu. Yang kedua, kadang kita ini kan hati kita yang orang-orang yang berdoa itu hatinya lalai, dia tidak serius dalam berdoa. Jadi ini juga faktor-faktor. Dia doa tapi seakan-akan dia menganggap remeh Allah.
8: Tidak serius.
2: Seakan-akan ya tidak serius, dia lalai hatinya itu. Lalai hati itu yang dimaksudkan oleh para ulama juga, hatinya itu masih menerawang-awang. Jadi kayaknya perasaannya itu tidak seperti apa yang dia rasakan. Di samping juga dia anggap sepele Allah, di samping juga itu dia tidak butuh dengan Allah, tapi juga sebenarnya dia melakukan itu semata-mata bagaimana dia memenuhi kewajiban-kewajiban saja, tapi hak-haknya Allah itu dia tidak tunaikan. Nah ini apalagi memang ya Pak Habib, kalau ada orang yang tergesa-gesa juga ingin segera dikabulkan doanya, sementara dia tidak sabar. Allah sudah tahu itu kondisi seseorang. Kalau kamu berdoa, saya kasih kamu begini, jangan sampai engkau lupa nanti kepada aku, kata Allah. Ada kan sahabat itu pernah itu sahabat itu minta kepada Allah, ya Allah berikan saya sesuatu yang saya inginkan, ada beberapa binatang piaraan supaya saya berpiara, ya Allah saya memelihara binatang itu. Tapi ketika diberikan binatang itu untuk dipelihara dan sudah banyak binatang itu yang diberikan binatang piaraan oleh Allah diberikan, tapi ketika itu dia sibuk dengan gembalaannya dan sampai makan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus, itu yang saya katakan tadi sejak awal, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semuanya Allah akan kasih, tapi tidak semuanya Allah akan sayang. Ada orang bilang, Ustaz, bagaimana itu orang yang tidak melakukan ibadah,
9: dia tidak dekat dengan Allah. Tapi hartanya itu luar biasa, itu mengalir terus bagaikan air yang mengalir. Nah, itu mungkin saja Allah akan kasih dia di dunia, tapi nanti akan Allah siksa nanti dia di akhirat.
8: Baik.
9: Jadi kita belum tahu apa motif ya ini sehingga Allah kasih. Kadang juga orang mengatakan ya istilahnya ini dia seakan-akan menganggap Allah itu mudah kita, tapi Allah kasih. Allah memang kasih, karena semuanya orang akan dikasih, tidak semuanya Allah akan menyayangi orang.
8: Ustaz, ada penelpon, kita coba terima dulu di 0426-2322443. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
10: Dengan Pak Baim di Polmang.
8: Pak Baim, Polewali Mandar. Silakan Pak Baim, kita bersama Ustaz Sukri. Ustaz. Halo. Iya, Pak Baim, silakan.
10: Yang ini saya tanya, halo.
8: Iya, silakan sudah di udara Pak Baim.
10: Iya,
8: silakan
10: Pak. Silakan. Gimana kalau orang selalu orang terus bertambah rezekinya, tetapi dia tidak pernah melakukan perintah Tuhan, gimana penjelasannya ini? Apakah ini doanya juga dikabul atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baim di Polewali Mandar. Satu lagi Pak Ustaz, ini terlanjur masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus rupanya. Baik, kita jawab dulu Pak Ustaz ini. Pak Baim dia bilang ini ada juga orang yang tidak rajin beribadah, tetapi doanya kok langsung dikabulkan Allah, rezekinya makin bagus. Itu yang saya kira tadi juga di awal dijelaskan itu ya.
9: Silakan. Ya, jadi begini Pak Habib. Kita inginkan supaya semuanya itu apa yang kita lakukan dengan kita usaha itu supaya Allah memberikan berkah. Tidak semuanya rezeki itu, tidak semuanya apa yang diberikan oleh Allah lantas itu berkah. Nah, ini kan kita mau istilahnya orang cari yang barakahnya, berkahnya. Jadi untuk apa banyak harta kalau tidak berkah? Nah, ini kan kadang kita melihat ada orang, tapi begitu dia dapatkan, ya mungkin besok lusa satu minggu akan datang, dia habis. Karena itu tidak ada berkahnya. Dia tidak gunakan di jalan Allah. Walaupun memang kita lihat sepintas, yang saya katakan tadi, Allah maha memberi, tapi tidak semuanya yang diberi itu, lantas Allah akan sayang kepada orang yang diberi. Allah akan, supaya kita ini kan mau supaya bagaimana harta itu walaupun sedikit, tapi dia berkah. Kita dapatkan nanti juga hasilnya nanti di akhirat. Saya sering bilang, ada memang milik kita ya Pak Habib ya. Jadi yang namanya milik kita itu ada dua, apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Tapi kita mau apa yang kita miliki itu, apa yang kita pakai itu nanti juga menjadi miliknya Allah nanti di akhirat, dan kita akan dikasih ulang. Jadi apa yang kita pakai, apa yang kita makan, kita minum, termasuk apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin bersedekah insyaallah. Tapi memang sumber dulu yang kita lihat, masa sesuatu yang tidak halal kemudian kita sedekahkan. Jadi sumber yang halal itu harus yang kita sedekahkan.
8: Baik.
9: Jadi tidak akan diterima itu amalan-amalan rezeki kita yang kita berikan itu kalau tanpa melalui yang namanya sumber-sumber yang halal. Kalau haram ditolak oleh Allah itu. Walaupun kita sepintas kita sedekahkan, tapi tidak sampai kepada Allah. Begitu Pak.
8: Jadi menjadi sebuah introspeksi diri begitu Pak Ustadz, ketika kita sudah bertahun-tahun berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, bisa jadi karena mungkin maksiat yang kita lakukan atau boleh jadi memang kita harus tetap berprasangka baik karena bisa jadi Allah punya pertimbangan lain sehingga kita belum diijabah doa kita. Tetapi Pak Ustadz, adakah kemudian semacam panduan cara-cara kita berdoa agar doa kita itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada petunjuknya bagaimana Pak Ustaz?
9: Jadi ada beberapa kesempatan waktu sesungguhnya Pak Habib. supaya kita itu doanya enak, doanya itu jaba, doanya itu terkabulkan, doanya itu sampai ke langit. Jadi ulama itu pernah biasa menyampaikan doa kita itu sampai tembus sampai ke aras rafratul a'la, sampai langit ketemu, sampai ke ketemu dengan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama itu sebaiknya kita berdoa Pak Hafid itu pada saat setelah kita melakukan salat lima waktu. Jadi bangun juga di keheningan malam, tambah lagi tahajud. Nah, itu yang paling bagus itu doa ketika kita di tengah di keheningan malam. Jadi seperdua malam ketika kita sudah tahajud. Yang kedua, doa yang paling bagus itu doa yang memang kita sudah, memang hati kita sudah ikhlas betul. Di situ kita menangis di keheningan malam. Kita serahkan akan itu, serahkan semuanya kepada Allah. Mungkin kadang hati kita sudah sakit, Pak Habib ya. Mungkin kita pernah dianiaya oleh orang. Kita salahkan. Ya, saya sering bilang begini. Ketika ada orang yang menzalimi kita, yang melakukan hal-hal apa terhadap kita, jangan kita balas. Tidak usah kita balas. Di balasannya Allah itu jauh lebih dahsyat ketimbang kalau kita yang balas. Misalnya kita dipukul oleh orang tanpa kita salah, ditempeleng, di apa semua, diambil hak kita oleh orang tanpa kita, bukan bahwa itu hak kita. Dan jangan kita balas. Sebaiknya kita ambil wudu, kemudian kita melakukan salat, dan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah luar biasa ini, hati saya sakit, ya Allah. Saya serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Baik. Dan itu pahit dahsyatnya itu doa kita.
8: Baik. Nah, itu. Ustaz, ada penelpon lagi, kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Iya, dengan siapa Bapak?
11: Waalaikumsalam.
8: Iya, dengan siapa Bapak sudah di udara?
11: Kanek Janggo.
8: Baik. Kanek Janggo Majene, silakan Kanek Janggo. Iya. Silakan.
11: Iya, begini. Pak Ustaz. Terkadang ada orang yang kelihatannya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat akrab, tapi generasinya terasa dan terlihat sangat jauh dari
12: terasa dan terlihat sangat jauh dari
11: apa yang diinginkannya atau diinginkan untuk dekat
12: diinginkannya
11: kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meniti jalan-jalan yang dikehendaki Allah
12: atau meniti.
8: Karena Janggo mungkin dikecilkan volume radionya supaya ini tidak feedback ya, kita dengar suara lewat handphone. Iya kak, tidak terlalu jelas ya. Volume radionya dikecilkan. Baik. Ya baik, silakan Kanek. Nah, silakan.
11: Begini, Ustaz, kalau di dalam kehidupan terlihat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat karena dengan rajinnya melaksanakan ibadah. Tetapi generasinya justru seakan meniti jalan yang tidak dikehendaki, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
8: Baik, itu saja Pak Kane ya. Baik.
11: Iya.
8: Makasih Kane di Majene. Ustaz. Halo Pak Ustaz.
9: Iya Pak, iya.
8: Terdengar tadi Kane Janggo ya di Majene, ini dibilang ada orang yang hubungannya cukup akrab lah dengan Allah, ahli ibadah, tetapi justru generasinya sebaliknya begitu. Anak-anaknya menjadi jauh dari Allah itu ya.
9: Ya, ya. Jadi begini, Kadek Janggo, memang tidak semuanya. Jadi misalnya ada orang tuanya hubungannya bagus dengan Allah, kemudian masuk ke generasinya, itu tidak kurang bagus. Ya, maksudnya dia itu hubungan dengan Allah itu kurang bagus, ataukah rezekinya itu seakan-akan dia tertahan rezekinya. Tapi ada juga yang sebaliknya, orang tuanya tapi anaknya juga ini. Jadi kita tidak bisa mereka-reka sesungguhnya. Itu hak kewenangan prerogatifnya Allah. Tinggal kita ini ya, Kanik Janggo ya, harus berhusnusan dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah. Jadi masing-masing orang itu tergantung individunya sesungguhnya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga sebab orang tuanya, misalnya seorang kiai orang tuanya, seorang orang yang dekat dengan Allah itu orang tuanya, tapi dia banyak mendoakan orang anak-anaknya itu sehingga anaknya mendapat berkah dari doa-doa, dan dia lanjutkan apa yang menjadi hal-hal apa yang dia lakukan itu, dia sampaikan kepada anaknya, lanjutkan apa yang saya lakukan anakku. Jadi itu, jadi memang ini hidup ini seperti itu kan Janggo. Tapi jangan berputus asa, selalu saya kita lakukan. Jadi kita harus banyak mendoakan anak. Di samping kita mendoakan diri sendiri, kita mendoakan keluarga-keluarga kita. Ini kan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga anak-anakmu dari siksaan api neraka. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan, wahai orang tua, lakukanlah hal yang terbaik. Engkau memberikan makan kepada anak-anakmu itu yang halal jauh lebih bagus kalau engkau mencarikan sesuatu yang haram untuk anak-anakmu. Jadi memang itu makanan, minuman, termasuk pakaian yang halal itu sangat penting sekali untuk anak-anak kita. Sebab memang anak kita itu, bagaimana doa-doa anak kita itu bisa diijabah oleh Allah kalau kita mengusahakan mengkonsumsi makanan yang tidak, minuman yang tidak, termasuk juga pakaian yang tidak halal. Jadi itu kan Nikmat, selalu kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang berkah, yang baik, halal, termasuk untuk apa yang kita konsumsi dan apa yang dikonsumsi oleh generasi-generasi baik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita.
8: Baik, baik, baik. Ustadz, sayang sekali ya, masih ada penelpon, masih ada juga ini satu pertanyaan yang masuk, tapi sepertinya tidak mungkin kan untuk kita menuntaskan, menjawab. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya Pak Ustadz, kita lanjutkan ya, lagi. Ya. Baik. Sampai di sini dulu Pak Ustadz kebersamaan kita. Terima kasih ya, sudah hadir kembali di Mutiara Pagi, dan terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah bergabung, dan mohon maaf belum bisa terakomodir semuanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Selasa pekan depan bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Sukri Mondang. Baik saudara, demikian Mutiara Pagi edisi hari ini. Saya Hafid bersama Ustadz Sukri Mondang pamit dari ruang dengar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
13: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
9: Riba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Lagi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
13: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-9996. 0811-4443.
5: Ini Ustaz ada penelpon kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara pagi.
14: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
14: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
14: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
14: membedakan
7: jadi Allah
14: antara
7: mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah
13: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia memuju kembali menyampaikan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju. Hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Sari berita, Gubernur Sulawesi Barat menekankan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum sakral untuk menggugah kesadaran bersama. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, veteran Mamuju mengajak kepada generasi muda untuk mempelajari sejarah perjuangan bangsa. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, saya Abdul Hafid Majid. Saudara, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menekankan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum sakral untuk menggugah kesadaran bersama dan menyoroti masih adanya angka kemiskinan ekstrim. Marhadi Umar selengkapnya melaporkan.
1: Saya kira hari kemerdekaan itu sakral.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menekankan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 RI merupakan momentum sakral untuk menggugah kesadaran bersama dalam menuntaskan angka kemiskinan ekstrim di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka usai memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 di lapangan Ahmad Kirang Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Suhardi Duka menegaskan bahwa persoalan kemiskinan ekstrim harus menjadi perhatian utama yang menyatukan langkah pemerintah pusat hingga daerah. Menurutnya, upaya yang digagas Presiden, jajaran Menteri hingga para kepala daerah harus berfokus pada target pengentasan kemiskinan hingga 0% di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Menurut Gubernur, kondisi masyarakat yang masih terjerat kemiskinan ekstrim menunjukkan bahwa ketertinggalan dari hakikat kemerdekaan yang sejatinya masih ada, sehingga kesadaran kolektif masih perlu untuk digugah.
1: Saya kira hari kemerdekaan itu sakral. Kenapa sakral? Karena pembebasan dari penindasan, penjajahan, dan di situ kita menghirup masa depan. Walaupun sudah 80 tahun kita merdeka, sesungguhnya semua rakyat Indonesia juga harus sejahtera. Akan tetapi masih ada kemiskinan. Saya kira ini ya akan menggugah kesadaran kita. Bagaimana upaya Pak Presiden, para menteri, dan seluruh kepala daerah untuk menolkan kemiskinan ekstrim di setiap wilayah pelosok Indonesia. Kenapa? Karena kemiskinan ekstrim sesungguhnya dia jauh tertinggal dari kemerdekaan. Dengan demikian kesadaran itulah yang harus kita gugah.
2: Selain itu, Gubernur Suhardi Duka juga memberikan apresiasi tinggi atas khidmat jalannya upacara bendera serta performa para anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, Kapolda Sulawesi Barat Inspektur Jenderal Polisi Adi Derian Jayamarta mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk memaknai Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum penting dalam berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jayamarta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum penting dalam berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Pesan kebangsaan tersebut disampaikan Kapolda usai mengikuti acara Car Free Day kemerdekaan di kawasan pantai Manakara Mamuju pada Minggu 16 Agustus 2026 kemarin. Kepada RRI, Irjen Pol Adi Derian Jayamarta menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga harus menjadi pengingat bagi generasi penerus saat ini. Menurutnya, tugas generasi sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan rasa cinta tanah air, kerja keras, serta kolaborasi seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan negara yang sejahtera.
4: Terkait kemerdekaan mungkin bisa dijelaskan dari Kapolda.
5: Oke, kemerdekaan 81 tahun Indonesia merdeka. Pahlawan kita sudah memperjuangkan negara ini merdeka. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Awali kegiatan kita dengan kita sangat mencintai negara ini. Kemudian yang kedua, mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat, dengan upaya dan usaha untuk bersama-sama kita wujudkan negara yang sejahtera.
3: Lebih lanjut, Kapolda mengajak seluruh warga Sulawesi Barat untuk tidak berhenti berusaha dan terus berkontribusi demi kemajuan daerah dan bangsa. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Satu orang dinyatakan langsung bebas. Nur Asmi Saleh melaporkan.
6: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang.
7: Peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat tahun ini. Sebanyak 591 narapidana di 7 lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan di Sulawesi Barat memperoleh remisi umum. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, saat menyampaikan sambutan di momentum penyerahan remisi kepada warga binaan di rutan kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni 7 lapas, rutan, dan LPKA di Sulawesi Barat mencapai 1.218 orang yang terdiri dari narapidana 865 orang dan tahanan 363 orang. Ia menjelaskan, dari 865 narapidana tersebut, sebanyak 591 orang mendapatkan remisi umum tahun 2026. Rinciannya, Lapas kelas 2B Polewali Mandar atau Polman sebanyak 189 orang, Lapas kelas 3 Mamasa 70 orang, Lapas perempuan kelas 3 Mamuju 29 orang, LPKA kelas 2 Mamuju 18 orang, Rutan kelas 2B Mamuju 131 orang, Rutan kelas 2B Majene 57 orang, dan Rutan kelas 2B Pasangkayu 97 orang. Said Mahdar menambahkan, dari penerima remisi tersebut, satu warga binaan mendapatkan remisi umum 2 atau remisi yang langsung mengakhiri masa pidananya.
6: Yang memperoleh remisi umum tahun 2026 sebanyak 591 orang. Dengan rincian Lapas kelas 2B Pulau Wali sebanyak 189 orang. Lapas kelas 3 Mamasa sebanyak 70 orang. Lapas perempuan kelas 3 Mamuju 29 orang. Lapas pembinaan khusus anak kelas 2 Mamuju sebanyak 18 orang. Rutan kelas 2 B Mamuju 131 orang, rutan kelas 2B Majene sebanyak 57 orang, rutan kelas 2B Pasangkayu sebanyak 97 orang. Adapun yang mendapatkan remisi umum 2 langsung bebas pada hari ini sebanyak 1 orang yang berasal dari lapas kelas 2B Polowali.
7: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, sekaligus bentuk apresiasi atas perubahan perilaku dan kepatuhan selama menjalani masa pembinaan. Momentum HUT ke-81 RI diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara Sekretaris Daerah Sulawesi Barat menegaskan pemberian remisi kepada warga binaan merupakan momentum warga binaan persiapkan diri kembali bersosialisasi di tengah masyarakat. Kembali Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Tapi ini adalah tanda bahwa saudara-saudara ya para warga binaan itu sudah akan mendekati ya dia berkurang masanya.
7: Pemberian remisi kepada warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana saat diwawancara usai menyerahkan remisi di momentum hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Rumah Tahanan Kelas 2B Mamuju, Senin 17 Agustus 2026 mengatakan, remisi merupakan tanda bahwa warga binaan semakin mendekati masa bebas dan kembali berkumpul bersama keluarga serta beraktivitas di tengah masyarakat. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan warga binaan untuk mempersiapkan diri sebelum kembali ke lingkungan sosial.
8: Misi berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya tadi menyampaikan bahwa pemberian remisi ini bukan dimaknai hanya sebagai pemotongan masa tahanan saja, tapi ini adalah tanda bahwa saudara-saudara ya para warga binaan itu sudah akan mendekati ya dia berkurang masanya di tahanan untuk bebas hidup kembali di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Untuk itu ini dimaknai agar mempersiapkan diri, membekali diri, ya sikap mental yang dulu mungkin keliru itu menjadi baik atau menjadi lebih baik, kemudian dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, yang ketika dia kembali ke tengah masyarakat, ya dia bisa beradaptasi dengan baik dan tentunya bisa memiliki nilai tambah di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kita harapkan.
7: Warga binaan diharapkan mampu memperbaiki sikap dan mental, termasuk meninggalkan perilaku yang sebelumnya keliru agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selain pembinaan mental, Junda menekankan pentingnya membekali warga binaan dengan pengetahuan dan keterampilan selama menjalani masa pembinaan. Bekal tersebut dinilai penting agar saat kembali ke tengah masyarakat, para mantan warga binaan mampu beradaptasi dengan baik dan memiliki kemampuan yang dapat memberikan manfaat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Veteran Mamuju mengajak kepada generasi muda untuk mempelajari sejarah perjuangan bangsa. Muhammad Ilham berikut melaporkan.
9: Nah itu, kita harapkan itu mempelajari sejarah bangsa ini supaya dia tidak merasa bahwa langsung seperti ini bangsa ini. Enggak, panjang perjuangan bangsa.
10: Veteran nasional asal Mamuju, Haji Multasim, mengajak generasi muda mempelajari sejarah perjuangan bangsa dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Pesan itu disampaikan Multasim usai upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, kehidupan Indonesia yang aman saat ini tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pejuang bangsa. Multasim yang pernah bertugas di Timur-Timur pada 1975 meminta generasi muda mensyukuri kemerdekaan dengan merawat ingatan sejarah nasional.
9: Jadi kita harapkan bahwa generasi kita bisa mempelajari sejarah bangsa ini, bahwa bangsa ini tidak langsung seperti ini, supaya bisa dia bersyukur, kita bersyukur atas perjuangan kita punya pejuang, kita punya senior orang tua kita, apalagi yang lahir sebelum tahun 1945.
10: Lebih lanjut, ia menilai pemahaman sejarah dapat menumbuhkan penghargaan generasi muda terhadap para pejuang serta memperkuat kesadaran kebangsaan di tengah perubahan zaman saat ini. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, jumlah veteran nasional di Kabupaten Mamuju terus mengalami penurunan. Kini tersisa 14 orang dari 47 veteran pada pendataan tahun 1990. Kembali Muhammad Ilham melaporkan.
10: Jumlah veteran nasional di Kabupaten Mamuju kini tersisa 14 orang, menurun dari 47 veteran pada pendataan terakhir tahun 1990. Data tersebut disampaikan veteran nasional asal Mamuju, Haji Multasim, usai upacara detik-detik proklamasi di lapangan Ahmad Kirang, Senin 17 Agustus 2026. Penurunan jumlah veteran terjadi seiring bertambahnya usia para pejuang yang sebagian besar kini telah memasuki usia lanjut. Yang mengatakan tidak semua veteran dapat mengikuti kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dikarenakan sebagian mengalami keterbatasan kondisi fisik dan mobilitas.
9: Sekarang ini veteran yang kita di Mamuju ini sisa 14.
11: Sisa 14?
9: Iya, dari sejak tahun 90 itu ada 47 orang.
11: 47 orang dan sisa 14 orang
9: sisa
11: di Mamuju sendiri?
9: Iya,
11: di Provinsi Sulawesi Barat?
9: Bukan, untuk Mamuju
11: untuk
9: sendiri.
11: Mamuju. Iya. Memang ada perkumpulan veteran begitu ya?
9: Iya.
12: Kalau untuk Sulawesi Barat sendiri, Pak, itu ada datanya. Jumlah
11: veteran yang ada di Sulawesi Barat. Sulawesi.
9: Oh, itu ada di Mimpet Admin. Oh, nah, saya untuk Kabupaten Mamuju saja.
11: Tapi kita dulu TNI Polri.
9: Saya Polri.
11: Polri.
10: Lebih lanjut, Multasim berharap generasi muda mempelajari sejarah perjuangan bangsa dan tidak menganggap kemerdekaan Indonesia diraih tanpa pengorbanan para pejuang. Ia menyebut veteran yang masih hidup menerima tunjangan bulanan dari pemerintah pusat sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa perjuangan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
13: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Keterbatasan anggaran daerah, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengajak kepada pemerintah pusat untuk berkolaborasi pembangunan infrastruktur. Marhadi Umar melaporkan.
14: Sekarang ini infrastruktur terbagi.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pentingnya kolaborasi dan pembagian peran atau sharing antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Barat, khususnya pembangunan jalan desa dan jembatan gantung. Suhardi mengungkapkan bahwa terbatasnya kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD membuat Pemprov Sulbar aktif mengusulkan sejumlah proyek strategis agar dapat ditangani oleh pusat melalui program instruksi presiden atau INPRES. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka usai memimpin upacara HUT ke-81 RI di lapangan Ahmad Kirang Mamuju pada Senin 17 Agustus 2026. Suhardi Duka optimis komitmen pemerintah pusat dalam pemerataan infrastruktur daerah akan terrealisasi sesuai dengan arah kebijakan yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan. Menurutnya, sinergi dukungan anggaran dari pusat pada tahun sebelumnya telah memberikan dampak positif bagi pembenahan aksesibilitas warga di Sulawesi Barat.
14: Sekarang ini infrastruktur terbagi seperti impres jalan desa itu di pusat, tapi kita mengusul kemudian juga jembatan gantung itu juga ditangani pusat, tapi kita juga sudah usul semua. Saya kira Pak Presiden akan menyelesaikan sebagaimana pidato Presiden pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Dengan demikian, dengan keterbatasan anggaran kita, ya kadangkala infrastruktur tidak mampu kita bangun sepenuhnya di daerah. Olehnya itu kita sharing dengan pemerintah pusat. Dan alhamdulillah tahun kemarin yang kita dapatkan anggaran untuk infrastruktur cukup baik ya. Termasuk jembatan yang jatuh di Karema itu adalah impres jalan daerah ya.
2: Melalui skema tersebut, Pemprov Sulbar berharap kerjasama antar wilayah serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dapat segera dirampungkan demi menggerakkan roda ekonomi masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, cakupan program cek kesehatan gratis CKG di Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 31% hingga pertengahan Agustus 2026. Selengkapnya, Ahyan Irsyada melaporkan.
15: Cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat telah mencapai 31% hingga pertengahan Agustus 2026. Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni sebesar 48%. Sementara Kabupaten Mamasa masih menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni sebesar 15%. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Putri Anindi, mengatakan cakupan CKG di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan dan akan didorong hingga mencapai target tahunan. Saat ini, cakupan CKG telah mencapai 31% dari target 46% yang ditetapkan untuk tahun 2026. Putri Anindi menyebut capaian CKG di Polewali Mandar telah mencapai 48% dengan jumlah absolut sebanyak 2.

0: kira pusaka bendera yang duplikatnya yang diserahkan kepada kami dari pemerintah pusat. Dan kirap ini, bendera ini tidak bisa jalan sendiri. Artinya kemerdekaan itu tidak bisa diraih. Bendera itu nggak bisa diraih kalau tidak ada perjuangan-perjuangan. Ya, perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan. Setelah kerajaan, masuklah ke masa persatuan dan kesatuan, itu dimaknai dengan adanya pemuda-pemuda yang berhasil. Dan termasuk juga pimpinan-pimpinan kita, para founder kami yang menyiapkan kemerdekaan itu. Ya, maknanya tadi itu pengantar, ya, bahwa bendera itu tidak akan berdiri sendiri, tidak akan bisa direbut kalau tidak ada perjuangan. Perjuangan itu dimulai dari kerajaan-kerajaan kita, habis itu masuk kepada masa perjuangan, ya, dari masa perjuangan itu masuklah kepada kemerdekaan saat ini. Masa perjuangan itu, kita salah satunya bangsa Indonesia yang berjuang untuk merebut kemerdekaan itu. Kalau mungkin bangsa-bangsa lain mungkin hadiah, tapi kita bukan hadiah, ini adalah perjuangan. Perjuangan kemerdekaan kita.
1: Demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, saudara, wawancara tadi bersama Kepala Kesbangpol Sulawesi Barat mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid, selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur

0: setiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: FM RRI Mamuju.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah yang penuh heroisme. Diawali peristiwa besar yang mengguncang dunia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Disusul dengan bom kedua yang menghancurkan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kehancuran dahsyat ini memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, membuka celah emas bagi para pejuang Indonesia untuk merebut kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan.

0: Namun, jalan menuju kemerdekaan tidaklah mulus. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda yang sama-sama berjuang demi masa depan Indonesia. Golongan muda yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Sukarni, Wikana, Adam Malik, Khairul Saleh, Darwis, dan Yusuf Kunto mendesak agar proklamasi segera dideklarasikan tanpa menunggu lebih lama lagi. Mereka merasa inilah saat yang paling tepat untuk mewujudkan impian bangsa. Di sisi lain, golongan tua seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Iwa Kusuma, dan Dr. Syamsi bersikap lebih hati-hati, khawatir tindakan yang terburu-buru akan memicu pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Ketegangan mencapai puncaknya pada tanggal 16 Agustus 1945 ketika terjadi peristiwa bersejarah di Rengas Dengklok. Para pemuda yang penuh dengan semangat patriotisme menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, membawa mereka ke Rengas Dengklok untuk memastikan bahwa kedua tokoh ini tidak terpengaruh oleh bujukan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Dengan tekanan situasi yang semakin mendesak, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta pada malam hari, tanggal 16 Agustus 1945. Di kediaman Laksamana Muda Maeda, teks proklamasi kemerdekaan dirumuskan dengan penuh ketelitian. Teks tersebut ditulis oleh Insinyur Soekarno, diketik oleh Sayuti Malik, dan ditandatangani oleh dua proklamator besar, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bendera Merah Putih, simbol kebangsaan bangsa, dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, sebagai persiapan untuk hari yang sangat dinantikan. Pada pagi hari, 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Didampingi oleh Muhammad Hatta dan disaksikan oleh sejumlah orang yang hadir.
1: Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
0: Momen bersejarah ini menjadi penanda lahirnya sebuah bangsa yang merdeka. Upacara pembacaan teks proklamasi diakhiri pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, mengukuhkan titik balik yang sangat monumental dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat itulah, Indonesia resmi berdiri sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat, siap melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan dan semangat. Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia dengan lantang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ini bukan sekedar pengumuman, melainkan sebuah deklarasi yang penuh makna.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Proklamasi kemerdekaan mengandung makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Pertama, proklamasi ini menandai akhir dari penjajahan yang telah berlangsung selama lebih dari 3,5 abad. Rakyat Indonesia yang selama ini hidup dalam penindasan dan keterbatasan, kini bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Kedua, proklamasi ini adalah simbol kebangkitan bangsa. Ini adalah bukti bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita mampu bangkit dari segala keterpurukan dan mencapai kemerdekaan. Para pahlawan kita berjuang tanpa pamrih, mengorbankan jiwa dan raga demi masa depan yang merdeka dan berdaulat. Ketiga, proklamasi ini adalah janji untuk masa depan. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari upaya panjang untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Proklamasi kemerdekaan juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman suku, agama, budaya yang diikat oleh satu tekad yang sama, membangun Indonesia yang lebih baik. Semangat gotong royong, toleransi, dan kebersamaan harus terus kita jaga dan pelihara. Sebagai generasi penerus, kita harus meneruskan perjuangan para pendiri bangsa. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, serta terus berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Semoga semangat proklamasi 17 Agustus 1945 selalu menginspirasi kita dalam setiap langkah kehidupan.

恋の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何かろうと

Anda yang lagi sementara ini mendengarkan di atas kendaraan lagi menuju ke tempat kerja, saya mengingatkan tetap berhati-hati di jalan, tetap fokus berkendara. Di jam-jam seperti sekarang ini nampaknya sudah mulai ramai. Anak-anak berangkat ke sekolah, kemudian juga ASN berangkat ke kantor, ke tempat aktivitas masing-masing. Kami masih kawal Anda dengan beberapa informasi-informasi menarik, dan juga tentu ini menjadi ruang juga untuk Anda pendengar yang ada di jalan berbagi informasi situasi kondisi di sekitar Anda. Anda yang bergerak saat ini dari arah Kaluku menuju Kota Mamuju, dari Tepalang menuju Kota Mamuju ataupun juga sebaliknya, boleh dibagikan pantauan arus lalu lintas atau mungkin ada informasi-informasi atau kejadian-kejadian penting menarik lainnya. Anda boleh berbagi ke kami untuk pendengar kita di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 2322443. Ya, kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini meluncurkan yang namanya Kanal Aduan Outline Anak Tidak Sekolah ATS. Jadi langkah ini diambil untuk mengakselerasi penanganan anak tidak sekolah di seluruh wilayah Sulawesi Barat serta memperkuat keterlibatan aktif masyarakat hingga ke tingkat desa. Masyarakat yang menemukan atau mengetahui adanya anak tidak sekolah di lingkungan dan ingin membantunya kembali bersekolah, itu dapat melaporkannya secara langsung melalui layanan WhatsApp Hotline ATS di nomor 0811-444-0023. Sekali lagi nomornya di 0811-444-0023. Jadi ini menjadi WhatsApp hotline, bisa dipergunakan untuk memberikan laporan ataupun juga informasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Nehru Sugena mengatakan pentingnya peran serta masyarakat dan juga pemanfaatan media komunikasi di dalam mengatasi persoalan pendidikan di daerah. Jadi menumbuhkan gerakan sosial masyarakat untuk terus peduli pada anak tidak sekolah, menggunakan media sosial untuk hal-hal positif juga di tengah keterbatasan finansial diperlukan sebuah kreativitas. Peluncuran layanan ini juga didukung secara resmi oleh Sekretariat Daerah Sulawesi Barat melalui Surat Sekretaris Daerah nomor 400.3 tertanggal 9 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Junda Maulana. Pemprov Sulbar mendorong publikasi dan juga sosialisasi masif melalui media sosial resmi portal berita pemerintah serta juga jaringan komunikasi publik. Anda punya komentar terkait ini juga boleh Anda sampaikan di 0822 9609 0996 dan juga di 0426 2322443. Jadi melalui sinergi publikasi dan juga kepedulian bersama diharapkan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Barat ini dapat mendapatkan informasi dengan baik dan tergerak untuk ikut serta melaporkan keberadaan anak tidak sekolah di sekitarnya secara tepat dan terintegrasi. Masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang lagi di jalan. Kami ingatkan tetap fokus, hati-hati di jalan seperti lagu berikut ini dari Tulus untuk pendengar Pro 1.

0: pesan-pesan perjuangan Bung Karno.
1: Perjuanganmu lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura-Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura-Patimura muda akan bangkit. Pesan itu disampaikan saat ia akan digantung di kota Ambon, tanggal 16 Desember 1817.

Ya, satu komposisi dari Kahitna dengan cerita cinta mengantar kita pada titik jarum jam di studio pagi hari ini pukul 7:27. Baik, yang tadi coba mendengarkan telepon kami boleh dicoba kembali pagi hari ini. Mungkin Anda ingin berbagi informasi ataupun menyampaikan berbagai hal, silakan bisa dimanfaatkan kembali line telepon kami di 0426-2322443 atau juga di 0822-9609-0996. Selamat pagi, assalamualaikum.

juga menilai bahwa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan momentum yang sakral bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu disampaikan kemarin usai upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Ahmad Kirang, Mamuju. Kemerdekaan memiliki makna mendalam karena menjadi simbol pembebasan rakyat Indonesia dari penindasan dan penjajahan. Namun, 81 tahun Indonesia merdeka, ia menilai perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ini mesti menjadi sebuah pekerjaan rumah. Jadi Suhari Duka mengatakan kemerdekaan itu tidak hanya dimanai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi sesungguhnya seluruh rakyat Indonesia harus sejahtera. Itu poinnya disampaikan gubernur, dan kondisi itu harus menjadi momentum untuk kemudian menggugah kesadaran seluruh pihak agar persoalan kemiskinan ekstrim, khususnya kemiskinan ekstrim itu dapat ditangani secara serius. Jadi hal itu juga sesuai dengan arahan daripada Presiden Republik Indonesia pada 15 Agustus lalu. Jadi SDK menilai bahwa masyarakat yang masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim pada hakikatnya belum sepenuhnya merasakan yang namanya kemerdekaan. Selamat pagi. Oke, dicoba kembali pendengar. Melalui telepon WhatsApp juga boleh ya. Di 0822-9609-0996 atau lewat nomor seluler, nomor yang sama ya, Anda bisa dengarkan. Semua terhubung ke perangkat siar kami untuk bisa langsung di udara. Ya, dikatakan Suhari Duka bahwa kemiskinan ekstrim ini membuat masyarakat ini masih tertinggal dalam menikmati berbagai hasil pembangunan dan juga peluang masa depan. Dan tentu dirinya berharap momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi refleksi bersama untuk memperkuat pembangunan dan juga memastikan manfaat kemerdekaan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kemerdekaan tidak hanya dikenang sebagai pembebasan dari penjajahan, tetapi juga diwujudkan melalui perjuangan dengan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu dia satu komposisi dari Roxette. Hati-hati di jalan, sekali lagi untuk yang lagi sementara ini pegang kemudi, tetap fokus berkendara, semoga sampai di titik tujuan tanpa ada hambatan kendala apapun juga. Diingatkan karena musim kemarau yang berkepanjangan saat ini, memang aktivitas di kebun atau dimanapun ini tetap harus waspada, jangan sampai meninggalkan ya misalnya yang sederhana puntung rokok yang kemudian bisa membuat terjadi kebakaran. Semalam terjadi kebakaran, itu informasi dari Pak Mukhlis di Campolagian. Terima kasih, selamat pagi Pak Mukhlis yang pagi ini juga berbagi informasi mengenai kebakaran sebuah rumah. Kejadiannya tadi malam di Desa Kenji, Kecamatan Campolagian, Kabupaten Polewali Mandar, di mana satu rumah terbakar. Jadi penyebabnya informasinya karena ada pembakaran sampah ya, bekas-bekas makanan kambing itu yang disampaikan tadi, dibakar, tetapi belum dipastikan semuanya apinya padam, mungkin ditinggalkan sehingga ini menyebabkan kebakaran dan satu unit rumah terbakar. Kejadiannya terjadi pada pukul 21.30 menit. Hanya menghanguskan satu rumah, beruntung karena petugas pemadam kebakaran juga begitu sigap, cepat datang ke lokasi. Demikian informasi dari pendengar kami yang ada di Polewali Mandar, Campalagiang, Pak Mukhlis. Jadi menjadi kewaspadaan bagi kita semua ketika ingin meninggalkan rumah, menuju ke tempat kerja, tetap memperhatikan segala sesuatunya, pastikan kompor di rumah itu sudah dalam kondisi padam. Peralatan listrik yang tidak digunakan lagi agar di off-kan ya ketika Anda akan meninggalkan rumah.
1: Pak, puntung rokok tak, jangan dibuang sembarangan, Pak.
2: Iya, maaf Bu. Iya, Bu. Gimana, Bu? Sudah siap berangkat kerja?
1: Iya Pak, kita berangkat sama-sama ya Pak.
2: Iya. Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya Bu ya.
1: Iya Pak, iya.
3: Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI, media penyiaran berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa berkelas dunia.

0: pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia dengan lantang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ini bukan sekedar pengumuman, melainkan sebuah deklarasi yang penuh makna.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Proklamasi kemerdekaan mengandung makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Pertama, proklamasi ini menandai akhir dari penjajahan yang telah berlangsung selama lebih dari 3,5 abad. Rakyat Indonesia yang selama ini hidup dalam penindasan dan keterbatasan, kini bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Kedua, proklamasi ini adalah simbol kebangkitan bangsa. Ini adalah bukti bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita mampu bangkit dari segala keterpurukan dan mencapai kemerdekaan. Para pahlawan kita berjuang tanpa pamrih, mengorbankan jiwa dan raga demi masa depan yang merdeka dan berdaulat. Ketiga, proklamasi ini adalah janji untuk masa depan. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari upaya panjang untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Proklamasi kemerdekaan juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman suku, agama, budaya yang diikat oleh satu tekad yang sama, membangun Indonesia yang lebih baik. Semangat gotong royong, toleransi, dan kebersamaan harus terus kita jaga dan pelihara. Sebagai generasi penerus, kita harus meneruskan perjuangan para pendiri bangsa. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, serta terus berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Semoga semangat proklamasi 17 Agustus 1945 selalu menginspirasi kita dalam setiap langkah kehidupan.
2: FM RRI Mamuju.
3: Kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, Presiden Prabowo mengajak kepada seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kemarin mendoakan masyarakat yang terdampak bencana. Ajakan itu disampaikan Presiden dalam prosesi mengheningkan cipta di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden mengajak kepada seluruh peserta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia juga kemarin itu diwarnai dengan perhatian masyarakat terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Sejumlah menteri dan juga pejabat negara yang berada di daerah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana alam tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan bahwa pemerintah ini membagi tugas untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana. Para pejabat pemerintah pusat dan juga mengikuti upacara kemerdekaan di sejumlah daerah. Jadi akan ada pembagian tugas di lapangan dan kemudian pada akan berupacara tidak di Jakarta tetapi akan upacara di daerah masing-masing. Pesan itu disampaikan oleh Pratikno, penegasan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan, pemerintah juga menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah daerah di Indonesia. Ada informasi lain juga pendengar, ini dari Sulawesi Barat di mana ada seorang siswa sekolah menengah pertama SMP ditemukan tewas usai diterkam buaya di Sungai Budong-Budong, Dusun Batu Sitanduk, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Kejadiannya pada hari Senin sore kemarin. kejadian sekitar pukul 17.30 Wita. Jadi korban diketahui sedang bermain air di sungai tersebut bersama dengan teman-temannya ketika tiba-tiba diserang oleh reptil buas tersebut. Kepala Dusun Batu Sitandu, Martan, membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi wartawan, kami kutip dari Tribun, dikatakan bahwa korban diterkan buaya saat sedang asik bermain di aliran sungai. Jadi ini juga tetap harus waspada untuk masyarakat yang tinggal di perairan yang memang diketahui ada buaya di sana. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik, dicoba lagi yang mau gabung silakan di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Terima kasih tadi ada Pak Mulis yang ada di Campalagiang, tepatnya di Lapeo, ya. Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar. Ada satu pilihan lagu yang saya hadirkan dari Dewa 19, Kangen.

0: yang ikut bersenandung sambil pegang setir mobil. Semoga menyenangkan lagu yang saya hadirkan pagi hari ini, mengiringi Anda menuju ke tempat aktivitas ya, bersama Pro 1 RRI Mamuju. Dari Mamuju Tengah hingga Pulau Wali Mandar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan 3 kanal frekuensi yang berbeda ya. Dari Mateng hingga Mamuju, sebagian wilayah Majene itu bisa memantau kami di frekuensi 96 MHz. Kemudian masuk di Kota Majene bisa beralih ke frekuensi 100,2. Kemudian ketika Anda masuk di wilayah Polewali hingga Pindrang dan seterusnya ke beberapa daerah di Sulawesi Selatan, itu bisa mendengarkan kami di frekuensi 97,6. Dan untuk yang berada di luar daerah, di luar Sulbar, bisa tetap menjangkau kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui streaming rri.co.id. Masih bersama Hafid di studio di Mamuju pagi hari ini. Kemarin upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Sulawesi Barat ini berjalan dengan lancar, dengan penuh hikmat di lapangan Ahmad Kirang Mamuju. Salah satu yang mendapat perhatian adalah anggota Paskibraka yang berhasil menjalankan tugas dengan baik, terutama pada proses pengibaran bendera merah putih. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kasbangpol Sulawesi Barat Pak Darwis Damir ini menyampaikan apresiasi kepada para anggota Paskibraka, dan menariknya pemerintah sedang mempersiapkan bentuk apresiasi untuk mereka. Jadi bukan sekedar hadiah atau penghargaan, tetapi diarahkan pada sesuatu yang kemudian bisa bermanfaat untuk pendidikan dan juga masa depan mereka. Salah satunya adalah rencana kunjungan ke lembaga pendidikan kedinasan. Jadi harapannya para anggota Paskibraka ini kemudian bisa mendapatkan pengalaman dan juga wawasan tentang pendidikan sekaligus peluang karir di masa mendatang. Anda punya komentar terkait hal ini juga boleh Anda sampaikan ke kami pendengar di 0822 9609996 dan juga di 0426 2322443. Apresiasi apa yang menurut Anda nih paling tepat diberikan kepada anak-anak Paskibraka yang kemarin sudah dengan tentu bangga kita sama-sama melihat mereka bisa menjalankan tugas di pada momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tingkat Sulawesi Barat ini. Saya tunggu Anda dan kebersamaan kita akan terus berlanjut nanti setelah penyampaian warta berita dari Pro 3. Dan jangan lewatkan juga ada dialog interaktif nanti pukul 9 bersama narasumber kami dari Bidokes Polda Sulawesi Barat dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Kita akan bicara mengenai bagaimana mencegah ataupun mengatasi TBC ya, di desa-desa. Nanti kami hadirkan dialognya lebih lengkap pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96 FM RRI Mamuju.

0: kami bergabung bersama rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: 96 FM RRI
2: Miskin yang memang mereka tidak mampu ke sekolah. Masuk ke sini semuanya gratis.
3: Dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa